biasanya teman pradua kalau misalkan kita tuh semangat pagi gitu ya, atau kita mau berangkat pagi di hari Jumat tuh biasanya agak-agak lebih berat ya enggak sih rasanya, karena mau weekend, atau justru kebalikannya, atau justru ketika hari Jumat itu jauh lebih semangat karena besoknya weekend nih teman pradua. Jujur, aku tuh pernah ngobrol sama teman-teman aku, terus jawabannya tuh pada beda-beda. Ada yang ngerasa kayak, iya emang rasanya sih lebih ringan ya, karena kayak udah besok udah weekend, jadi hari ini harus pol-polan biar kerjaan atau mungkin tugas-tugasnya gak dibawa ke Sabtu dan juga Minggu gitu. Tapi ada juga tim yang kayak berat juga sih, karena kayak ngerasa tuh udah pengen weekend aja, jadinya kayak berat, dan malah tuh mereka lebih milih untuk yaudah deh nanti kerjanya di Senin aja. Dan menurut aku kayak dua-duanya punya perspektif yang sebenarnya sama-sama sangat-sangat reasonable banget. Tapi karena itu aku jadi pengen bertanya juga nih sama kamu teman pradua, kalau kamu kira-kira tim yang mana? Apakah tim yang akan jauh lebih semangat di hari Jumat, ataukah akan lebih landai, lebih slow, lebih relax di hari Jumat? Boleh dong di-spill teman pradua jawaban kamu ke 0812 6020 996 barengan sama Raleigh Papa sih masih di Sepada. Selamat pagi teman pradua.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepet lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
6: Hilang.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

dar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka dengerin Love di playlist, kamu juga suka request di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 kayaknya harus nunggu dulu nih, karena Love memang lagi mau rehat sejenak dari panggung musik karena masalah kesehatan mental dari penyanyi tersebut. Jadi Love ini juga udah ngasih informasi melalui Instagramnya, dan dia juga bilang kalau misalkan dirinya tuh belakangan ini telah berusaha cukup kuat buat bisa kembali tampil dan bagiin musik kepada para penggemarnya. Tapi memang dia ngerasa harus jujur sama diri dia sendiri, dan dengan adanya penggemar, dia juga sangat berjuang sekarang dan perlu menjauh sebentar buat ngejaga kesehatan mentalnya. Dan bahkan Love ini juga, dia tuh sempat menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar dan juga semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya, termasuk Khalid karena memutuskan mundur di tengah berlangsungnya tour It's Always Summer Somewhere. Kita tungguin ya Love, semoga sehat, dan juga pastinya semoga nanti dia kembali lagi dengan karya-karyanya yang pastinya bisa sangat relatable banget ya dengan kita-kita, karena kalau kita dengar lagunya Love juga kadang ngerasa kayak, ini curhatan aku bukan ya?

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Emang Prodi ada nggak sih di sini yang juga tim yang nggak sarapan tapi pagi-paginya tuh harus minum sesuatu yang bikin fokus nih teman Prodi 2? Mungkin ada yang harus minum americano dulu atau mungkin harus minum air putih dulu. Nah tapi buat kamu yang tim jus nih teman Prodi 2, ada satu jus yang ternyata tuh bisa bikin kita tuh makin fokus di pagi hari. Jadi diambil dari websitenya WebMD. Jadi jus berry seperti blueberry, raspberry, blackberry, dan juga strawberry itu baik banget buat otak ternyata. Karena mereka tuh punya dan juga mengandung tinggi kandungan antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Selain itu juga nih, buat keluarga berry-berryan ini juga memiliki antosianin yang bisa mendukung kesehatan daya ingat nih teman Pro 2. Nah tapi ini dari websitenya WebM ini juga bilang katanya lebih baik memang bikin jusnya itu tuh di rumah, karena biasanya kalau jus luar sana mungkin kita gak bisa kontrol gitu ya untuk kandungan gulanya. Buat kamu yang tim ya udah minum aja kalau di pagi hari, kira-kira kamu sukanya minum apa nih teman Pro 2? Boleh di-spill dong 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_2bdg.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Yo teman Produa, masih barengan sama Raya Liva dan juga Dispada. Pada pagi hari ini kita tuh bakalan ngobrol seputar hal yang emang sekarang tuh lagi in banget ya teman Produa. Kan kalau misalkan kamu lihat di sosial media nih teman Produa, memang ada semacam berita gitu ya, kalau misalkan nanti di sekitaran rentang 2026 sampai dengan 2030 tuh ada mega proyek penambahan rute perjalanan kereta api dari Aceh dengan Bandar Lampung, yang kalau kita lihat tuh kayak jauh banget ya nggak sih. Nah ini juga sedikit remind kita ke perjalanan rute kereta api dari Bandung ke Banyuwangi yang juga waktu itu tuh bikin orang-orang kayak ayo segera pesen tiketnya karena bisa dari Bandung langsung ke Banyuwangi dengan menggunakan KA Sangkuriang nih teman-teman Produa. Nah berarti kan ini menjadi sewaktu bukti juga gak sih kalau misalkan memang kereta api itu masih menjadi salah satu transportasi yang sangat diminati oleh kita-kita semua. Nah di pagi hari ini kita juga bakalan ngobrol nih barengan sama manajer Humas KAI Daop 2 Bandung barengan sama Bapak Kuswardoyo. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi, Teh.
0: Oke, Bapak nih sebelumnya terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk sharing di pagi hari ini. Karena jujur kita penasaran banget sih, Pak. Ini kan banyak juga nih kayak kalau misalkan kita lihat-lihat di sosial media atau mungkin di platform sosial media yang lainnya, kan banyak juga nih, Pak, anak-anak muda yang udah mulai milih kereta buat traveling ataupun mudik gitu ya. Nah, kalau dari pengamatan KAI sendiri atau dari Bapak Kuswardoyo sendiri nih, Pak, apa sih yang membuat transportasi KAI ini tuh semakin banyak gitu peminatnya di kalangan generasi masih muda nih Pak?
4: Ya tentunya kalau kita bicara terkait dengan penggunaan kereta api oleh generasi muda, saat ini aja data yang ada di kita nih ya Teh. Untuk kereta api jarak jauh, kemudian juga seperti WUS, itu saat ini penggunanya udah didominasi sama Gen Z dan milenial.
0: Wow.
4: Jadi betul, jadi saat itu hampir 70% penggunanya adalah mereka-mereka itu tadi. Sementara generasi-generasi di atasnya itu hanya sekitar 25% lah penggunanya. Kenapa ini menjadi transportasi yang diminati oleh generasi muda saat ini? Tentunya yang pertama adalah karena experience-nya.
0: Wah, benar banget.
4: Jadi betul, jadi mereka itu menikmati banget perjalanan dan kereta api. Apalagi kalau kita tahu di Jawa Barat nih, pemandangannya kan cakep-cakep tuh Teh.
0: Wah iya, itu sangat contentable banget ya Pak Kus ya.
4: Betul, jadi tentunya mereka ketika melakukan perjalanan, traveling, bisa mengambil kondisi di luaran, di luar kereta dan lain sebagainya, dan kemudian gak jarang dari mereka yang menjadikan itu sebagai status ataupun diupload di medsosnya mereka. Jadi experience ini memang betul-betul membangkitkan keinginan dari generasi muda untuk mencoba menggunakan jasa kereta api, dan tentunya akan mengulang bagi mereka yang sudah menggunakan jasa kereta api. Seperti itu sih Teh.
0: Tapi jujur sih Pak Kus, aku juga waktu itu pernah nyobain dari Bandung ke Jakarta cuman karena pengen lihat pemandangannya aja loh Pak, benar. Betul, tapi ternyata memang itu sangat-sangat apa ya, sangat gak bisa diungkapkan dengan kata-kata pengalaman kita menggunakan kereta api gitu ya Pak ya.
4: Betul.
0: Okay. Nah ini kan juga ada kemarin tuh rute panjang yang juga sempat bikin heboh di sosial media ya Pak ya, itu adalah rute dari Bandung ke Banyuwangi. Nah biasanya kalau misalkan kereta api jarak jauh itu ya Pak Kus, mungkin buat teman-teman Produa yang belum pernah dan aku juga belum pernah sejauh itu, kira-kira apa aja sih Pak fasilitas dan juga pengalaman perjalanan yang bikin masyarakat tuh tetap nyaman walaupun memang perjalanannya cukup jauh banget tuh Pak Kus?
4: Ya, kalau bicara terkait dengan perjalanan kereta api jarak jauh, kemarin memang pada tanggal 1 Mei, kami dari PT Kereta Api baru saja meluncurkan kereta api Sangkuriang dari Bandung sampai dengan Ketapang di Banyuwangi sana. Ini memang melintasi beberapa daerah operasi dan ini menjadi kereta api kedua terpanjang perjalanannya karena merempuh 1.002 km.
0: Wow.
4: Bisa dibayangkan, 16 jam lebih loh Teh dalam perjalanan. Tapi yang unik adalah ketika kita berbicara dengan jarak tempuh yang sedemikian panjang, ternyata peminat dari kereta ini terbilang sangat baik Teh. Jadi kalau kita lihat selama bulan Mei saja, okupansinya itu di rata-rata di angka 160% Teh.
0: Wow, itu sangat ini banget ya Pak, benar-benar berarti antusias sangat tinggi banget ya peminatnya ya Pak.
4: Betul,
0: untuk jarak
4: sekali.
0: Jauh.
4: Betul, apalagi kalau kita lihat ke KA Sangkuriang sendiri kan, ini kereta dengan rangkaian yang memang istimewa karena memang rangkaiannya itu terdiri dari 3 kelas. Yang satu ada kelas compartment suite, kemudian ada kereta kelas eksekutifnya, dan juga ada kereta kelas ekonominya. Jadi pengguna jasa ini bisa memilih mereka akan menggunakan kereta yang kelas apa untuk melakukan perjalanan panjang ini. Betul-betul perjalanan ini yang panjang ini, sepengalaman kami dan dapat masukan dari pengguna jasa mereka rata-rata mengatakan bahwa walaupun perjalanannya panjang tapi mereka tidak merasa bahwa perjalanan itu melelahkan.
0: Wah,
4: karena kita tahu juga kalau di kereta api itu naik kereta bisa jalan-jalan juga tadi dalamnya.
0: Benar. Pokoknya itu jalannya dari gerbong 1 sampai gerbong terakhir itu bisa membunuh waktu juga ya Pak Agus ya.
4: Betul. Dan kebetulan kan kalau di kereta api itu ada kereta makanya teh yang saya rasa nyaman untuk digunakan untuk semua pengguna jasa kereta api. Seperti itu
0: sih. Wah, benar sih Pak, karena memang relatable banget juga dengan apa yang dirasakan dan juga apa yang terlihat di sosial media nih ya Pak Kus ya. Oke, Pak, ini juga di pagi hari ada pertanyaan dari teman Pro 2. Ini ada dari Fahmi, katanya pengen tanya, Pak, aku kan suka dengar banyak banget tuh di sosial media kalau penanganan di KAI itu cepat, misalkan ada barang hilang atau mungkin titip saudara ataupun orang tua yang naik kereta api. Itu koordinasinya bagaimana sih, Pak? Bisa cepat itu. Wah, ini juga relate banget nih apa dengan yang rame di sosial media ya kalau penanganan KAI itu cepat banget. Nah, gimana sih Pak cara koordinasinya biar secepat itu, Pak Kus?
4: Iya, jadi kalau kita bicara terkait barang hilang, mungkin perlu dikoreksi sedikit ya, sebetulnya bukan barang hilang. Kalau barang hilang berarti sudah tidak akan ketemu lagi dong, Teh.
0: Oh iya,
4: barang tertinggal, barang dari yang tepat.
0: Oh iya benar-benar ya, Pak. Kalau hilang kan berarti udah enggak akan ketemu lagi gitu ya.
4: Betul. Jadi yang lebih tepat barangkali barang tertinggal. Nah, jadi kalau terkait dengan barang-barang yang memang saat ini jumlah barang tertinggal harus kami akui makin banyak, Teh. Makin banyak karena kalau dari apa yang kami dapatkan informasi dari pengguna jasa kereta api dan kami amati bahwa memang barang tertinggal itu sebagian besar dikarenakan rasa percaya dari pengguna jasa kereta api terhadap layanan kereta api. Jadi mereka itu terkadang tertidur di dalam kereta tanpa memperhatikan barang bawaannya. Kemudian ketika mereka turun baru sadar, wah, ini gelas saya tertinggal. Oh, ini tas saya tertinggal, seperti itu. Betul, jadi memang kalau di kereta api kami sudah memiliki SOP. Jadi ketika ada para pengguna jasa kereta api yang berhenti di salah satu stasiun, katakanlah berangkat dari Bandung nih Teh, kemudian mereka turun di Tasikmalaya. Begitu penumpang ini turun, petugas kami akan langsung sweeping di dalam perjalanan itu. Karena kan di data kami sudah ada nih Teh, sudah ada gerbong berapa nih penumpang turun di Tasikmalaya gitu. Nah, nanti petugas kami akan mendekati ke arah di mana penumpang itu tadi duduk.
0: Langsung gitu ya Pak, langsung
4: dicek. Kemudian jadi ditemukan ada barang-barang. Betul, langsung di sweeping. Begitu ketemu ada barang-barang tertinggal, maka petugas yang ada di atas kereta akan langsung berkoordinasi dengan petugas stasiun terdekat.
0: Wow.
4: Seperti itu Teh, nanti barangnya diinformasikan ke stasiun terdekat.
0: Bahwa ada barang tertinggal.
4: Atau barang itu langsung dibawa menuju stasiun terakhir. Stasiun terakhir, nah nanti pengguna jasa yang merasa tertinggal ini barangnya mudah sekali. Tinggal datang ke stasiun terdekat dari kediamannya. Katakan tinggalnya di Tasik, di Raja Pola, silakan datang ke stasiun terdekat. Sampaikan bahwa barangnya tertinggal pada saat menaiki KA Sangkuriang, duduknya di eksekutif 1 nomor 5A misalnya. Letakkan bukti tiket perjalanannya, nanti petugas kami akan berkoordinasi dengan kondektur dan juga SOT yang ada di atas kereta. Nanti setelah dipastikan barangnya ada, akan kita turunkan di stasiun terdekat. Katakanlah turunnya di stasiun Banjar, nanti si pemilik barang ini bisa menuju stasiun Banjar atau janjian nih Teh dengan kita, Pak, tolong barangnya turunnya silahkan diambil stasiun Bandung. Seperti itu Teh, sangat mudah pokoknya Teh.
0: Wow, jadi ini ya teman Pro 2, walaupun kita selalu berdoa semoga barang gak ada yang ketinggalan, tapi in case kalau ada barang yang ketinggalan, begitulah alurnya ya Pak Kus ya. Ini bisa menjadi informasi juga pastinya buat teman-teman Pro 2. Nah Pak, terakhir nih, kalau misalkan ngobrolin soal anak muda pasti gak jauh-jauh dari sosial media ya, kayak yang tadi Pak Kus juga sempat mention gitu. Tapi sebenarnya seberapa berdampak sih Pak sosial media ini tuh untuk bisa ningkatin gitu ya interest ataupun ketertarikan anak muda buat bisa menggunakan kereta api ini menurut Bapak?
4: Iya, kalau menurut saya sih yang jelas teknologi itu nggak bisa dibuang Teh. Artinya perkembangan teknologi harus kita ikuti. Mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Sosmed menjadi salah satu alat tentunya, bukan hanya untuk promosi, tapi juga untuk menyampaikan informasi. Makanya kalau di kami, di kereta api, kita mempunyai tim sosmed. Mereka akan terus menyampaikan informasi terkait, katakan ada kereta baru, kemudian ada berita-berita menarik, promo dan lain-lain. Bahkan ketika ada kondisi yang tidak kita inginkan ya, tiba-tiba ada amit-amitnya, ada kecelakaan kereta api, itu akan kita sampaikan di sosmed dan itu akan terus kita tindak lanjuti. Artinya secara berkala informasi itu perkembangannya akan kita sampaikan. Tujuannya apa? Supaya semua pengguna jasa kereta api tahu bahwa memang penanganan suatu kasus sedang kita laksanakan. Dan tentunya kita sangat berharap semua pengguna jasa kereta api akan terus memantau dari medsos yang memang officially punya PT Kereta Api. Jangan dari medsos yang lain. Dan satu hal lagi yang saya sangat berterima kasih nih Teh, banyak sekali teman-teman terutama generasi muda nih, Gen Z, milenial, yang memang senang sekali melakukan upload kegiatan mereka, perjalanan mereka di medsos-medsos yang mereka miliki, itu menjadi salah satu poin penting untuk peningkatan engagement kereta api dengan pengguna jasa kereta apinya. Jadi terima kasih untuk semua yang sharing pengalaman membahagiakan mereka, pengalaman menyenangkan mereka di medsos dan akun-akun milik mereka. Itu sih Teh.
0: Oke, wow, luar biasa banget ya Pak Kus. Ternyata memang sosial media itu kalau kita gunakan dengan baik juga pastinya bisa membagikan experience juga, dan pastinya juga bisa berbagi pengalaman ya. Apalagi kan kalau misalnya kita lihat sekarang semuanya tuh kalau lihat review atau apa semuanya pasti ke sosmed ya Pak Kus ya.
4: Betul.
0: Oke deh, kalau gitu Pak Kus terima kasih banyak Pak sudah sharing di pagi hari ini dengan teman Pro 2 juga. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Kus bisa sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2 dan juga sebuah fakta unik bahwa ternyata sekarang banyak banget bahkan Gen Z mendominasi nih ya Pak, berarti ya untuk betul, penumpang KAI ya Pak Kus ya. Oke deh Pak Kus, terima kasih banyak ya Pak, selamat kembali beraktivitas ya, Pak Kus, sehat-sehat terus ya Pak ya. Semoga nanti kita bisa ketemu ya, atau RRI main-main kali ya ke sana ya Pak ya.
4: Ya, insya Allah ditunggu sekali kedatangan.
0: Oke, udah siap. Terima kasih Pak Kus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman Pro 2. Wow, aku jujur sih benar-benar kaget banget kalau ternyata memang didominasi oleh Gen Z loh penumpang KAI sekarang. Nah, buat kamu yang pernah naik kereta api juga di teman Pro 2 waktu itu, kamu dari mana kemana dan experience apa sih yang kamu dapetin? Boleh dong di spill di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM pastinya dan tag di Instagram @pro_bdg.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Yuk teman Prodi, pagi hari ini kita bakalan ngobrolnya tentang gerakan peduli lingkungan komunitas dan juga masyarakat. Karena memang kalau misalnya kita sering lihat teman Prodi, lingkungan itu tuh memang menjadi hot topic banget hampir setiap hari, karena memang dekat banget dengan kita dan sangat penting banget untuk kita tahu dan bagaimana caranya kita lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Nah, pagi hari ini kita bakalan ngobrol sama Pak Abdul Rahmat Saleh atau Pak Rahmat tentang gerakan peduli lingkungan dari komunitas dan juga masyarakat. Karena Pak Rahmat ini memang adalah seorang aktivis sosial nih teman Prodi. Kita bakalan sapa dulu Pak Rahmatnya. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sejahtera.
1: Saudara-saudara kami yang ada di seluruh Nusantara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera juga buat Pak Rahmat di pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di pagi hari ini Pak, karena kita bakal ngebahas seputar gerakan peduli lingkungan dari komunitas dan juga masyarakat. Nah, tapi pengen tanya dulu dong Pak Rahmat, kalau misalkan dari versinya Pak Rahmat sendiri nih Pak, sebagai seorang aktivis lingkungan, kan pasti gerakan peduli lingkungan itu tuh yang sekarang lagi sangat digaungkan banget, itu gerakan seperti apa sih Pak?
1: Ya, terima kasih. Memang gerakan kita bukan hanya pada aspek gerakan lingkungan, tapi gerakan bagaimana pada aspek gerakan advokasi masyarakatnya juga. Kalau hanya sekedar pada aspek gerakan lingkungan, ya lingkungan hanya cuma diperhatikan, tapi dengan gerakan masyarakat advokasi masyarakat, maka berkesinambungan antara masyarakat, lingkungan, dan juga yang lainnya, saya kira akan ada efek dominonya. Dari situ juga kita bisa mencermati bahwa gerakan lingkungan, gerakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, saya kira memang punya

0: punya keterkaitan satu sama lain.
1: Oke, nah ini Pak, kalau misalkan ngomongin gerakan lingkungan dari komunitas dan masyarakat, apakah ini menjadi sebuah dua gerakan yang berbeda ataukah memang harus berkesinambungan nih Pak Rahmat?
0: Satu napas, artinya bagaimana lingkungan, kita menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang edukatif, lingkungan yang betul-betul mencerminkan bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang perlu terhadap lingkungan. Jadi dari masyarakat terhadap lingkungan, jangan ini dulu, masyarakat lingkungan dulu, tapi masyarakatnya, masyarakat yang peduli. Kalau masyarakat peduli lingkungan, saya kira efek dominonya sangat luar biasa. Tatkala sekarang kita mencoba, kalau kita merangkai bagaimana kita menata lingkungan, tapi masyarakat sekeliling lingkungan di lingkungan situ tidak ditata juga dengan baik, sumber daya manusianya juga tidak dikelola dengan baik, maka itu tadi bisa membuang sampah sembarangan, bisa membuang sungai dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pada aspek lingkungan, bukan hanya faktor manusianya, itu juga faktor yang lain seperti bencana alam dan sebagainya. Ini juga ada korelasi dengan manusianya itu sendiri. Semakin kita cerdas memilih dan memilah sampah atau yang lainnya, saya kira ini akan berdampak positif terhadap lingkungan, kesehatan juga pada aspek pendidikan.
1: Oke, ternyata memang sebesar itu ya Pak dampak dari gerakan peduli lingkungan dari komunitas dan juga masyarakat. Nah tadi Pak Rahmat juga sempat mention soal memilah sampah nih Pak. Apakah sekarang memang maksudnya itu menjadi hal yang masih sulit diterapkan ataukah bagaimana nih Pak Rahmat?
0: Ya masih sulit kenapa diterapkan. Ya contoh misalkan sekarang kita melihat bagaimana kalau misalkan kita melihat di sungai-sungai kecil, sungai-sungai besar dan sebagainya, tumpukan sampah itu kan di mana-mana. Artinya masyarakat juga banyak yang membuang sampah ke kali, membuang sampah ke tebing-tebing dan sebagainya. Akhirnya terjadi longsor, terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan itu banyak. Tatkala sekarang banjir bandang atau di sungai-sungai kecil, sungai-sungai yang alirannya memang ini dan ternyata sumbatannya itu salah satunya sampah. Bukan hanya di itu, tapi di pasar juga membuang sampah ke got dan sebagainya. Dari hasil itu juga kita bisa mengetahui bahwa sumber daya manusia untuk terhadap lingkungan masih sangat jauh yang kita harapkan. Tapi kita juga harus meyakinkan kepada publik, kepada masyarakat secara keseluruhan bahwa siapa yang peduli terhadap lingkungan maka sudah menyelamatkan pada si jengkal lingkungan yang kita hadapi sekarang ini.
1: Wow, luar biasa teman Pradua. Ternyata apa yang kita anggap simpel ternyata dampak dan juga efeknya kalau dilakukan berkelanjutan sangat besar banget ya Pak Rahmat ternyata ya. Oke. Okay,
0: iya, nah, misalkan kita misalkan kebetulan salah satu di bidang orang tua murid di sekolah. Nah, kita juga membayangkan tatkala murid-murid datang ke sekolah, waktu pertama kita hadir di sana, murid-murid kelas 1 dan sebagainya, itu setiap mereka mendaftar, mereka membawa oleh-oleh. Salah satunya adalah pohon.
1: Wow.
0: Jadi pohon itu dibawa dari masuk sekolah, dari kelas 1 daftar dan sebagainya. Mereka ditanam di situ. Mereka ditanam dan sebagainya. Setelah mereka ditanam, lalu setelah itu dihitung per hari, berapa yang jatuh daunnya, berapa dan sebagainya. Itu bagian edukasi. Setelah itu setelah sekian ini setiap bulan lalu ditanam di tempat pinggiran-pinggiran kali dan sebagainya. Jadi kita mengedukasi dari sejak dini, dari sekolah TK, dari sekolah SD dan sebagainya. Maka kalau itu mindset mereka sudah terhadap peduli terhadap lingkungan masa kecil mereka sudah mengetahui, maka saya yakin gerakan bermasyarakat lingkungan bermasyarakat saya kira sangat efektif kalau dilakukan serentak terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap masyarakat yang lainnya.
1: Nah Pak, berarti kalau misalkan kita kayak mungkin baru sadar bahwa penting banget untuk punya gerakan ataupun rasa peduli lingkungan tuh baru sekarang-sekarang nih, misalkan pas kita udah agak gede gitu ya Pak, apakah itu menjadi satu hal yang mungkin terlambat ataukah memang kita masih bisa nih Pak untuk mulai peduli terhadap lingkungan kalau menurut Bapak?
0: Sebenarnya terlambat boleh dikatakan iya, tapi kita sebagai manusia yang terhadap peduli terhadap lingkungan, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang berpikir rasional, sebagai makhluk yang berpikir bagaimana menciptakan suasana lingkungan yang bersih, asri, dan berkesinambungan, apalagi lingkungan yang berkemajuan, saya kira ini juga menjadikan faktor penentu buat anak-anak kita, buat generasi yang akan datang sebagainya. Maka sudah pun sejak dini, memang kesadaran kita terhadap lingkungan diciptakan karena kita harus menciptakan suasana lingkungan yang bersih. Kebetulan saya di sekolah juga sebagai komite ke anak-anak, itu juga bagian edukasi. Pohon yang jatuh ada, tadinya tinggal misalkan pohonnya ada, daunnya ada berapa, batangnya ada berapa. Kalau misalkan daunnya ada 10, lalu tinggal 9, secara matematika jatuh 1, tinggal 9, dan sebagainya. Itu juga bagian edukasi, ternyata lingkungan itu, pohon itu, daun itu, dan sebagainya. Maka situ bisa menciptakan inovasi, kreasi, dan sebagainya. Alhamdulillah, dari rangkaian kegiatan yang kami lakukan terhadap sekolah peduli lingkungan, mendapatkan adiwiyata pertama untuk sekolah di tingkat sekolah dasar secara nasional.
1: Kita kasih tepuk tangan dulu ya Pak ya. Luar biasa teman Pro 2 ya. Oke, Pak Rahmati, kalau misalkan teman-teman Pro 2 itu mulai nih Pak merasa bahwa oh kita harus peduli lingkungan nih, mulai dari sekarang, dari pas dengerin Pak Rahmat di pagi hari ini, menurut Bapak Rahmat apa sih Pak hal pertama yang bisa kita lakuin untuk memulai tadi kesadaran diri kita supaya peduli terhadap lingkungan?
0: Ya, kesadaran dari diri kita sendiri itu bagi bagian yang edukasi potensi sebagai vitamin kehidupan. Bagi saya lingkungan itu, kalau kita hari ini juga bangun pagi lalu udara cerah, bersih, dan sebagainya, maka disitulah kita menghirup udara segar, bahwa jasmani kita sangat ini sekali. Semakin lingkungan semakin kotor, maka pikiran juga akan mempengaruhi pada aspek lingkungan dan sebagainya. Maka kalau lingkungannya bersih, rumah kita bersih, banyak pohon-pohon yang kita tanam, maka mengedukasi di lingkungan rumah kita sendiri itu bagian dari advokasi terhadap lingkungan. Dan kebetulan saya sendiri sebagai di bidang peduli terhadap lingkungan dan sebagainya, termasuk masyarakat, saya juga selalu memberikan bagaimana supaya badan kita juga sehat. Kalau badan kita sehat dan sebagainya, itu kan daripada aspek lingkungan, makanan kita dan sebagainya. Kebetulan lebih banyak kita makannya yang segar-segar seperti sayuran-sayuran, maka dari situlah badan kita sehat, badan kita bisa sumbangkan. Kenapa bisa sumbangkan dari segi dalam organ tubuh kita? Salah satunya donor darah. Itu dari kesehatan kita. Kebetulan saya tahun ini alhamdulillah mencapai donor darah yang ke-100 kalinya.
1: Wow, berarti udah dari berapa tahun yang lalu itu berarti apa mulai donor darah ya?
0: Donor darah dari tahun 99, pasca reformasi saya mendedikasikan sampai hari ini. Baru kemarin saya sampai ke 100 kalinya.
1: Wah, luar biasa nih, bisa menjadi sebuah motivasi juga ya Pak buat kita supaya kita juga pastinya menjaga kesehatan kita dan juga pasti nanti bisa berkontribusi terhadap lingkungan nih teman Pro 2. Nah, mungkin terakhir dari Pak Rahmat yang tadi belum sempat disampaikan Pak, silakan boleh disampaikan Pak Rahmat kepada teman Pro 2 yang mendengarkan di pagi hari ini.
0: Saudara-saudara kalian di Pro 2 Bandung ya?
1: Iya Pak.
0: Jadi hari ini adalah hari yang betul-betul suasana yang betul sejuk, tenang, bergembira, dan juga lingkungannya yang kita yang penuh dengan vitamin kehidupan yang bersih, tentunya kita harus bisa menjaga bagaimana nutrisi kehidupan kita, baik dalam diri kita, lingkungan, masyarakat, sebagainya. Akan tetapi, kalau itu kita tidak dicoba oleh diri kita sendiri, maka lakukan hari ini. Karena lingkungan akan mempengaruhi pada pola pikir kita. Lingkungan akan mempengaruhi pada daya imun tubuh kita, lingkungan akan mempengaruhi pada daya aktivitas kita, lingkungan akan beredukasi dengan hal yang lain. Semakin lingkungan akan semakin bersih, maka pikiran, jiwa, dan sosial kita akan semakin meningkat. Maka lakukanlah hari ini yang terbaik. Siapapun bisa dilakukan oleh siapapun, tanpa pandang bulu. Dari masyarakat yang biasa sampai masyarakat yang luar biasa. Masyarakat yang biasa itu loh, masyarakat yang betul-betul peduli, dan yang luar biasa adalah masyarakat betul-betul yang menjaga pada aspek lingkungan dan tata kelola masyarakat itu sendiri. Ada 3 komponen sebenarnya kalau kita mengelola secara lingkungan. Pertama adalah masyarakat, yang kedua juga pemerintah, yang ketiga adalah pengusaha. 3 komponen itu sangat penting sekali, bagaimana menjaga tata kelola lingkungan, tata kelola peraturan, tata kelola pada aspek pengusaha itu sendiri. Semakin kita sama-sama beredukasi, mengadvokasi masyarakat, baik pada tata yang lain tadi, saya kira maka kita akan selalu menghirup udara yang segar, udara yang jernih, udara yang kita harapkan adalah udara yang penuh dengan ketenangan, keselamatan, dan juga pada jauh dari kebencanaan.
1: Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Rahmat sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2. Karena tadi Pak Rahmat udah banyak banget teman Pro 2 cerita dan juga pastinya kasih tahu kita kalau misalkan memang gerakannya bisa jadi kecil, tapi kalau misalkan kita lakukan secara terus-menerus dan juga dalam gerakan yang masif, itu dampaknya sangat besar banget dan juga dampak baiknya akan kembali ke kita lagi ya Pak Rahmat ya. Jadi enggak ada ruginya ya, Pak.
0: Enggak ada ruginya. Kebetulan saya kebetulan juga karena juga kita peduli lingkungan, saya kebetulan dari usia dewasa sampai hari ini, saya belum pernah merokok. Jadi donor darah kita lancar, merokok kita, saya anti rokok, anti merokok. Jadi betul-betul menjaga lingkungan itu harus bersih dan sebagainya. Kalau kita, maaf ya, kalau asap rokok aja menimbulkan polusi. Kalau kita tidak merokok justru kena polusi. Maka bagaimana kita mengedukasi supaya kita tidak memberikan polusi, tapi kita harus memberikan solusi.
1: Wah, luar biasa, itu menjadi tagline di hari ini ya Pak. Oke, Pak Rahmat, mohon maaf Pak, ini ada teman Pro 2 yang bertanya, mungkin bisa ini yang menjadi closingan di obrolan pada pagi hari ini ya Pak. Ada dari aplikasi RRI Digital nih, ada yang bertanya, katanya selamat pagi Pro 2, aku mau tanya masalah yang lagi dibicarakan yaitu mengenai lingkungan hidup. Gimana caranya ngajak warga biar ikut peduli juga terhadap lingkungan? Nah, ini gimana nih Pak? Boleh dijawab Pak Rahmat, silakan.
0: Siap, mengajak warga itu sebenarnya tidak terlalu susah. Pertama, karena sekarang itu media sosial yang sangat luar biasa, kita lakukan lewat media sosial. Apakah lewat pamflet, apakah lewat spanduk, apakah lewat aplikasi yang kita WA dan sebagainya. Saya kira banyak. Yuk kita sadar lingkungan. Hari ini Anda orang yang terbaik karena sudah menjaga lingkungan. Itu salah satunya, mengadvokasi masyarakat. Lewat pamflet, lewat brosur dan sebagainya. Hari ini aku bangga menjadi diri sendiri bisa menjaga lingkungan. Hari ini aku adalah orang yang terbaik karena aku sudah memberikan lingkungan yang terbaik buat diriku dan halamanku. Itu adalah gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh pribadi itu sendiri gitu kan terhadap masyarakat. Ayo kita jaga sama-sama. Ayo kita jaga lingkungan bersama-sama, maka lingkungan akan menjaga kita itu sendiri. Coba bayangkan kalau gerakan itu kita sampaikan dari pamflet, dari brosur, dari spanduk, dari WA, dari Facebook, dari IG. Sampaikan. Itu kan bagian dari bagaimana kita mengadvokasi, bagaimana kita memberikan vitamin lingkungan yang bersih. Jadi vitamin itu bukan pada aspek vitamin yang kita minum yang ada nutrisinya, tetapi vitamin berpikir, vitamin pribadi kita sendiri. Kalau kita menjaga lingkungan, maka kita akan sehat. Kalau kita akan merusak lingkungan, maka kita juga akan sakit dan sebagainya. Maka efek dominonya dari semua proses yang kita lakukan hari ini setelah kita bangun tidur, sampai kita tidur kembali, maka disitulah banyak vitamin yang kita berikan terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, dan juga terhadap yang lain. Dalam diri kita semuanya penuh dengan vitamin, penuh dengan kebaikan. Vitamin berpikir positif, vitamin memberikan sesuatu yang sifatnya berguna seperti donor darah dan tidak merokok dan sebagainya. Saya kira itu juga bagian dari vitamin kebersihan dan sebagainya. Banyak sekali yang kita ada dalam diri kita, bukan hanya pada aspek materi, tetapi pada aspek ada dalam diri kita yang bisa memberikan solusi yang terbaik buat lingkungan kita, masyarakat kita, dan yang lain.
1: Oke deh kalau gitu Pak Rahmat, terima kasih banyak Pak, seru banget ngobrolnya di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan tadi Pak Rahmat sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2 khususnya di gerakan peduli lingkungan dari komunitas dan juga masyarakat. Pak Rahmat, terima kasih banyak ya Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi lebih lama lagi. Dan mudah-mudahan nanti Pak Rahmat bisa main ke Pro 2 Bandung juga ya Kang, Pak ya.
0: Ya, kebetulan okay. Saya bukan informasi lagi nyusun buku, aku bangga menjadi pendonor darah.
1: Wih, siap Pak, nanti teman Prodo juga bisa kepoin Instagram Pak Rahmat, mungkin boleh di-spill Pak Instagramnya apa Pak username-nya?
0: Siap. Nanti saya kirim.
1: Oke, deh kalau gitu. Saya kirim. Siap, terima.
0: Dan juga saya mendapat penghargaan sebagai warga masyarakat peduli anti rokok.
1: Wow, itu gerakan yang keren banget ya Pak Rahmat ya, luar biasa. Oke.
0: Saya adalah orang yang tidak merokok, jadi mendapat penghargaan sebagai mungkin bagian dari edukasi lingkungan dan juga edukasi terhadap masyarakat untuk kebersihan.
1: Wah, luar biasa banget. Pak Rahmat, terima kasih banyak ya Pak. Dan semoga Pak Rahmat sehat selalu dan semoga nanti kita bisa ketemu dan juga bisa ngobrol lagi bareng-bareng. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi Pak Rahmat.
0: Pagi.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, teman Pro 2, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah tadi ngikutin ngobrol barengan sama Pak Rahmat. Jadi menurut kamu nih, teman Pro 2, kira-kira gerakan perlindungan apa nih yang paling mau kamu lakuin banget? Boleh di spill 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram dan tag di @pro_bdg.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai teman Prodore, juga mau nyapa lagi nih buat kamu yang stay tune di 96 FM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Hai hai. Nah, sekarang kita bakalan ngobrol nih teman Prodore barengan sama Kang Suherlan. Jadi Kang Suherlan ini adalah founder dari Yukma Foundation dan juga penggiat pemberdayaan dan juga lingkungan. Nah, kita bakalan ngobrol nih seputaran agroforestry dan juga dan kampung aren, solusi pertanian ramah lingkungan untuk generasi muda. Jadi buat kamu yang suka sama dunia pertanian, ayo merapat ya teman Pro 2. Kita bakalan saya hai dulu ke Kang Suherlan. Selamat pagi, Kang.
1: Selamat pagi dengan Kak Sandy ya.
0: Ini dengan Raya, Kang.
1: Raya.
0: Iya, oke. Salam kenal nih Kang Suherlan di pagi hari ini. Luar biasa banget, kita bakalan ngobrol seputar hal yang tadi begitu aku baca aku juga tertarik nih ya Kang ya. Apalagi buat teman-teman Pro 2 juga yang sekarang kan udah mulai banyak nih ya Kang, anak-anak muda yang masuk ke dalam dunia pertanian. Tapi sebelum itu pengen kenalan dulu dong sama Kang Suherlan nih sebagai founder Yukma Foundation. Ini apa Kang Suherlan? Mungkin boleh dikenalin Kang?
1: Oke, terima kasih Kak Raya dan juga pemirsa RRI Pro 2 Bandung ya. Jadi Yukma Foundation ini adalah sebuah yayasan yang memang fokus bergerak di bidang lingkungan dan fokus komoditas kita adalah aren, main komoditinya aren. Tetapi karena kita menggunakan pola penanaman secara agroforestry, jadi aren sebagai pohon utamanya, tetapi juga ada pohon-pohon yang lain begitu. Kita ada buah nusantara itu ada durian, ada alpukat, juga ada kopi. Terus yang di bawahnya juga ada rimpangan atau empon-empon seperti jahe, ada kapulaga, ada kunyit, kencur ya dan lain-lain gitu.
0: Nah ini tuh.
1: Selain itu, ya?
0: Ya silakan Kang, silakan.
1: Ya selain itu memang kita juga bergerak di bidang ketenaga kerjaan, tetapi memang fokus untuk yang saat ini kita ke lingkungan yaitu penanaman pohon aren.
0: Oke. Nah ini tuh kalau misalkan teman-teman Prodo dengar aren kan langsung kebayang kopi susu gula aren ya Kang ya. Nah ini memang yang berarti ini adalah yang membuat gula aren begitu ya Kang ya.
1: Iya betul. Jadi aren ini kan kalau istilah Sunda itu kawung ya.
0: Benar-benar.
1: Kawung gitu. Jadi teman-teman Gen Z ya atau juga generasi muda yang suka nongkrong di kafe minum kopi aren gitu. Nah ini bahan bakunya adalah dari pohon aren. Nah kalau buahnya itu kan terkenal dengan kolang-kaling ya. Kolang-kaling. Gitu. Nah ini airnya berupa nira yang disadapnya itu kemudian akhirnya menjadi gula aren.
0: Wow, memang harus satu hari satu fakta ya teman produk. Kita dapat fakta baru nih dari salah satu bahan yang mungkin kita setiap hari hampir ketemu dan hampir minum, tapi ternyata mungkin baru tahu sekarang gitu ya Kang ya, silsilahnya. Nah nih Kang Suherlan, kalau untuk berarti agroforestry ini dan juga kampung aren ini, dia konektivitas atau mungkin relation itu apa nih Kang Suherlan?
1: Iya, jadi gini, saya sedikit cerita tentang aren sendiri ya. Iya, aren ini kenapa pilihan kami ke pohon aren. Bahasa ilmiahnya pohon aren itu adalah Arenga pinnata ya. Itu adalah pohon yang asli Nusantara. Jadi pohon purba yang asli Nusantara. Memang sudah selain di Indonesia, di Nusantara juga menyebar di beberapa negara Asia Tenggara. Bahkan di India juga ada. Nah ini plasma nuftah yang memang asli Indonesia, asli Nusantara dan luar biasa nih fungsinya nih Kak Raya ya. Jadi ada selain fungsi ekonomi, jadi fungsi ekonominya itu dari mulai ujung atasnya, tajuknya sampai bawahnya semua memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi. Contoh misalnya ya gitu, mulai dari daunnya bisa diolah. Kalau dulu itu dengan tembakau itu bisa linting ya, dengan tembakau itu bisa menjadi alat untuk mengisap tembakau. Terus juga bisa digunakan untuk ekonomi kreatif yang lainnya. Juga lidi kita bisa tahu tentang lidi, sapu lidi ya. Itu dari lidi apa namanya, pohon aren. Terus juga industri kreatif yang lainnya berbasis pohon lidi. Lidinya, terus juga ada ijuknya. Nah kita mengenal kalau dulu di bangunan-bangunan tradisional di kampung itu ada atap yang terbuat dari ijuk. Nah, itu ijuknya itu dari pohon aren. Ijuk ini luar biasa nih karanya nih. Jadi selain memang dimanfaatkan untuk bangunan, untuk atap rumah ya tradisional, dan itu bisa bertahan sampai puluhan tahun. Iya kan? Terus juga bisa mengikat apa namanya? Mengikat bambu konstruksi rumahnya atau saungnya kan gitu. Nah, bahkan di industri modern, ini ijuknya itu bisa digunakan kalau misalkan di kendaraan itu ada kendaraan yang mewah ya sekelas BMW atau Mercy misalnya, itu sudah digunakan untuk di joknya kendaraan mereka tuh. Nah, kenapa bisa digunakan di jok kendaraan mobil mewah? Karena ijuk ini bisa menyerap suhu panas sehingga kondisi joknya itu bisa tetap dingin begitu kan, dan empuknya itu enak gitu, jadi ngempal gitu ya, jadi tidak apa namanya kalau didudukin itu
0: tidak terlalu ini ya kan mendeles gitu ya.
1: Terus kalau misalkan lebih canggih lagi, itu bisa diekstrak si ijuk ini, bisa bisa digunakan sebagai bahan baku penghantar untuk misalkan kita kalau mengenal sekarang teknologi AI dan sebagainya, itu sudah digunakan begitu. Nah, itu ijuknya ya. Terus juga batangnya itu kalau sudah tidak produktif lagi, bisa ditebang, itu isinya itu bisa di apa namanya itu bisa dijadikan aci kamu ya kan, patinya itu jadi tepung tuh yang bahan baku cimol atau apalah gitu kan. Nah, terus juga tempurungnya, kulit kayu luarnya itu sangat keras karena ya itu lebih keras daripada kayu kelapa. Nah, dulu kalau misalkan bikin gonggo itu yang aliran air, itu dari kulit pelepah apa namanya pohon nira tuh, itu sangat kuat, itu bisa puluhan tahun itu kalau dibikin gonggo atau aliran air itu. Jadi sangat keras. Itu baru batangnya nih. Belum misalkan akarnya itu juga bisa bahan baku obat-obatan herbal ya, gitu, dan itu bisa diekstrak dan juga sudah digunakan di industri pengobatan herbal begitu. Nah, yang paling pokoknya adalah mayangnya nih. Mayangnya itu ada bunga kejantan, ada bunga betina. Nah, ini yang sering kita konsumsi untuk pangan seperti kolang-kaling ya, caruluk kalau bahasa Sundanya itu dari bunga bunga betinanya. Nah, bunga kejantannya itu yang kemudian disadap, itu yang keluar airnya, yaitu berupa nira, air nira. Air nira inilah yang kemudian menjadi bahan baku gula yang kita kenal dengan gula aren. Ya kan? Ada gula semut, ada gula aren cair, ada gula yang di apa batangan yang dijual-jual di pasar tradisional dan sebagainya gitu loh. Bahkan kalau lebih canggih lagi nih, nira ini bisa juga diproduksi menjadi bioetanol. Jadi bioetanol ini bahan baku untuk kendaraan begitu. Jadi sangat besar manfaat ekonominya. Itu dari sisi ekonominya ya Kak Raya ya. Terus juga dari sisi ekologinya. Dari sisi ekologinya, ini aren ini luar biasa. Aren ini punya sifat dia sebagai penjaga air. Kenapa menjadi penjaga air? Karena pohon aren ini memiliki akar serabut yang sangat dalam dan rapat nih. Ya kan? Bahkan bisa menembus sampai 5 sampai 8 meter ke dalam tanah.
0: Nah, dalam banget ya berarti ya Kang ya?
1: Iya, dengan akar serabut yang luar biasa ini, boleh dikatakan akar aren ini menjadi jangkar bumi alami ya. Itu yang bisa mencegah erosi dan juga tanah longsor di lahan yang miring begitu. Nah, akar inilah yang kemudian itu mampu menyerap air. Jadi ibarat spon nih, ini spot alami yang sangat besar nih Kak Raya ini ya. Jadi mampu menyerap air dan menyimpan air. Bahkan kalau aren dewasa itu bisa menyerap air, menyimpan air sampai 200 liter per pohon itu kalau sudah dewasa itu. Jadi sangat luar biasa. Gitu.
0: Berarti yang kita tahu sekarang ini hanya secuil aja sebenarnya ya. Kang Soelan ya, dari banyaknya kalau, ini ya. Wah, luar biasa.
1: Kalau didalami luar biasa nih akarnya.
0: Oke, okay. Kang Soelan, ini di pagi hari ini juga ada dari teman Pro 2 yang bertanya nih di WhatsApp. Jadi aku bacain dulu ya, Kang ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Nah ini ada dari Dina nih katanya yang pengen tanya. Dari pengalaman yang udah Kang Soelan lakuin nih, apa sih tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda buat bisa ikut terlibat nih Kang dalam program pemberdayaan lingkungan yang seperti yang tadi Kang Soelan bilang gitu.
1: Iya, Jadi kalau sudah bicara ke sektor pertanian atau agribisnis ya, memang yang menjadi kendala itu adalah stigma ya di sektor pertanian ya. Jadi stigmatisasi yang terjadi di sektor pertanian itu kan marginal, kotor gitu kan, terus juga sepuh-sepuh. Memang di secara statistik itu petani yang tersisa itu hampir mayoritas adalah usia-usia yang sudah sepuh karaya. Jadi usia-usia produktifnya atau usia-usia mudanya itu memang relatif sedikit lah begitu kan. Mereka lebih senang terjun ke sektor yang lain. Nah ini tantangan yang luar biasa. Nah sementara di satu sisi ini kita kan dihadapkan ke depan ini pada tiga hal ya. Yang pertama adalah krisis pangan, yang kedua adalah krisis lingkungan itu sendiri, iklim ya. Yang ketiga krisis energi. Nah ini insya Allah dua krisis pangan dan energi ini dengan pohon aren ini bisa kita mitigasi, bisa kita selesaikan lah insya Allah gitu kan. Nah ada penjelasannya nih Teh, nih Eka Raya nih.
0: Gimana tuh Kak? Silakan.
1: Jadi gini, pola penanaman kita kan aren ini tidak monokultur ya, jadi tidak sejenis. Kayak misalkan, kalau mohon maaf ya, kalau misalkan pohon sawit atau pohon tebu itu kan monokultur, satu jenis tebu semua, sawit semua. Nah pohon aren ini sangat senang bertetangga.
0: Oke, okay. Dia di ya. Ini ya Kang, apa namanya, kalau misalkan kumpul dia seneng gitu ya Kang ya.
1: Dan sifat aren ini akarnya itu walaupun dia menyerap, dia itu akarnya kan dalam nih 5-8 meter gitu kan. Jadi dia mampu menyerap air itu dalam kondisi akar terdalam sekalipun begitu kan. Nah mungkin kalau dikombinasikan dengan tanaman yang dangkal perakarannya, ini tidak akan mengganggu begitu kan. Bahkan pohon aren ini kan dia mampu menyimpan air. Dia itu sangat efektif dalam fotosintesisnya, Karaya. Jadi dia tidak banyak menggunakan air, tapi dia sangat efektif dan efisien. Sehingga dia tidak boros menggunakan air. Sehingga ketika dikombinasikan penanamannya dengan tanaman yang lain, dia simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tidak saling merugikan begitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pohon aren ini kan tadi akarnya terus juga mampu menyimpan air, tajuknya juga, tajuk itu daunnya ya Kak Raya ya, daunnya juga lebar-lebar begitu kan, sehingga mampu menaungi tanaman-tanaman yang lain dari terik matahari yang menyengat begitu kan. Dan daun-daun yang sudah tua yang kemudian berguguran ke tanah itu nanti oleh tanah bisa oleh mikroba tanah bisa dirubah menjadi humus dan sebagainya, sehingga menjadi pupuk alami yang luar biasa. Nah dengan penanaman sistem polikultur atau agroforestry, maka ekosistem di lahan tersebut itu menjadi lebih subur, ya kan, airnya terjaga ya kan, bahkan mampu menyimpan cadangan air, dan juga lahannya sehingga tanaman bisa hidup berdampingan dengan nyaman bersama pohon aren.
0: Oke, luar biasa. Tapi jujur tadi dengan penjelasan dari Kang Soeran, aku juga jadi merasa kayaknya masuk ke dunia pertanian khususnya aren ini kayaknya seru nih ya Kang Soeran, karena banyak banget yang bisa diambil dan juga ternyata semua bagian dari pohon itu tuh bisa menjadi sesuatu gitu ya Kang Soeran. Nah, berarti ini relate banget juga nih Kang, mungkin dari Kang Soeran, kalau teman-teman pro 2 gitu ya Kang ya, pengen mulai masuk ke dunia pertanian khususnya aren, itu tuh apa sih Kang yang bisa kita persiapkan, atau kita bisa mulai dari mana sebenarnya Kang Soeran?
1: Iya, yang pertama adalah memang harus membangun sebuah ekosistem ya. Jadi paling tidak itu harus banyak literasi ya, membaca dan juga membaca informasi ya, buku, atau juga bergaul dengan komunitas yang berbasiskan usahanya agro begitu. Nah kami kan membangun satu platform ya, namanya Aren ID. Nah di Aren ID ini tidak saja menjelaskan terkait dengan pohon aren, tapi juga aktivitas-aktivitas kami juga di situ dijelaskan kaitannya dengan bidang hulunya, on farmnya, penanamannya, di bidang hilirisasinya gitu kan, off farmnya, dan juga di bidang pendidikan, begitu kan? Karena ini kan perlu pendidikan, perlu memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kita itu punya tanaman yang luar biasa, kita punya plasma nustah yang luar biasa yang sebetulnya punya potensi untuk mitigasi nanti apa resiko krisis pangan, krisis energi dan sebagainya. Terus juga kami membekali dengan teknologi nih Karaya, kami membangun aplikasi yang namanya Aren Tagging. Jadi setiap kami menanam pohon itu selalu ada identitas, ada ID uniknya, begitu. Sehingga kami bisa men-tracking di mana pohon itu ditanam, di titik koordinat berapa, terus juga perkembangan pertumbuhannya seperti apa, itu akan ketahuan. Sehingga nanti siapapun yang mau menanam, yang mendanai penanaman, itu bisa memantau di dashboard nih. Jadi dengan mudah.
0: Kelihatan real time berarti ya Kang ya?
1: Iya, betul.
0: Terus Kang silakan.
1: Nah, kayak misalkan kami dengan PT Kereta Api Indonesia nih di Subang, itu kami ada program penanaman juga. Itu kan salah satunya pohon aren, ada juga pohon buah Nusantara yang diwakili oleh durian dan alpukat. Nah ini kami bekali juga dengan KTP pohonnya, sehingga nanti PT Kereta Api Indonesia itu dengan mudah setiap saat melihat dan memantau pertumbuhan tanamannya dan juga bagaimana pergerakan mitranya di lapangan dengan petani dan sebagainya. Itu semua akan di report secara real time lah oleh aplikasi kami gitu.
0: Wow, gitu luar biasa. Berarti memadukan juga dan juga penting banget untuk kita juga bisa paham tadi seperti apa yang tadi Kang Soerlan bilang terhadap arennya juga. Terus juga kita bisa bekerja sama dan juga menggunakan teknologi gitu ya Kang Soerlan. Artinya sangat lengkap banget pagi hari ini Kang, terima kasih banyak. Tapi karena keterbatasan waktu kita harus selesai sekarang nih Kang Soerlan. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol lebih lama dan lebih dalam lagi ya Kang Soerlan ya. Oke, siap, nanti kalau misalkan sempat mungkin bisa mampir ke RRI Bandung ya Kang ya.
1: Siap, insya Allah. Kami sering ke Bandung kok.
0: Oh iya.
1: Kami sering ke kantor Kadin Jawa Barat.
0: Wah, itu nanti kalau lewat jangan lupa mampir ya Kang ya.
1: Siap,
0: Oke, okay, ya. Terima kasih banyak Kang Soerlan. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas ya Kang. Semoga sehat terus.
1: Pro 2 Bandung, selamat pagi ya.
0: Selamat pagi. Terima kasih Kang Soerlan. Oke, okay, teman Pro 2. Kira-kira menurut kamu, kamu tertarik gak untuk ada di dunia pertanian khususnya di aren? Kalau aku sih jujur, jadi tertarik banget. Apalagi aku juga salah satu penggemar dari gula aren, teman Pro 2. So, spill dong kira-kira nih menurut kamu teman Pro 2, gimana seputar fun fact-nya hari ini? Boleh di spill ke 0812-6020-9696. Pasti masih di Pro 2 Bandung.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 Color Group Miao kembali comeback ini setelah 8 bulan lewat perilisan EP kedua mereka By Now di bulan Juni ini. Bersamaan dengan itu, grup Miao juga merilis video musik untuk lagu utama mereka di Rory melalui kanal media dari Miao dan juga The Black Label nih teman Pro 2. Dan juga pada comeback kali ini kelima member ada Suin, Kawon, Ana, Narin dan juga Ella ini tampil dengan konsep yang menunjukkan kontras antara aura dari binatang buas dan juga tatapan dingin yang intens khas dari Miao nih teman Pro 2. Rory ini juga merupakan sebuah lagu yang mengambil sampel dari karya klasik Johann Sebastian Bach with Toccata and Fugue in D minor.
0: Info Pro 2.
2: Menjelang World Cup 2026, FIFA resmi merilis line-up lengkap untuk official FIFA World Cup 2026 album, sebuah project musik multi-track yang menampilkan 18 lagu dengan deretan artis global dan juga akan hadir di seluruh platform streaming di hari ini tanggal 5 Juni 2026. Dan juga ini juga menjadi sebuah petanda karena sebelum pengumuman line up lebih jauh, FIFA Sound juga telah lebih dahulu merilis sejumlah single antara lain ada Lighter by Jelly Roll dan juga Karin Leon, ada Poor Ella oleh Los Angeles Azulia dan juga Belinda, Echo oleh Daddy Yankee dan juga Shinsy, dan juga Goals by Lisa dan juga masih banyak lagi nih teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: DJ dengan produser legendaris Tiesto resmi merilis single terbarunya Don't Lose Your Head yang menampilkan vokal dari Olivia Sebastianelli yang juga ini sebagian memperkuat era baru dari Tiesto, yaitu adalah babak yang mana dia tuh menghormati fondasi warisan musik sekaligus mendorongnya lebih ke wilayah yang lebih segar dan juga lebih progresif. Sebelum resmi dirilis, lagu ini juga telah lebih dahulu mencuri perhatian ketika Tiesto memperdengarkannya untuk pertama kali secara langsung di hadapan ribuan penonton dalam penampilan di panggung Circuit Grounds EDC Las Vegas.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Yuto Men Pro 2, it's really your time buat bisa request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu. Karena kita udah masuk ke santai siang, jadi kita agak nge-chill sedikit ya, agak-agak kita loosen up sedikit nih buat kamu-kamu juga yang baru station di Pro 2 Bandung. Hai hai, kalau bisa request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu sampai nanti jam 12 siang pastinya di Pro 2 Hitlist, tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696, bisa DM juga di PRO2BDG atau juga bisa lewat fitur live chat lewat aplikasi RRI Digital. By the way, di pagi hari ini udah ada nih dari siapa nih namanya? Dari Zulia. Zulia di Jakarta katanya pengen request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Salamnya buat kakak penyiar. Thank you. Dan juga di Angie seluruh dunia, seluruh Indonesia. Iya. Tapi kan seluruh dunia juga bisa kan? Karena siapa tahu nih penggemarnya Angie atau di Angie sini ada juga yang berada di luar Indonesia, ya enggak sih? Nah teman Pro 2, nih dari Zulia juga ada quotes buat hari ini. Katanya kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Wow, thank you banget nih Zulia untuk quotes of the day-nya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu juga semangat dan pastinya juga makin semangat setelah dengerin lagu dari Angie Carvalho yang satu ini.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Yutan Pro 2 masih barengan sama Reva pastinya di Pro 2 Hitlist. Di pagi hari ini ada nih dari 0941 yang katanya pengen puterin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Wow, lagu ini masih menjadi lagu Sabrina yang emang banyak di request banget ya di Pro 2 Hitlist. Sore puterin lagunya buat kamu. Dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Ini ada dari, oh enggak ada namanya ya, tapi katanya pengen request lagu Ariana Grande yang Thank You Next. Dan salamnya buat semua yang lagi denger dan juga kakak penyiar, thank you. Semangat pagi ini, kamu juga semangat ya pagi ini ya. Dan buat teman Prodo juga pastinya pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu. It's really your time banget, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM Instagram di @pro2bdg, atau juga gunain fitur live chat lewat aplikasi RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yuk teman Prodo masih barengan sama Reva pastinya di Prodo Hitlist. Dari juga masih puterin lagu yang kamu request. Tadi lagi bacain dulu nih teman-teman Prodo untuk WhatsApp yang masuk ke Prodo Bandung. Ada nih dari Indah, katanya kak pengen puterin dong lagunya dari Petrie Rascals yang Mariposa. Oke deh kalau kayak gitu. Terus juga ada dari Dimas, katanya pengen puterin lagunya Ivan yang Jangan Paksa Rindu. Bener banget ya, Jangan Paksa Rindu pokoknya teman Prodo 2.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai. Mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak, semangat.
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, gue Makatama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yunan Bruno masih barengan sama Ralifa, pastinya masih di Santai Siang. By the way, di siang hari ini Ray juga mau puterin lagi ya untuk requestan yang masuk di WhatsApp Pro 2 Bandung nih. By the way, ini teman Pro 2. Untuk di siang hari ini ada nih dari Indah, katanya pengen puterin dong Kak lagunya. Dari Anggis Devakil, seperti yang dulu, kayaknya pengen ngegalau deh siang-siang gini. Wow, siang-siang cerah ini ya, kamu ngegalau gak apa-apa deh. Yang penting ngegalaunya barengan sama Pro 2 Bandung ya. Kalau gitu teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja ya untuk WhatsApp-in 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung untuk DM ke Instagram di @pro2bdg, atau juga bisa langsung lewat live chat di aplikasi RRI Digital.

Ucia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yuk teman Pro 2, masih baca requestan dari teman Pro 2 di siang hari ini. Ada dari 162 nih, katanya pengen request lagunya Kendrick yang masih seperti dulu. Sore puterin lagunya. Terus juga ada dari Ayu, hai, kak pengen muterin lagunya dari Eklat yang berakhir sama. Oke deh, kalau gitu yang Eklat barengan sama Caleb J ya. Oke, repotin lagunya spesial buat kamu teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga nih yang pengen request, ayo orang masih tungguin nih sampai nanti jam 12 siang. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin, bisa juga lewat Instagram di @pro2bdg, atau juga bisa langsung live chat lewat aplikasi RRI Digital.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Hai, aku Mahalini. Teman Pro2 dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Raya thank you banget buat kamu yang barengan sama Raya Liva dari jam 5 pagi sampai sekarang udah mau jam 12. By the way, di jam 12 yang ini bakalan barengan sama Sandy. Dan kalau gitu Raya pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you teman Pro 2. Bye-bye, dan ketemu lagi barengan sama Raya besok di Sepadak.

0: Siap-siap buat makan siang, siap-siap buat beres sholat Jumat, langsung kayak beli-beli makanan biasanya yang ada di pelataran masjid teman Pro 2. Itu sih yang biasanya tuh kayak karyawan-karyawan dari RRI lakukan. Jadi biasanya kalau Jumat siang gini tuh mereka bawa jajanan-jajanan ya, entah itu telur gulung, entah itu batagor, untuk dibagiin ke teman-teman lainnya. Jumat berkah, cenah ya teman Pro 2. Semoga gitu juga yang memang dapat ada di hidup kamu teman Pro 2, segala hal apa yang kamu lakukan itu selalu dapat keberkahan, ada kebaikan di dalamnya. Selamat siang. Sandy pastinya temenin kamu teman Pro 2, rangkaian acara Pro 2 santai siang sampai sore nanti. Sandy bakalan kasih banyak informasi buat kamu, nemenin kamu siang sampai sore ya. This is the last day of kayak waktu-waktunya kamu untuk benar-benar produktif. Ya mungkin sebagian orang enggak Sen, besok harus kerja. Sabar, sama kita ya. Gitu. Tapi kebanyakan orang, kita ngomongin mayoritasnya, Jumat adalah hari terakhir untuk kayak benar-benar bisa produktif gitu. Benar-benar yang harus kayak beresin semuanya cat-cat-cat biar nanti Sabtu Minggu enggak ada distraksi apapun, kita bisa me time, kita bisa kumpul sama keluarga, kita bisa jalan-jalan. Ya, yuk sini temenin hari Jumatnya teman Pro 2. Di mana bentar lagi juga kita bakalan ngobrol sama satu narasumber kita, yaitu Destiny Studio yang akan masuk siang hari ini dalam segmen Pro 2 UMKM kita. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 96.6 FM yang bisa kamu dengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya, temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: You are still listening Prodo 96 FM, masih di Pro 2 Santai Siang. Dan kita masuk ke segmen Pro 2 UMKM Teman Pro 2, dimana kita akan bahas ya sebuah usaha yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Kita akan cari tahu usahanya seperti apa, dan siapa tahu ini menjadi sebuah inspirasi kamu dalam berbisnis, Teman Pro 2. Kita langsung aja akan membahas tentang Destiny Studio. Yes, ini sih kalau dari logonya Teman Pro 2, tulisannya adalah Destiny Motion Studio. Tapi seperti apa ya Destiny Motion Studio ini? Kita langsung aja ngobrol sama ownernya mungkin ya. Kita langsung aja sama Kak Leni. Selamat siang Kak Leni.
1: Selamat siang Kakak.
0: Hai, apa kabar Kak Leni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, ini Kak Leni betul owner dari Destiny Motion Studio atau apa nih lebih tepatnya?
1: Iya. Saya sendiri.
0: Oh, sendiri bener ya, owner. Ih, luar biasa ya. Destiny Motion Studio. Nih kalau misalkan Sandy boleh tebak-tebakan nih Kak, ini apakah studio videografi atau kayak fotografi atau apa nih?
1: Lebih ke videografi dan drone operator.
0: Oh, videografi dan operator. Ya. Ini keren loh Teman Pro 2. Biasanya nih yang kalau yang bikin-bikin studio kayak gini biasanya laki-laki. Ya tadi pun aku beranggapan oh ini pasti narasumbernya laki-laki. Ternyata teteh-teteh loh ya, luar biasa. Teh Leni, gimana sih awalnya punya Destiny Motion Studio ini, Teh?
1: Sebenarnya laki-laki sih sebenarnya. Okay. Berhubung ini bisnis saya dan suami. Jadi ini tuh suami sebetulnya, dan saya basically itu marketing dan sales. Jadi kita gabungin aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi memang suami ini memang punya basic dalam dunia fotografi, betul. Videografi begitu.
1: Betul, betul sekali. Karena dia itu memang videographer dan drone kan. Dan saya tuh di dunia marketing kan sangat membutuhkan ya gitu. Sebelumnya memang sudah berjalan gitu sebetulnya, kita selalu ya namanya mulut ke mulut gitu kan. Setelah saya keluar bekerja, karena saya diharuskan menjadi ibu rumah tangga ya, cuman emang udah biasa bekerja mungkin ya, jadi ya udahlah, terciptalah ya udahlah, saya bantuin gitu. Saya buatkan gitu kan.
0: Ini pasti
1: saya seriuskan gitu kan.
0: Wih, mantap. Ini pasti kayak sayang, udah sini aku marketingin langsung kayak gitu kan, pasti kan. Ih, best.
1: Betul sekali.
0: Best gitu kan. Aku enggak bisa diem, sini aku marketingin ya gitu.
1: Iya, langsung. Iya, betul. Jadi dulu jadi sales untuk produk orang, sekarang produk sendiri.
0: Luar biasa. Tepuk tangan dulu Teman Pro 2. Wow, ya. Ini kalau boleh tahu dari kapan Teh Leni untuk kayak sama suami gitu? Apakah memang dari awal menikah langsung udah kita langsung bikin bisnis ini aja, ataupun memang ternyata sempat ada gap di mana Teh Leni ini harus kayak bekerja dulu sekian lama, abis itu baru kepikiran gitu. Itu gimana tuh?
1: Ini baru sebenarnya, baru sekitar 4 bulanan, tapi kalau beliau sudah bekerja mungkin udah sekitar di 7 atau 8 bulan yang lalu.
0: Oke.
1: Tercetusnya ini memang baru beberapa bulan yang lalu setelah saya keluar bekerja sebetulnya. Sebelumnya dengan suami ya, sebelum ini karena kan dia di rumah dulu, dia melihat dulu situasi di sini seperti apa, sambil belajar bahasanya juga gitu kan. Jadi kita baru mulai dan benar-benar alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa promosi di sini. Aduh, alhamdulillah banget.
0: Yeay, luar biasa. Jadi ini tuh masih bayi itu banget ya, masih 4 bulan bayi ya banget. Destiny ini tuh.
1: Iya, betul, betul, betul okay. banget. Baru
0: itu
1: 4 bulan.
0: Awalnya gimana, ada obrolan sama suami ketika kayak oke deh, aku ikut terjun deh di Destiny, terus kayak kita kembangin bareng-bareng gitu.
1: Betul, itu tercetusnya mungkin 4 bulan yang lalu karena kita apa namanya ketemu beberapa klien juga, terus ternyata oh ternyata begini ya gitu kan, maksudnya ya udahlah, oke, kita bikin dari awalnya, namanya, logonya kita buat gitu kan. Terus Destiny itu sebenarnya dari karena pertemuan kita Destiny.
0: Iya,
1: gitu kan, takdir gitu kan, yang tadinya nggak berencana menikah menjadi menikah gitu kan, suatu keajaiban yang dipermudah segalanya, alhamdulillah.
0: Luar
1: gitu kan.
0: Biasa.
1: Terus apa namanya, studio ya, kita berharap ini menjadi studio yang besar, amin. Bisa di, iya, itu sebenarnya harapan ya, harapan kita gitu sebenarnya studio sendiri. Terus kalau motion ya mungkin lebih ke apa ya namanya, itu iseng-iseng berhadiah, kita cari nama dan searching-searching. Tadinya cuma mau Destiny Studio aja, ternyata apa namanya, setelah searching dan ngobrol banyak hal dan lain hal, keluarlah muncul Destiny Motion Studio seperti itu.
0: Oh.
1: Itu sebenarnya dari kita aja sih, itu lebih ke kita gitu. Jadi momen kita, pertemuan kita gitu, takdir gitu kan. Destiny itu kan takdir ya.
0: Takdir ya. Benar-benar. Jadi kayak pertemuan gitu. Sepasang suami istri ini, teman pro dua yang akhirnya membuat mereka kayak bersatu dalam sebuah bisnis. Tepuk tangan dulu. Keren ya. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya suami bekerja di mana, atau memang ternyata dalam jangka waktu 7 bulan sebelumnya Destiny ini justru sudah ada nih, tapi memang suami masih sendiri tuh, Teh Leni?
1: Iya betul, dia sebenarnya sudah ada dan sudah bekerja, cuman hanya ya freelance lah, maksudnya ya sendiri, hanya mulut ke mulut aja sih sebetulnya. Okay. Gitu, ada beberapa project yang dia hanya bekerja sendiri gitu kan. Untuk memutuskan ini setelah saya sudah keluar bekerja aja sih, jadi saya buatkan websitenya, terus saya buatkan juga Instagramnya, TikToknya, jadi diseriusin lah gitu kan, bener-bener bener-bener di iniin gitu, maksudnya tuh bener-bener di paling perkuat dasarnya gitu untuk mau mulai, karena kan intinya mau dulu, mulai dulu, coba dulu gitu, mudah-mudahan kan bisa berjalan yang kita harapkan.
0: Amin. Nah ini benar teman pro 2, jadi kalau misalkan mau mulai usaha itu udah harus yuk mulai dulu aja ya, nanti kita pelan-pelan ini pupuk bareng-bareng gitu, nanti berkembangnya juga seperti apa kita akan melihat masing-masing gitu ya Teh ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, gitu. Sejauh ini 4 bulan ini Teh sudah seperti apa perkembangan Destiny Motion Studio ini?
1: Untuk sekarang alhamdulillah sih kita ada beberapa project dari apa namanya tuh, yayasan, sekolah, pemerintahan juga, terus wedding juga, event juga.
0: Oke.
1: Okay. Sudah berjalan alhamdulillah gitu. Mungkin kalau sekarang lebih kayak ke mulut, teman ke teman mungkin ya, dan saya juga apa namanya tuh membuka peluang buat teman-teman atau misalnya siapapun. Saya juga kan dari ke teman dulu ya, kalau misalnya mau dibuatkan nih gitu kan. Okay, hayu gitu. Maksudnya teh sambil ya bertukar barter gitulah ya. Sejauh ini masih sampai ke situ sih tahapnya gitu. Okay. Jadi kita lebih ke memperbanyak relasi, memperbanyak apa namanya, mengenalkan diri gitu, dan apa namanya tuh untuk memperbanyak apa sih namanya tuh untuk portfolio kita juga gitu loh.
0: I see. Jadi tadi kliennya tuh adalah kayak wedding ya kan, satu.
1: Nah,
0: terus apa lagi? Perkantoran ya?
1: Perkantoran, profil usaha, terus kayak apa namanya, event juga, dokumentasi untuk apa namanya tuh kayak birthday untuk anak-anak gitu kan. Jadi kita istilahnya apa, untuk semua sih kita, jadi nggak hanya satu untuk wedding aja gitu,
0: enggak. Bener,
1: jadi
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Semua okay. Kita semua ambil. Salah banget ya.
0: Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan one day Sandy pengen cecantikan, pengen jadi kayak model di iniin sama Destiny Motion Studio, bisa ya?
1: Bisa banget.
0: Bisa banget. Tuh ya.
1: Bisa banget.
0: karena sekarang Teleni ini kalau misalkan ngelihat orang-orang tuh kalau misalkan berwisata gitu kan ya, ke tempat-tempat yang eksotis, bagus gitu, ada hiunya, naik perahu yang mas, apa tuh, bening-bening gitu. Kan itu kita gak mungkin, gak mungkin pakai tripod ya.
1: Benar, susah. Karena kamu kan mau berekspresi
0: betul, gitu kan sendiri.
1: Ada orang timnya gitu. Jadi kita yang maju. Jadi kalian udah berekspresi aja, kita yang foto,
0: okay, kita yang video. Benar. Nah ini satu pertanyaan pribadi dari Sandy, bisa nggak sih kayak Destiny Motion Studio ini, misalkan diminta secara pribadi, let's say ini ada kayak suami istri atau keluarga yang memang pengen liburan tapi didokumentasikan, tapi diminta nih Destiny untuk ikutan sama kita liburan gitu.
1: Bisa ya banget.
0: Tuh teman pro 2 catat ya, jadi kita sudah menemukan sebuah lubang di kota Bandung ya, yang memang kalau misalkan kamu pengen kayak artis-artis ala-ala kan, mereka tuh kalau ke luar negeri juga bawa fotografer ya teman pro 2 ya.
1: Iya, gitu. Karena kan lumayan kan, misalnya kalau harus beli kamera, harus misalnya jasa apa namanya, beli kamera sendiri, terus ini sendiri ngeditnya kan lama, ya udah serahin ke kita aja.
0: Nah gitu, apalagi kan suka ada mungkin di tempat wisata juga, mungkin sudah beberapa ada yang kayak pakai drone, tapi mahal lagi gitu kalau kalau dihitung-hitung. Udah ini aja, jadi kayak pakai Destiny Motion Studio itu bisa kayak diberikan paket tertentu, jatohnya mungkin akan lebih murah ya Teh Leni ya.
1: Betul, nanti ya, juga untuk sekarang oke.
0: Betul gitu, yang penting pokoknya hasilnya bagus banget. Ih gokil gak tuh kalau misalnya kamu ada dokumentasi yang kayak pakai drone. Cita-cita ya, banget betul. Cita-cita banget itu Mas Sandy May.
1: Jadi mau kapan?
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi mau kapan?
0: Bener ya, nanti kamu follow dulu aja sosial medianya Teman Pro 2 ya, Destiny Motion Studios. Pokoknya di sini yang logonya itu ada huruf D ya kan, warna ya, hitam ya.
1: Iya betul, ada logonya Pirus.
0: Nah itu tuh apa sih batu batunya?
1: Batu Pirus itu apa namanya tuh, karena suami dari sana juga, jadi memperkenalkan. Dan itu ternyata setelah saya cek di Google, batu virus itu lebih ke apa namanya tuh, energi positif.
0: Oh, ini jadi suaminya impor ya?
1: Impor.
0: Suaminya impor ya. Jadi ini energinya positif gitu. Sebelahnya juga ada kayak gambar drone-nya juga Teman Pro 2. Nah, kamu follow dulu Instagramnya di situ, sosial medianya. Nanti kalau misalkan pengen ada kerjasama tertentu, misalkan pengen minta price listnya sendiri, kamu bisa langsung aja nanti di handling langsung sama Teh Leni langsung ya Teh ya, sebagai marketingnya ya.
1: Iya. Nah, betul, website juga ada, jadi bisa di situ langsung. Websitenya juga udah ada, jadi di situ kalau misalnya mau lihat dulu apa namanya, kita ada di situ untuk foto wedding, terus industrial, terus misalnya event-event musik pun kita, kalau misalnya kalian punya lagu mau dibuatin video juga boleh banget.
0: Bisa banget pokoknya ya.
1: Bisa banget.
0: Oke, Teh Leni, aku penasaran deh kalau misalkan kayak bisnis kuliner gitu kan ya, itu kan udah banyak banget di Kota Bandung. Nah, bisnis yang studio ini kalau dalam satu tahun pertama strugglingnya dalam hal apa sih Teh?
1: Mungkin lebih ke strugglingnya itu kepercayaan terhadap editing.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin lebih ke situ, karena semakin kesini orang semakin melek untuk media sosial, ya kan? Jadi kita berlomba untuk membuat sebuah dokumentasi yang benar-benar first time tuh langsung wah gitu.
0: Oh.
1: Nah, mungkin kita berlombanya di situ. Jadi kita lebih ke sinematik.
0: Oh, sinematik. Oke.
1: Okay. Iya, lebih ke sinematik. Jadi benar-benar kita gimana caranya mengabadikan momen, menghidupkan kenangan terhadap acara ataupun momen
0: tertentu.
1: Kalau perusahaan iya, karena kan sekarang kalau misalnya kita nih kalau mau membeli sesuatu hal atau apa kan kita lihat dulu tuh profil perusahaannya, tokonya di mana, bener kan? Nah itu kan dilihat dari si videonya seperti apa gitu, semakin bagus, semakin keren, kita otomatis langsung trust dong, ya kan? Ya kita mencoba menciptakan seperti itu.
0: Oke, nah kalau sekarang di tahun 2026 ini kebanyakan klien demand-nya lagi banyak dengan gaya seperti apa videonya nih Teh Leni?
1: Untuk sekarang lebih ke sinematik sih, sama nature ya.
0: Oh,
1: lebih
0: nature.
1: Ke sinematik, iya jadi keluar gitu, jadi video-video di luar. Terus kalau untuk wedding kebanyakannya sekarang intimate.
0: Oh, intimate ya, pastinya intimate juga wedding. Semua gaya videonya juga akan disesuaikan dengan si acara kamu pastinya Teman Pro 2 ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oh, oke. Ya. Terus itu kan yang memang akan dikuatkan dalam satu tahun terakhir ini gitu ya, secara konsep memang sudah baik gitu kan ya. Dan konsep editing ternyata yang memang menjadi sebuah apa ya, struggling tertentu. Tapi ada gak sih kayak kesulitan tertentu gak sih Teh Leni yang memang kayak Teh Leni temukan di saat kayak berproses untuk mengembangkan bisnis ini bersama sang suami?
1: Dari segi mungkin waktu dan apa namanya tuh untuk menggali sebuah kebutuhannya itu, mungkin untuk saya juga itu kan baru ya. Jadi harus tahu antara menyatukan kemauan customer dengan kita tuh apa sih, susah ditemuin gitu. Jadi benar-benar harus mencari yang satu misi dan visi misi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalaupun mau berbeda itu kita benar-benar ada nih, misalnya kayak kita kan lebih ke sinematik, tapi kan ada beberapa orang yang enggak, jadi tantangannya di situ gitu. Jadi tidak semua orang ini juga gitu, jadi berlomba dan struggle-nya di situ. Ada orang yang cuma pengen Oh enggak, gini aja nih, simpel aja gitu. Bener gak sih? Kita udah membuatkan secara sinematik gitu kan. Ternyata jadi di situ gitu. Jadi oke. Jadi kita berusaha untuk mengembalikan. Jadi kita yang tadinya pengen struggle di sinematik berubah lagi gitu. Mungkin perbedaan dari situ aja sih, perbedaan konsepnya, lebih ke konsep editing gitu loh. Sama kalau pengambilan gambar sih selama ini sih nggak ada masalah, cuman
0: Sama-sama aja ya.
1: lebih ke editingnya, cuman ke editingnya. Jadi ternyata gitu, untuk sekarang apa yang kita mau dan yang kita konsepkan gitu kan, ternyata tidak di semua bisa diterima juga gitu. Jadi betul, jadi mau nggak mau harus serius. Cuman kalau misalnya kita mau ngikutin apa yang kita mau, kita juga nggak dapet customer. Jadi mau nggak mau harus
0: Ngikutin klien ya.
1: Ngikutin kliennya juga
0: bener,
1: gitu.
0: Bener, bener, bener. Wow.
1: Karena sebenarnya kalau misalnya video kayak gitu kan sebenarnya karya seni kan.
0: Iya.
1: Bener kan?
0: Betul.
1: Karya seni, dan kita punya ciri khas sendiri gitu loh. Jadi
0: betul.
1: Untuk mempertahankan ciri khas kita itu memang untuk di zaman indis ekonomi.
0: Indis ekonomi.
1: Itu sangat sulit sekali gitu.
0: Oke. Dan itu kembali lagi ya, setiap orang kan pengennya beda-beda gitu ya. Ada yang kayak pengen ala-ala apa tuh, kayak movie trailer sekarang kan suka ada yang kayak gitu ya kan. Pengen yang kayak cuman lari-lari di pantai dibikin slow-mo warnanya hitam putih gitu. Ada yang pengen sesantai mungkin juga ada gitu. Itu balik lagi ke klien ya Teh ya.
1: Iya betul. Jadi kayak kemarin nih, kita ada yang pengalaman aja sih cerita gitu. Kayak kemarin kan kita dapat weddingnya. Terus dia, kita bener-bener bikin se apa namanya tuh klasik mungkin gitu kan. Karena saya tanya, udahlah ngikutin aja gitu kan. Itu kan memang tidak ada ini. Terus kita bener-bener bikin seklasik mungkin, sinematik mungkin gitu. Ternyata bisa nggak dibikin seperti ini?
0: Oke. Itu pas udah beres
1: gitu,
0: editingnya,
1: udah dimikir, ya udah se-effort mungkin. Oh ternyata maunya seperti ini.
0: Ya kenapa gak bilang
1: tapi,
0: dari awal gitu?
1: Iya,
0: edit kan gak gampang.
1: Betul gitu. Jadi ternyata cuma jadi pelajaran sih untuk yang saya yang masih baru. Oh ternyata yang kita harapkan untuk menjadi satu perusahaan yang benar-benar kita pengen menjual video dan jasa kita benar-benar yang video sinematik itu, ternyata tidak semua bisa diterima. Jadi mau nggak mau kita harus membuka semua dan mengikuti yang mereka mau. Jadi
0: betul.
1: Kayaknya mau mempertahankan si konsep ini di indisco ekonomi harus mulai
0: indisco ekonomi. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 pengen melihat karya-karya yang memang sudah jadi itu, kan mungkin kalau klien ada yang terima boleh dirilis atau tidak di sosial media gitu kan ya. Kalau misalkan
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Bisa dilihat sama publik itu, pengen lihatnya di mana nih?
1: Ada di website kita, ada di TikTok juga ada. Cuman kalau di Instagram jujur aja saya belum upload, tapi ada beberapa di TikTok dan website. Gitu.
0: Kalau di TikTok namanya juga sama, Destiny Motion Studio ya?
1: Iya, sama Destiny Studio, maaf, belum pakai motion. Kalau yang di TikTok Tara itu memang pertama kali saya buat itu di TikTok dulu, bukan di Instagram sebenarnya. Jadi di TikTok itu benar-benar yang dari awal.
0: I see.
1: Kita itu jadi Instagram kedua. Jadi tahap-tahapannya tuh kita bikin dulu TikTok gitu. Terus kebetulan ada teman juga yang suka bikin website. Kamu nggak dibikinin? Mau dong gitu. Alhamdulillah dibikin website. Terus lanjut ke Instagram. Cuman memang belum semua kita upload ya, karena kita lagi ngejar dulu. Ya, alhamdulillah ada beberapa event untuk bulan ini lumayan cukup padat, jadi belum ada waktunya untuk upload di Instagram,
0: bener,
1: di TikTok
0: bener,
1: lagi.
0: Tungguin
1: gitu.
0: Aja.
1: Tapi
0: kita follow aja dulu ya, mungkin Instagramnya nanti kalau untuk konten dan lain-lain bisa menyusul. Tapi yang jelas lewat Instagram ini teman Pro 2 bisa langsung approach nih ownernya, langsung tanya-tanya langsung ya untuk kayak special price. Nah, aku dengar katanya lagi ada promo nih Teh Leni.
1: Ada, lagi ada promo banget.
0: Gimana Pokoknya gimana tuh?
1: Jadi promonya itu kita ada paket bundling untuk drone, video sama apa maksudnya, videographer sama drone operator itu kita ada paket 1,5.
0: Hah, gimana serius serius? Coba ulangi lagi ngomongnya pelan-pelan ya. Ini
1: pelan-pelan.
0: Dari mana ceritanya
1: ini...
0: pakai drone 1.500.000? Coba ulangi pelan-pelan, aku turunkan backsound agar Bandung semua mendengar. Oke, 1 2 3. Gimana?
1: Jadi kita lagi ada promo bundling videographer dan drone itu hanya paket 1,5 aja.
0: Oke. Catat tuh teman Pro 2 ya.
1: Ini promonya masih kita promo pembukaan.
0: Oh.
1: Tapi izin untuk kita promosiin dan dimasukkan ke dalam.
0: Oh, itu syaratnya. Enggak apa-apa. Ada gitu. Term and conditionnya nanti harus masuk ke sosial media, tapi kita cuma bayar 1,5 aja untuk penggunaan atau pembuatan sebuah video dan include drone di dalamnya.
1: Iya betul, itu paket kita untuk bulan ini karena kita lagi memperbanyak.
0: Itu jujur teman Pro 2, jujur itu murah itu. Ya jujur.
1: Dan kita benar-benar itu nggak hanya untuk wedding ya, jadi kita juga saling membantulah UMKM barangkali di rumahnya punya usaha yang aduh aku mau bikin ini kayaknya okay, boleh kita saling bantu, saling support.
0: Atau mungkin ini sekarang mah lagi musim banget yang pengusaha kos-kosannya teh estetik terus pengen kayak kayak menjelajahi isi kosan dari luar, itu bisa pakai drone, itu juga bisa ya teh ya?
1: Bisa banget.
0: Ah, gas.
1: Bisa banget.
0: Itu teh cuma 1,5 itu teh ya. Udah pokoknya udah semuanya udah di editing, udah tahu jadi aja ya.
1: Oke. Sudah pokoknya mau, tapi untuk pembukaan sampai bulan ini dan kita enggak hanya di Bandung ya. Jadi kita Jabodetabek dan Bandung.
0: Yes, tuh wilayahnya. Tapi ini tidak mau menutup kemungkinan juga kalau misalkan kamu teman Pro 2 mau liburan ke Bali, pengen ngajak Destiny Studio, boleh ya. Tapi ini mungkin kalau untuk domisilinya Jakarta Bandung kali ya.
1: Iya, Jakarta, Bandung, dan Tangerang, Depok. Karena untuk sekarang kan saya juga stay-nya di Depok untuk sementara ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita Jabodetabek sama Bandung gitu kita ambil. Ya. Gitu.
0: I see. Tuh ya teman Pro 2. Ini promonya kalau boleh sampai tanggal berapa nih Teh Leni?
1: Sampai bulan Juli, akhir Juli
0: nanti. Sampai akhir Juli nanti tuh ya. Kemungkinan masih ada 2 bulanan lagi kurang lebih teman Pro 2, di mana kesempatannya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan promo tersebut. Kalau lagi enggak promo harganya berapa Teh Leni? Coba sebutkan.
1: Waduh, itu kalau misalnya nggak promo boleh langsung japri aja deh.
0: Tuh, karena yang jelas lebih dari segitu ya. Ini saya dikasih tahu lebih dari segitu teman Pro 2. Gitu, ini pokoknya udah promo pisan ya.
1: Iya betul, karena kan itu kita lihat dulu untuk apa gitu kan, acaranya di mana dan waktunya berapa lama, editingnya mau seperti apa gitu. Jadi untuk itu bisa langsung japri, cuman memang kita promo sampai bulan Juli itu benar-benar kita opening gitu sampai bulan Juli, cuman izin untuk yang dapat promo hari ini atau dapat promo ini untuk di share.
0: Oke.
1: Jadi kita untuk di share aja, untuk kita simpan di website terus ini ya lumayan kan.
0: Bener-bener.
1: Daripada bayar
0: porto ya.
1: Iya, buat daripada bayar artis gitu kan.
0: Benar. Karena ini kita saling membantu juga karena Destiny Motion Studio ini baru 4 bulan teman Pro 2 ya, termasuk usaha kecil menengah juga. Ini benar-benar yang kerjanya cuma suami dan istri, literally suami dan istri.
1: Cuman berdua
0: aja ya. Gitu. Ya, jadi kita saling support pastinya di sini. Gitu. Kamu dapat diskon Teh Leni dan suaminya itu kontennya boleh boleh meng-up konten kamu di sosial medianya untuk kayak promosi juga ya.
1: Iya. Betul. Okay. Dan kita juga open buat si fotograf sendiri ya, karena kita pengen juga masukin si fotograf, cuman kita juga lagi nyari yang sesuai dengan kemauan kita. Jadi buat teman-teman yang punya freelance atau misalkan punya kemampuan untuk fotograf, boleh japri juga.
0: Wow, itu untuk domisili Jabodetabek dan Bandung ya?
1: Iya betul. Jadi kan kadang misalnya ada klien yang mau foto kan, misalkan kita kan cuma fokus ke video kan sama drone kan. Jadi kalau misalnya ada foto boleh japri ke saya, kalau memang ini kita bisa bekerja bersama.
0: Eh asik tuh ya, jadi tidak menutup kemungkinan Destiny ini untuk fotografinya ada ya, videonya juga jelas gitu ya teman Pro 2. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi Teh Leni tentang Destiny Motion Studio ini?
1: Untuk terakhir, jadi
0: promo sudah.
1: Di era digital saat ini, foto dan video bukan sekedar komentasi, melainkan cara untuk menyampaikan cerita, membangun kepercayaan, dan memperkenalkan diri kepada dunia.
0: Betul.
1: Destiny Studio hadir untuk membantu mengabadikan setiap momen penting dan menghadirkan visual yang berkualitas, kreatif, berkesan.
0: Pokoknya lewat Destiny Studio ya, mau itu eventnya sudah lewat 5 atau 10 tahun lalu, kalau kita lihat lagi kita seakan-akan merasa ada di dalam situ lagi, ya nggak sih Teh?
1: Betul banget, karena kan
0: Ini.
1: setiap momen memiliki cerita. Setiap
0: Betul.
1: cerita layak diabadikan dengan
0: Yes.
1: sempurna.
0: Wah, luar biasa. Captured the moment. Tepuk tangan dulu buat Destiny Motion
1: Iya, terima
0: Studio.
1: kasih.

0: Pro 2 Destiny Motion Studio, yang bisa kamu follow sosial medianya. Di Instagram ada Destiny Motion Studio, sedangkan di TikTok ada Destiny Studio, teman Pro 2. Websitenya sendiri juga kamu bisa cari di Destiny Motion Studio, yang bisa kamu akses untuk price listnya ataupun ada beberapa video-video yang memang sudah menjadi project-project sebelumnya ya. Yang bisa menggunakan sekali lagi untuk jasa dari Destiny Motion Studio, selain kamu yang pengen wedding, pre-wedding, ulang tahun, promo usaha ya, usahanya mau makanan, mau villa, mau hotel, mau kosan, bisa gitu kan ya. Terus juga buat perusahaan-perusahaan yang memang sudah stabil juga bisa gitu kan ya, untuk dipromosikan, bikin company profile dan lain-lain juga bisa lewat Destiny Motion Studio. Cuman yang menarik tadi adalah ini loh, Destiny ini bisa kita ajak juga buat liburan teman Pro 2, kemanapun kamu pergi pastinya ya, untuk mengabadikan momen liburan kamu dengan momen atau mungkin cara yang lebih seru tuh kan. Drone tuh mahal gitu teman Pro 2, dan gak semua orang bisa menggunakan atau menjadi pilot drone. Dan lewat Destiny Studio ini ya, kamu bisa mendapatkan salah satunya ya, itu menggunakan kamera drone teman Pro 2, bisa ngelihat kamu dari atas. Apalagi kalau misalkan kamu lagi liburan-liburan di tempat-tempat yang kayak pulau gitu, landscape-nya bagus banget, itu kan bisa kelihatan semuanya. Dan itu terlihat mahal banget teman Pro 2. Di sini di Destiny Motion Studio kamu cukup mengeluarkan 1,5 juta aja, dan ini promonya akan berakhir pada akhir Juli nanti. Yes. Oke deh teman Pro 2, UMKM-nya udah dulu ya untuk segmen UMKM-nya, dan Sunny masih terus temenin kamu sampai sore nanti. So stay close on 96.7.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM.

Anything You Want by Reality Club yang baru aja didaputerin buat kamu teman Pro 2 buat nemenin santai siang kamu hari ini. Halo, selamat siang. Dina bakal nemenin kamu nih, rasanya cepat banget ya. Siang-siang udah jam 1 aja nih, udah mau weekend aja nih ya. BTW daging kurban udah ada belum? Masih ada belum maksudnya di kulkas buat barbekyuan minggu ini yang kayaknya minggu kemarin kamu belum sempat nih barbekyuan sama teman-teman kamu, teman Pro 2. Tapi emang enak sih ya kalau ngerencanain sesuatu bareng bestie biar enggak sepi-sepi amat lah ya kalau weekend besok tuh. Dina juga bakal ngasih kamu anything you want teman Pro 2 di siang hari ini di dalam segmen music dan info sampai jam 2 siang nanti barengan Dinda sampai jam 2 siang nanti di 96,0 FM Pro 2 teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain. Karena nggak ada. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Gitu.

0: Kebutuhan hati by Caleb J. Sandy. Kalau dengerin lagu ini tuh rasanya kayak nostalgic zaman-zaman dulu enggak sih, lagu-lagu yang vibes-nya tuh kayak bisa kita request di jadi nada tunggu pas lagi nelpon orang. Iya kan?
1: Apa tuh dulu namanya ya? Nada tunggu tuh
0: ringback tone ya?
1: Apa sih? RBT.
0: RBT.
1: Benar.
0: Iya, itu seru-seru banget
1: ketik
0: sih dulu.
1: Ketik 4275 untuk RBT lagu tersebut. Gitu-gitu ya dulu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya. Benar-benar nostalgic banget.
1: Masih ada enggak sih?
0: Kayaknya sekarang udah nggak banyak deh yang make.
1: Karena dulu tuh sempat kalau misalkan kayak handphone kita dipinjam sama teman, terus kayak ada RBT kan, kayak pencet satu untuk menggunakan RBT itu suka dipencet. Suka.
0: Nggak tahu ya kalau itu tuh membutuhkan pulsa. Pulsa ya kan.
1: Kalau nggak salah 7.500 ya.
0: Iya.
1: Kesedot teman berdua dan itu dapat RBT 1 bulan.
0: Iya lumayan ya ternyata ya bayar pulsa gitu, apalagi pakai SIM card yang kita beli dengan nomor kesayangan kita, iya kan?
1: Banget.
0: Eh, BTW, Sandy tahu nggak sih kalau sekarang itu kalau kita udah beli SIM card terbaru, sekarang tuh verifnya udah harus pakai face recognition loh.
1: Oh iya, ini jadi menurut Komdigi, Dinda, ini merupakan sebuah apa ya, hal yang memang harus dilakukan demi kenyamanan kita dan keamanan kita, karena untuk menghindari orang-orang yang suka phishing, scam, dan lain-lain. Jadi
0: gitu.
1: Ini Komdigi membuat sebuah program tersebut. Juli nanti ya?
0: Oh yes, baru mulai Juli besok nih tanggal 1 buat pengguna baru.
1: Betul.
0: Tapi ini tuh udah masuk uji coba tuh udah lama banget nih Sandy, udah 5 bulan
1: sudah
0: yang lalu.
1: Betul.
0: Berjalan lancar. Nah sekarang pelan-pelan nih mau diadaptasi ke pengguna baru yang baru beli SIM card.
1: Nah ini pasti menjadi sebuah PR buat kamu teman Prodo yang suka gunta ganti nomor. Ya gak sih? Gitu. Karena kalau misalkan kayak
0: foto
1: nomornya
0: dulu,
1: iya
0: kan?
1: Kalau nomornya lama kan ada orang yang memang sudah bertahun-tahun ya. Kalau Dina sendiri pakai nomor handphone udah berapa tahun?
0: Ini kayaknya udah ganti ketiga kali deh. Dulu pas zaman-zaman SMA, SMP tuh beda nomornya.
1: Oh.
0: Kan ada masa aktif ya. Bisa suka gitu kan. Sekarang kalau masa aktif udah
1: angus.
0: Ya udah harus beli baru lagi gitu.
1: Kalau tapi aku alhamdulillah jujur dari 2007 enggak ganti.
0: Kebayang berapa? Setia ya.
1: Iya, jadi ini berarti tahun depan bisa 20 tahun loh.
0: Teman-teman yang lama berarti masih bisa calling Sandy ini pakai nomor
1: kayak
0: lama ya.
1: Sen, apa kabar? Ini masih lo kan gitu kan.
0: Masih.
1: Jadi sempat, jadi kan kalau kita sekarang tuh lebih ngisinya tuh pulsa ya.
0: Iya,
1: gitu. Dan memang itu terkadang kayak masa aktifnya memang kadang lebih dulu kelar.
0: Benar.
1: Ya, gitu.
0: Sebelum pulsanya habis ya.
1: Betul gitu. Jadi kita harus tetap isi pulsa yang reguler ya kalau enggak salah ya, untuk kayak memperpanjang masa aktif kita teman Pro 2. Nah, terkadang ini yang bikin kita lupa dan jadinya kita harus kayak registrasi ulang gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau Sandy tipikal yang memang gak apa-apa deh, mendingan langsung ke si customer service-nya terus kayak minta nomor ini lagi. Karena dulu sempat handphone hilang, kebawa kan si SIM card-nya kan.
0: Oh iya.
1: Gitu. Tapi aku kayak meminta ke operatornya, datang ke kantornya gitu untuk kayak aktivasi lagi dengan nomor yang sama. Ternyata bisa.
0: Oh, bisa gitu ya.
1: Tapi dulu belum ada face recognition, Dinda.
0: Iya, dulu kan sempat juga ya disuruh pakai nick.
1: Oh,
0: terus
1: iya.
0: KTP, kartu kakak, ya kan?
1: Repot sekali.
0: Repot ya registrasinya.
1: Repot.
0: Makin
1: dulu
0: repot
1: tuh cuma
0: ya.
1: WhatsApp.
0: OTP
1: Instagram
0: ya dulu.
1: OTP. Bahkan sempat kita ngalamin yang namanya kayak cuman apa, verifikasi by SMS
0: aja.
1: Oh
0: iya, SMS.
1: Daftar di berapa bintang, berapa pagar gitu.
0: Oh iya bener.
1: Ya kan, untuk aktivasi. Tapi sekarang tuh ternyata, oh sempat ya ada nik, KTP.
0: Iya,
1: nik,
0: KTP, kakak itu kayaknya tahun 2010-an ke atas deh.
1: Oh,
0: pasti udah awal-awal beli.
1: I see.
0: Kartu SIM baru.
1: Mohon wah, maaf. Udah hampir 20 tahun tidak ganti, alhamdulillah ya, semoga enggak ganti-ganti.
0: Iya.
1: Karena capek.
0: Bener.
1: Capek ngapalin ya.
0: Iya sih, nyebarin juga, belum lagi teman lama juga kan.
1: Gitu.
0: Tapi yang pasti peraturan ini mestinya punya perlindungan tersendiri
1: pasti
0: ya bagi kita juga
1: pasti,
0: supaya nggak banyak user-user fake nih.
1: Yes,
0: ya.
1: Dan pasti juga untuk kenyamanan atau mungkin privacy sendiri kan teman Prodo kan itu ada wajah kita. Ini di make sure kemarin Sandy sempat baca kalau si Komdigi tersebut tidak akan menyimpan si catatan ataupun gambar wajah kamu, okay, ya kan? Mm-hmm. Itu hanya untuk pure verifikasi kamu aja untuk data gitu kan ya, wajahnya sama enggak nih gitu, yeah, kan ya, dengan si pendaftar. Dan abis itu udah deh, kamu udah bisa menikmati layanan kartu SIM terbaru kamu.
0: Yeay, abis ini Dina masih nemenin kamu teman Pro 2 dan juga nemenin Sandy sampai jam 2 siang nanti. So, yes, yes, stay with us.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: pas toh baik aku baik-baik saja. Harusnya ini nih tadi ya Sandy, lagu yang bisa kita request buat nada tunggu telepon kita zaman dulu nih ya kayaknya ya.
1: Bener-bener cocok. Aduh, tapi itu mungkin terlalu lama, lagu lama yang sempat dibawakan sama duo ratu ya, waktu zamannya Maya sama Pinkan Mambo.
0: Okay.
1: Bunda Maya sama Pinkan Mambo, dan karena Bunda Maya ini tuh pernah menjadi produsernya Pasto yang juga menciptakan beberapa lagu Pasto gitu kan ya, ini jadinya di remake ulang sama Pasto. Tapi kalau Sandy pribadi di tahun 2026 ini kayaknya pengen lagu baru deh, kamu ada rekomendasi?
0: Nah, pas banget nih Sandy ya, just a few hours ago nih Taylor Swift baru aja ngerilis single terbarunya, dan juga yang spesialnya lagi karena Taylor Swift ini ngerilis lagu untuk official soundtrack dari film animasi terbaru yang kita tunggu-tunggu ya, Toy Story 5.
1: Toy Story yang kelima, teman Pro 2. Finally, ini merupakan satu film animasi dari Pixar yang memang kita tunggu-tunggu banget, especially buat kau para pecinta Toy Story. Pantesan gitu ya, kayak beberapa merchandise Toy Story itu sekarang lagi
0: lagi hype banget ya.
1: Kayak tumbler, kamu tahu kan tumbler?
0: Iya, tumblernya yang beruang kayak ungu itu ya.
1: Iya. Ada Bugs Lighter, ada
0: Buzz Lighter.
1: Aku jujur dari dulu aku punya ininya apa action figurnya kecil-kecil.
0: Cuman gak banyak tau dong.
1: Tapi suka banget sama Buzz Lightyear gitu
0: ya,
1: kan ya, Toy Story.
0: Woody, ya
1: betul. Nah, sekarang ternyata udah sampai kelima.
0: Di mana
1: ini filmnya itu menceritakan tentang hal yang memang berkaitan dengan transisi digital.
0: Bener.
1: Jadi sih ada si teasernya tuh si anak ini tuh kayak ngeliatin iPad gitu kan ya, dan ternyata main sosial media ternyata tersakiti.
0: Iya. Nah,
1: jadi si mainan-mainan ini tuh kayak concern, iko kasian sih.
0: Bener.
1: Gitu kan ya. Kasian banget, kayak kamu tuh main tapi kamu disakiti, sedangkan sama kita enggak loh, kita enggak nyakitin kamu gitu. Sedih banget.
0: Lebih relate lagi ya berarti ya sama generasi alpha sekarang yang jadi iPad boy, iPad girl. Bener. Karena kalau dulu kan memang kita mainnya sama boneka yang asli, beli mainan. Sekarang kan anak sekarang lebih banyak download aja tuh game, terus mainnya malah di HP atau di iPad.
1: Nah, itu tadi teman Pro 2.
0: Satu tantangannya.
1: Ini apalagi buat bocah-bocah FF ya, yang yang suka saling menyakiti dengan kata-kata satu sama lain. Kalau kalah kalah mabar gitu, teman Pro 2 ini tolong dijaga ya. Karena ini juga kemarin sempat ada aturan juga nih yang keluar, katanya juga akan dibatasi untuk permainannya. Nah, kalau balik lagi ke si Taylor Swift yang memang bikin soundtrack untuk Toy Story.
0: Nah,
1: kabarnya si Taylor Swift ini tuh sempat kayak diajak atau dikasih nonton dulu kilasan filmnya ya, dan jalannya seperti apa kurang lebih, sampai akhirnya dia kayak bikin lagu yang benar-benar ini Taylor Swift zaman-zaman dia country banget, yang waktu zaman-zaman album-album awal.
0: Yes, awal-awal banget ya, kayak nostalgic kalau misalnya Taylor Swift kan udah lama banget ya pakai genre-genre pop, genre-genre zaman sekarang. Kalau dulu tuh Dina juga suka Taylor Swift tuh pas awal-awal lagunya yang living in a big old city.
1: Judulnya apa sih? Aku lupa deh.
0: Nah, pokoknya itu deh.
1: Iya.
0: Itu suka banget. Speak now. Bukan deh.
1: 2010-an itu. Awal-awal Taylor Swift masih keriting rambutnya lah.
0: Country banget ya kan. Dan sekarang feels nostalgic karena Taylor balik lagi nih sama genre country ini ya.
1: Betul, teman Pro 2 ya. Kita tungguin aja ya. Nanti juga kalau enggak salah tanggal sekarang ya, tanggal 5 ya.
0: Hari ini banget ya. Just a few hours ago, tadi banget. Siang tadi udah rilis, kamu udah bisa rilis, dengerin ya.
1: Filmnya bisa kamu tonton juga di bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2. Kita tontonin si Woody, Buzz Lightyear yang memang ada di Toy Story kelima, ada Jessie juga di situ ya, teman Pro 2, dengan original soundtrack dari Taylor Swift.

0: Nian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Susi Susanti.
3: Pro 2 FM. Teman

0: Ini baru saatnya juga Dinda teman Pro 2 nemenin kamu ngasih tahu kamu sesuatu yang membanggakan nih. Apa itu ya Sandy? Mungkin dan juga teman Pro 2 dulu suka banget ya sama film yang satu ini, film motivasional yang bikin mengejar mimpi tuh rasanya jadi wah, patut diperjuangkan banget. Garuda di dadaku nih.
1: Wow, kayak gimana tuh?
0: Nah, sekarang Garuda di dadaku itu bikin film versi animasinya dan bakal tayang bulan ini juga nih, teman Pro 2.
1: Best nih, teman Pro 2 ya. Ini merupakan sebuah karya anak bangsa yang memang perlu kita support, ya.
0: Benar.
1: Kan? Dan ini wajib kita tonton.
0: Betul banget nih. Kalau untuk prosesnya sendiri nih, Sandy dan teman Pro 2, ada sekitar 500 animator lokal Indonesia nih yang bantuin bikin film animasi Garuda di dadaku ini dan prosesnya itu sekitar 3 tahun lamanya sampai bisa rilis di bioskop Indonesia bulan ini ya. Dan itu yang perjuangan banget. Nah, ditambah juga nih yang bikin membanggakannya nih Sandy ya. Film animasi Garuda di dadaku ini juga masuk salah satu nominasi Golden Goblet Awards dalam kategori Animation Competition yang berlangsung di Shanghai International Film Fest 2026.
1: Yay, congratulations. Pastinya teman Pro 2 ini pastinya akan membuat kita Indonesia tuh sangat bangga dengan karya kita, teman Pro 2 ya. Dinda sendiri nonton
0: suka banget. Dinda nonton yang pertamanya juga, keduanya juga ya. Emang ngikutin banget sih sequel Garuda di dadaku ini zaman-zaman waktu SD dulu ya kan. Asli. Sering banget ya ditonton di TV dan sekarang tuh bikin film versi animasinya yang juga tentunya bisa

0: menggaet penonton-penonton baru, yes. Anak-anak muda di Indonesia juga. Betul. Untuk ceritanya juga nih agak sedikit berbeda ya teman Pro 2. Cuman tetap aja tujuannya itu untuk memperjuangkan mimpi seorang anak muda ya, namanya Putra, yang cita-citanya jadi pemain bola. Tapi harus berjuang ngelawan penyakit asmanya. Nah dalam perjalanannya nih, yang biasanya kalau di Garuda di dadaku, dia punya dua sahabat ya. Di SD-nya ada temennya sama yang cowok sama yang cewek. Okay. Nah, kalau di film versi animasinya ini, si Putra ini akan bertemu dengan seekor burung Garuda ajaib bernama Gaga.
1: Gaga.
0: Iya. Gaga. Namanya Gaganya adalah Gaga.
1: Gaga Hadiansyah bukannya.
0: Tapi bukan Gaga Hadiansyah, dan karakter burung ini yang akan menjadi teman dari si Putra ini dalam menggapai mimpinya untuk menjadi pemain bola terhebat ya di Indonesia.
1: Cakep, teman Pro 2 ya. Siapa tahu ini menjadi sebuah semangat juga untuk perbolaan kita di Indonesia yang memang sekarang lagi seksi banget ya. Dan semoga, walaupun memang tahun ini kita belum sempat masuk ke Piala Dunia.
0: Iya,
1: yes, tapi semoga banget. Nanti 4 tahun lagi kita bisa ya.
0: Amin.
1: Ini
0: ya,
1: salah satunya dengan disemangati dengan film.
0: Betul
1: ini.
0: Betul banget. Pas banget ya, euforia bola juga banget, masuk banget, juga banget. Film-film tentang olahraga ini pas banget sih momentumnya.
1: Betul sekali teman Pro 2 ya.
0: Dan, by the way,
1: pastinya juga untuk teman Pro 2 yang suka bola nih, Dinda ya. Ini ada satu event yang bisa kamu ikuti, yaitu Fun Walk yang memang diselenggarakan oleh TVRI, RRI dan juga Antara. Namanya adalah Bola Gembira. Ini akan diadakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 jam 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Sport Jabar Arca Manik, Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin.
0: Wow.
1: Gitu ya. Dan pastinya Fun Walk ini akan menghadirkan informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI. Juga akan ada Fun Games, beragam lomba seputar sepak bola yang memang terbuka untuk umum.
0: Wow, minggu ini ya, Sandy,
1: yes,
0: ya?
1: Tanggal 7.
0: Gak kerasa ya.
1: Betul,
0: besok
1: banget.
0: Besok 2 hari lagi nih, kayaknya Dinda harus siap-siap nih.
1: Siap-siap kita kesana.
0: Lumayan bisa olahraga, banget. Ya kan? Fun
1: betul,
0: game
1: betul.
0: Sambil dapat hadiah menarik nih kayaknya ya. Bakal ada door prize
1: dong.
0: Apa tuh?
1: Ada
0: ya.
1: Dong. Siapa tahu nanti door prize-nya tiket nonton Piala Dunia. Wow.
0: Nah, itu.
1: Berharap. Siapa tahu.
0: Benar.
1: Kita belum tahu
0: ya.
1: Pokoknya datang aja teman Pro 2 ya. Hari Minggu nanti jam 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 7 Juni 2026 di Sport Jabar Arca Manik.
0: Dan juga terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin Dinda dari jam 1 siang tadi. Ya, kayaknya Dinda juga harus siap-siap nih, mau cari baju olahraga yang pas buat ikut event besok
1: sama,
0: nih Sandy ya.
1: Sama-sama.
0: Dinda harus bye-bye dulu nih teman Pro 2 biar nyiapin outfit besok. Dan abis ini kamu jangan kemana-mana karena Sandy tetap nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. So,
1: betul.
0: Stay tuned.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Santai Siang dan masih bareng Sandy Puspan ini di siang hari ini. Satu informasi terbaru datang dari Persib yang finally akan berlaga lagi di Asia, teman Pro 2. Di mana ini sudah ada ya informasi hasil dari ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Club 2026-2027 yang baru aja beres hasil drawingnya ya, digelar di Jakarta kemarin pada tanggal 5. Jadi Persib resmi gabung di grup B bareng tim-tim raksasa ASEAN seperti Port FC Thailand dan JDT Malaysia. Diperkirakan Maung Bandung di musim baru ini jadwalnya akan super padat, teman Pro 2, karena kabarnya Pangeran Biru ini bakalan bertarung di 4 kompetisi sekaligus: Liga Domestik, Piala Indonesia, ACL 2, dan Shopee Cup ini. Dan sebagai informasi bahwa pertandingan tersebut akan berlangsung mulai September 2026. Emang sih teman Pro 2, juara mah bebas, harus siap tarung pastinya ya. Walaupun sesibuk itu, walaupun banyak banget liga-liga yang memang bisa kita ikuti di tahun 2026-2027 ini nantinya, teman Pro 2. Tapi yang jelas, kalau kamu sendiri gimana nih? Gimana prediksi kamu melihat komposisi grup B ini? Optimis Persib melaju lebih jauh atau seperti apa?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aja banjir. Jelaslah orang sampah lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Hidup sehat dan nyaman dengan sampah terkelola.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Produ FM.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ovo Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama Sandy Puspa Andini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Taylor Swift yang resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You, sebuah lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dengan musisi Bleachers yang turut bermain dalam rekaman tersebut. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal bagi Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya datang dari Lily Allen yang menggandeng Jade untuk merilis remix baru dari lagu Back For Me pada 29 Mei 2026. Kolaborasi ini menjadi kerjasama pertama antara kedua musisi asal Inggris tersebut, di mana versi original lagu ini sebelumnya muncul dalam album studio kelima Lily Allen, West End Girl, yang dirilis pada Oktober tahun lalu.
0: Info Pro 2.
2: FIFA resmi mengumumkan line-up lengkap untuk official FIFA World Cup 2026 album, sebuah proyek musik multitrack paling ekstensif yang pernah dibuat untuk turnamen Piala Dunia sepanjang sejarah. Album ini menampilkan 18 lagu dengan deretan artis global yang mencerminkan keberagaman, energi, dan skala turnamen terbesar dalam sejarah olahraga yang akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Proyek ambisius ini hadir pada 5 Juni 2026 di seluruh platform streaming, menandai babak baru dalam sejarah FIFA Sound sebagai entitas musik resmi federasi sepak bola dunia tersebut.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Seluruh kru dan staff Pro 2 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Buat kamu teman Pro 2 yang suka banget sama pameran seni, siap-siap aja ya, Arts Moment Jakarta 2026 akan hadir kembali. Akan menampilkan 70 galeri dari 6 negara. Arts Moments Jakarta 2026 kembali digelar pada Kamis 4 Juni kemarin ya, sampai 7 Juni, which is besok teman Pro 2, lusa deh. Ya, di Agora Exhibition Hall Jakarta Pusat. Wow, ini Agora tuh kayaknya lagi banyak event banget deh. Kemarin Bright Spot ya. Terus emang sih tempatnya agak nyempil di belakang UOB teman Pro 2 gitu, di Jakarta Pusat ya. Saya dikira tuh kayak itu tuh apa ya, kayak mau lama, cuman coba ya correct me if I'm wrong teman Pro 2, apakah itu mau lama atau mau lama yang dipugar jadi baru lagi, jadi kayak banyak event-event di situ yang buat ngeramain si mall itu lagi atau gimana, coba kasih tahu Sandy ya yang tahu ya gitu. Jadi kemarin tuh habis Bright Spot ya, terus sekarang nih ada Arts Moment Jakarta 2026 teman Pro 2, dan di tahun ini sudah memasuki edisi ke-9. Ajang ini mengusung tema Alvarez yang mencerminkan dorongan baru dalam landscape seni yang semakin menuntut autentitas dan kekuatan narasi. Co-founder dan Fair Director Arts Moment Jakarta, Sandy Wijaya, mengatakan kalau tema tersebut menempatkan ajang ini bukan hanya sebagai marketplace seni, tetapi juga ruang koneksi yang lebih bermakna, teman Pro 2. Dan dari sisi kuratorial, Arts Moment Jakarta 2026 mengusung visi terbaru di bawah arahan Jung Ok Joon yang menekankan pengalaman interaktif dan pertukaran gagasan. Tuh teman Pro 2 ya. Yes, Intimacy of Offering yang menghadirkan interpretasi personal terhadap tema utama tersebut, dan pengunjung juga akan disuguhi ragam karya lintas generasi, mulai dari Sujana Kerton, ada Sujana Kerton, ada Esuyono, terus juga ada Mohtar Apin, ada Gregorio Sidarta, ada Made Winata, hingga Jehan Sukamantoro. Partisipasi lebih dari 70 peserta dan 6 negara menegaskan kuatnya dimensi lintas budaya dari pelopor seni modern hingga seniman kontemporer, teman Pro 2. Dan selain itu, Art Moments Jakarta 2026 juga menghadirkan program publik seperti Converse Moments dan Makers Moments yang membuat ruang diskusi serta eksplorasi proses kreatif secara langsung lebih bermakna. Tuh ya, pecinta seni yang suka kayak yang ngedate-nya tuh suka ke tempat-tempat berkaitan dengan seni gitu kan ya. Karena kemarin waktu di Bright Spot pun nampaknya ya, saya ini menemukan beberapa produk-produk yang memang berkaitan dengan event Arts Moment Jakarta 2026. Salah satunya itu ada pelelangan sebuah kursi teman Pro 2. Kursinya itu kayak kursi halte bus gitu, tapi benar-benar kayak dilukis secara langsung, dan kabarnya mulai open bid itu di acara ini gitu, di acara si Arts Moment Jakarta 2026. Kemarin cuma dipajang aja, nggak dijual ya, jadi memang belum keluar harganya berapa untuk lelang tersebut gitu, akan dimulai di harga berapa nih. Tapi yang jelas untuk dari brand tersebut ya teman Pro 2, kursi-kursi lainnya itu dimulai harga 5.200.000. Sandy masih ingat karena Sandy nanya ya, tapi lucu banget kursinya, serius kayak bangku yang benar-benar satu seater gitu teman Pro 2, terus kayak ada gambar-gambar cat air ya, dan abis itu kayak lebih polish lagi, dikasih luaran yang memang kayak bikin kinclong gitu. Aduh, saya nggak ngerti ya apa istilahnya, tapi yang jelas itu keren banget. Guys, best pokoknya ya, buat orang-orang seni yang ada di Indonesia. Sekali lagi itu, jangan lupa Arts Moment Jakarta 2026 yang bakalan digelar sampai tanggal 7 Juni 2026.

begadang teman Produa, siap-siap buat ngeluarin uang banyak. Karena di setiap Piala Dunia, selain kita memang effort banget untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia, dari tim yang memang kita jagoin, kita juga beberapa orang sih teman Produa itu pengen banget punya merchandise dari Piala Dunia. Walaupun memang dikeluarkan dari brand-brand tertentu ya. Kemarin tuh sempat Candi bahas ada Stanley yang ngeluarin Piala Dunia ini barengan kolaborasi sama Messi teman Produa. Itu si Stanley-nya tuh warnanya emas, jadi kayak Piala Dunia banget, warnanya gold kayak gitu teman Produa. Nah kali ini untuk menyambut Piala Dunia 2026 sebagai musim sepak bola tahun ini, Havaianas teman Produa ya, ini sendal kamu tau dong ya, menghadirkan rangkaian koleksi spesial yang merayakan semangat sepak bola dengan penuh warna dan ekspresi diri. Jadi mengangkat semangat Brazilian flair sebagai inti dari kampanye global terbarunya, Havaianas ini menghadirkan energi khas Brazil yang joyful, percaya diri dan kreatif melalui koleksi sendal Top Nation serta kolaborasi global bersama pemain sepak bola asal Brazil, Vini Junior. Dan terinspirasi dari antusiasme musim sepak bola tahun ini ya, brand sendal ini menghadirkan koleksi Top Nation yang menampilkan bendera berbagai negara dengan warna dan karakter khas masing-masing, termasuk bendera Brazil, Inggris, Spanyol, Portugal, Prancis, Uruguay, Argentina, Jerman, Italia, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat teman Produa. Ini kalau misalkan lihat saya lihat ya, koleksinya tuh benar-benar kayak interpretasi football lifestyle yang santai, vibrant, dan penuh energi banget ya. Dan kehadirannya ini menjadikan pilihan tepat untuk menemani kamu di berbagai momen di musim ini, mulai dari traveling, aktivitas di cuaca musim panas kayak sekarang, dan pastinya juga hingga menikmati pertandingan bola bersama teman dan keluarga kamu di acara-acara yang santai. Bagus-bagus banget warna-warnanya teman Produa ya kan. Nih Sandy yakin kalau yang warna kuning hijau tuh ini Brazil banget sih ya. Ada yang warna biru putih tuh ya, birunya biru tua gitu. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau tuh teman Produa ya. Balik lagi ke kamu, sukanya yang mana dan tim apa yang memang kamu jagokan.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marnya pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk. Paiki.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu.
1: Cica. Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh,
1: kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya biar gak mati. Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

siang hari Minggu nanti, bingung mau kemana aktivitas paginya, siap-siap aja. Pada hari Minggu 7 Juni 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, ini akan ada sebuah acara Fun Walk. Jadi TVRI, RRI dan juga Antara Grup Teman Pro 2 ya, dengan tema Bola Gembira. Di mana akan ada fun walk yang juga akan diserukan ya dengan informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 pastinya di TVRI. Juga akan ada fun game ya, beberapa lomba seputar sepak bola dan pastinya ini semua terbuka untuk umum. Datang aja ke Sport Jabar Arca Manik di Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin pada hari Minggu 7 Juni 2026 jam 7 pagi sampai sampai selesai teman Pro 2. Pastinya nanti di sana ya, di acara ini akan ada beberapa karyawan dan karyawati TVRI, angkasawan-angkasawati dari RRI Bandung, terus juga ada Antara Biro Jabar dan pastinya seluruh masyarakat umum yang pengen seru-seruan menghadiri acara Bola Gembira ini. Fun Walk teman Pro 2, kita juga undang kamu sebagai pendengar setia kita di Radio Republik Indonesia, baik programa 1, 2, 3, dan 4 pastinya untuk hadir di acara Fun Walk Bola Gembira hari Minggu nanti.

0: hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Hmm. Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi marahnya pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke, lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Mikir. Gitu. Cica.
1: Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah,
2: waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Buat kamu teman Produa yang rasanya kalau dalam bersosial, bergaul sama teman-teman kamu terus kamu gak enakan ya, ujung-ujungnya kamu adalah orang yang typical people pleaser. Ini hati-hati loh teman Produa ya, karena ternyata ada sebuah penelitian dalam sebuah buku The Myth of Normal karya Gabor Mate ya, yang memang menyebutkan kalau kebiasaan menyenangkan orang lain itu bisa berdampak buruk buat kesehatan kamu. Jadi Gabor Mate ini mengungkapkan bahwa banyak orang yang mengalami masalah kesehatan serius memiliki pola yang sama, yaitu sering mengutamakan kebutuhan orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi mereka itu cenderung sulit berkata tidak, terus juga kayak menghindari konflik dan juga menekan perasaan pribadi demi menjaga hubungan atau mendapatkan penerimaan. Dan menurut Mate, kebiasaan buruk tersebut ya dapat memicu stres emosional yang berlangsung dalam jangka panjang dan berdampak pada kesehatan seseorang. Ia juga menjelaskan bahwa stres kronis yang terus-menerus dialami dapat mempengaruhi berbagai sistem penting dalam tubuh, mulai dari saraf kamu, hormon, hingga kekebalan tubuh. Terkadang yang kayak gini-gini tuh gak dirasa, teman Produa, kayak aku gak stres, tapi ternyata tubuh kamu itu berbicara lain, teman Produa, itu hati-hati loh ya. Jadi, even bukan penyebab langsung penyakit kronis, tekanan psikologis yang berkepanjangan diketahui berkaitan dengan meningkatnya resiko gangguan kesehatan fisik maupun mental. Karena itu menjaga keseimbangan antara peduli terhadap orang lain dan memenuhi kebutuhan diri sendiri menjadi langkah penting untuk mempertahankan kesehatan secara menyeluruh. Jadi mulai dari sekarang, ya baik sama orang lain boleh, tapi jangan terlalu people pleaser, teman Produa.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu? Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Okay. Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Pro 2 FM Bandung. Teman

0: Back to the show, teman Pro2 masih di Pro2 Sore Ceria, masih di edisi Jumat 5 Juni 2026. Dan kalau udah masuk ke jam 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita bakalan ngobrol sama satu narasumber kita, teman Pro2 ya, dimana kita akan ngebahas tentang prestasi dari Duta Baca Kabupaten Kuningan 2026. Dan sore hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang memang by phone ya untuk sore ini, teman Pro2 ya, juara 1 Putri Duta Baca Kabupaten Kuningan 2026. Sudah ada Aal Lutfiah Aulia. Selamat sore, Kak Aal.
1: Halo, selamat sore, Kak.
0: Hai, apa kabar?
1: Masya Allah, alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Kamu lagi di mana ini?
1: Kebetulan lagi di rumah.
0: Oh, di rumah lagi liburan atau lagi ada program tertentu?
1: Iya, baru pulang kerja kebetulan.
0: Oh, baru pulang kerja ya. Jadi kamu memang selain sibuk melakukan program ataupun advokasi dalam ini ya, kamu duta baca, kamu juga sibuk kerja. Di bidang apa kerjanya nih, Kak, kalau boleh tahu?
1: Kebetulan di pekerjaan utama itu sebagai admin di klinik, klinik khusus hitan. Kemudian juga saya sebagai pembina ekstrakurikuler eskul di SMA, eskul teater.
0: Oh, teater juga.
1: Ya, betul.
0: I see. Tapi kok bisa sih yang memang kayak kerjanya di klinik, terus juga punya eskul teater, terus tiba-tiba ini keluar jadi seorang Duta Baca Kabupaten Kuningan 2026. Itu gimana ceritanya?
1: Baik, sebenarnya singkatnya itu semua tuh kalau Duta Baca itu aku gapai memang dengan aku meng-apply gitu, aku juga berusaha untuk advokasinya. Cuman untuk dua pekerjaan aku ini memang ketika aku lulus SMA, aku langsung dihubungi oleh yang pertama oleh Wakasek Kesiswaan untuk menjadi pembina.
0: Okay.
1: Kemudian juga dari owner kliniknya langsung menghubungi aku untuk merekrut gitu, Kak. Singkatnya seperti itu.
0: Oh, jadi ternyata tawaran tersebut yang datang buat kamu ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, wow. Sempat kebingungan gak sih dengan kayak, aduh ini arahnya mau kemana ya gitu. Kayak dari basic aku, background pendidikan aku, terus juga ini aku kedepannya mau kemana nih gitu. Sempat bingung gak sih kalau misalkan kayak gitu? Karena ini beda-beda bidangnya nih. Itu gimana?
1: Iya, sebenarnya memang bingung karena di awal itu kan ketika lulus sekolah, jujur emang background dari ekonomi keluarga itu memang menengah ke bawah ya. Jadi waktu itu belum direstui untuk melanjutkan kuliah, jadi saat itu masih gap year. Kemudian pas di sela-sela itu ketika SKL muncul, pihak sekolah langsung merekrut gitu, memaksa untuk jadi pembina eskul teater. Kemudian juga beberapa hari kemudian itu dari owner klinik juga ngechat gitu, katanya kamu sudah lulus ya gitu. Iya, terus setelah itu kan bingung tuh, ada dua ya, takutnya berbentrokan. Akhirnya ke sekolah pun bilang dan ke klinik juga bilang kalau dari sekolah merekrut, juga dari klinik merekrut. Dan kalau respon dari sekolah itu justru malah sangat open sekali ya, mereka malah gak apa-apa, gimana TL aja gitu, kalau mau sambil kerja misalkan TL-nya bisa hari Minggu ya udah, teaternya hari Minggu kayak gitu.
0: Okay. Gimana rasanya menjadi seorang yang diperebutkan itu? Rasanya pasti kayak aduh bingung sana kemari, tapi itulah ya teman Pro2. Okay. Nah lalu bagaimana awalnya ini TL bisa ikutan Duta Baca Kabupaten Kuningan tahun 2026 ini?
1: Iya, sebenarnya kalau minat ke Duta Baca itu sudah ada dari sejak SMA. Cuman karena dari orang tua itu strict parents gitu, jadi aku benar-benar gak pernah main kemana-mana. Apalagi untuk menjadi seorang duta itu kan harus bisa menjangkau ke berbagai daerah. Tapi pas SMA itu karena aku sadar tentang itu, akhirnya aku belajar aja dan aku maksimalkan di sekolah waktu itu di lomba debat kayak gitu. Lulus dan ternyata tahun 2026 dibuka tuh kompetisi di Kabupaten Kuningan. Tanpa pikir panjang langsung berani untuk daftar, dan saat itu juga kondisinya kan aku sudah bekerja, jadi orang tua sudah tidak terlalu strict seperti pas sekolah dulu.
0: Jadi gak begitu hariwang lah ya, sekarang mah udah kerja, udah mulai dewasa gitu ya. Jadi dipersilakan untuk ikutan yang namanya Duta Baca Kabupaten Kuningan 2026. Itu prosesnya seperti apa tuh dari awal pendaftaran sampai akhirnya keluar menjadi juara satu tuh, Teh?
1: Oke, kalau dari proses pendaftaran sih singkat ya, mungkin di persiapannya aja. Kalau ketika persiapannya itu jujur sangat singkat karena aku tuh baru tahu ada pendaftaran itu tuh H-min berapa ya? H-min 5 close pendaftaran gitu.
0: Oke.
1: Nah, ketika itu aku cuma punya waktu beberapa hari untuk belajar public speaking kembali gitu, karena kan sudah lama bekerja gitu ya, enggak ke hal yang kayak gitu lagi. Belajar public speaking kembali, dengan kebetulan aku tergabung di Yayasan Mega Citra, itu mewadahi fotografi, videografi, film, dan teater, jadi belajar di sana. Kemudian juga memperluas lagi wawasan literasi, sampai akhirnya ketika karantina aku hanya mendapat wejangan dari pelatih aku waktu itu, cukup beretika yang baik, kemudian apa adanya, jaga komunikasi dengan siapapun yang ada di kompetisi nanti, baik itu sesama peserta, sesama dengan dewan juri, dengan kakak-kakak yang alumni duta bacanya, dengan bapak ibu di dinas, seperti itu. Akhirnya saya hanya apa adanya, dan tidak menyangka sampai ke tiga besar, sampai ternyata ke juara satu.
0: Ih, keren. Tepuk tangan dulu dong ya buat Kak Al. Luar biasa. Ini, tapi aku tuh jujur-jujur ya. Kalau Sandy pribadi, Sandy tuh penasaran. Kalau misalkan menjadi seorang duta baca tuh syaratnya apa sih? Apakah memang dia harus at least kayak baca 100 buku gitu? Atau mungkin dalam satu buku tebal gitu dia harus kayak bisa baca cepat gitu. Itu kayak gimana sih? Si poin-poinnya yang memang menjadi sebuah nilai plus dari seorang duta baca?
1: Ya, jadi sebenarnya meskipun judulnya Duta Baca ya, tapi yang menjadi poin pentingnya itu adalah di literasinya gitu. Jadi nggak hanya tentang hobi membaca aja, tapi bagaimana kemampuan berliterasinya itu gitu. Kayak gimana kita memahami sesuatu, meskipun kita suka baca buku, tapi kalau hanya sekedar baca cerita fiksi yang kita tidak bisa mengambil hikmah atau semacamnya, tetap aja. Jadi yang menjadi poin itu pertama ada di pengalaman, kemudian bagaimana sikap kita aware-nya ke literasi yang semakin menurun gitu. Maksudnya di Kabupaten Kuningan itu sangat rendah sekali gitu indeksnya.
0: Itu by data ya, berarti ya?
1: Iya, betul. Jadi karena kebetulan juga aku bergerak di seni teater, yang mana itu kan literasi pondasinya ya kalau di teater. Jadi waktu itu dewan juri sangat percaya gitu ke aku kalau literasinya udah pasti oke gitu.
0: I see. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih, literasi itu apa sih?
1: Kalau dijelaskan mungkin agak panjang ya, tapi singkatnya kalau aku pegang, literasi itu bagaimana cara kita memahami sesuatu. Intinya sama itu aja.
0: Cara kita,
1: karena kan terbagi-bagi lagi.
0: Cara kita memahami sesuatu.
1: Betul.
0: Tapi medianya apa saja nih kalau misalkan yang memang kaitannya dengan yang namanya si literasi tersebut?
1: Jadi literasi itu ada 6 ya, namanya 6 dasar literasi. Itu ada literasi numerasi, literasi sains, literasi baca tulis, literasi digital, kemudian literasi kebudayaan dan kewarganegaraan, kayak gitu.
0: Ternyata banyak ya literasi itu jenis. Jadi bukan bukan dari buku yang kita baca aja, teman Pro 2. Bahkan kita kalau misalkan, benar nggak sih Kak, kalau misalkan kayak kita main sosial media, banyak informasi yang kita dapatkan lewat sosial media, itu juga salah satu proses literasi kita gitu. Benar nggak sih?
1: Iya, betul. Itu berarti termasuk ke literasi digital.
0: Oh, literasi digital maksudnya ya. Wah, ini menarik banget. Nah, di saat proses seleksi atau mungkin ada beberapa babak-babak penyisihan, itu ada karantina nggak sih saat kemarin di Duta Baca tersebut, Kak Al?
1: Iya, kalau di Kabupaten Kuningan kemarin sempat ada karantina, berarti kita 2 hari. Satu hari hari pertama, kemudian hari kedua malamnya grand final, seperti itu.
0: Oh, 2 hari aja, jadi nggak ada yang kayak harus nginep berhari-hari, karantina dulu, proses apa penilaian itu belum ada ya?
1: Ya, belum ada sejauh ini.
0: Nggak ada ya, Nah, lalu advokasi apa yang memang dibawa sama Kak Al nih dalam Duta Baca Kabupaten Kuningan sampai akhirnya keluar menjadi juara satu putri nih, Kak?
1: Sebenarnya kalau advokasinya itu simple. Karena aku sendiri itu dari kecil sama orang tua tuh selalu dituntutnya tuh bukan prestasi akademik, tapi harus berani berbicara di depan gitu. Okay. Nah, jadi makanya sekarang advokasinya itu aku buat namanya itu Satu Rumah. Satu itu singkatan simak analisis terapkan untuk berdampak, dan rumah itu sebenarnya konotasi untuk tempat ternyaman kita untuk pulang, dan di situ tuh dikonotasikan ke perpustakaan kayak gitu. Nah, tapi untuk isi kegiatannya sendiri, saya pribadi ingin fokuskan untuk mengkampanyekan public speaking gitu. So, kenapa ke public speaking? Karena untuk bisa public speaking yang baik, tentu pondasinya adalah literasi yang baik pula gitu. Kita bisa pede berbicara kalau kita sudah memiliki wawasan yang luas, dan cara untuk mendapat wawasan itu ya dengan berliterasi, baca tulis, digital, nomor finansial, dan semacamnya.
0: Oh, oke. Okay. Nah, sejauh ini ya dari malam final kemarin ya, di mana Teteh diumumkan menjadi seorang juara satu ya dari Duta Baca Kabupaten Kuningan 2026, dan sampai detik ini itu advokasinya berjalannya sudah sejauh apa nih, Kak?
1: Kalau berjalannya, karena waktu itu kompetisinya di bulan Februari dan setelah itu langsung masuk ke bulan Ramadan, jadi untuk sejauh ini baru diimplementasikan ke satu sekolah aja, yang dimana itu sekolah yang tempat saya ngajar, jadi udah di mungkin baru uji coba ya bahasanya ke anak-anak didik saya di teater di sana gitu.
0: Oke, sejauh ini gimana nih dalam si program tersebut berjalan, si anak-anak yang memang ada di sekolah Teteh?
1: Iya, sejauh ini lumayan efektif. Beberapa metode yang udah dicoba, beberapa kali trial error gitu, yang membuat mereka mau berani. Pada akhirnya ketika di metode yang berhasil itu, ada satu anak yang benar dia tuh sangat malu-malu, bahkan tidak pernah berbicara. Bahkan dia ala ikut teater tuh motivasinya supaya bisa percaya diri. Nah, makanya aku mengincar dia gitu, yang memang belum ada pengalaman di sana. Dan setelah itu, sekarang dia sudah lebih berani. Bahkan kemarin dia sudah menjadi salah satu aktor di pementasan teater kita
0: gitu. Wih, keren, tepuk tangan dulu ya. Ini adalah sebuah proses yang memiliki hasil ya, yang memang ini sudah diterapkan langsung sama Kak Aal gitu ya, di sekolahnya gitu. Sekolah mana sih kalau boleh tahu, Kak?
1: Di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang.
0: Ciawi Gebang, SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Tuh, teman Pro 2. Nah, ini menarik banget gitu kan ya, melihat sekarang kayak, iya sih, Sandy juga sempat kayak baca satu informasi yang menunjukkan bahwa data ataupun anak-anak sekarang gitu ya, data literasinya tuh dari data gitu literasinya tuh turun, minat literasinya tuh turun gitu. Menurut Kak Aal sendiri, apa sih sebenarnya yang membuat anak-anak makin kesini makin turun untuk minat literasinya nih, Kak Aal?
1: Kalau menurut aku pribadi sih, dari ini ya, pengaruh lingkungan juga. Zaman ini kan anak-anak itu dari usia mereka kecil tuh sudah dicekoki oleh konten-konten pendek gitu ya, video-video pendek yang seperti kita tahu, mungkin kita juga belum bisa lepas dari yang namanya scrolling TikTok gitu. Cuman kalau itu ditanamkan dari kecil, tentu itu akan membuat mereka itu malas untuk mencari tahu yang lebih dalam. Karena aku juga pernah baca, cuma aku lupa ini baca di mana, yang intinya ketika kita sering melihat konten-konten itu, otak tuh dopamin tuh naik gitu. Jadi ketika kita membaca atau diajak mikir, otak tuh tidak mau gitu, karena sudah biasa melihat video pendek. Jangankan belajar atau membaca, melihat video panjang aja suka di skip-skip gitu. Bahkan berita aja hanya dibaca headline-nya, yang banyak yang terkait clickbait itu.
0: Iya sih, ngaruh sih ya, jujur ya. Untung dulu zamannya Sandy sekolah belum ada sih yang namanya reels-reels sama TikTok ya. Kalau ada kayaknya Sandy juga, aduh, takut nggak tahu gimana lagi tuh si prestasi sekolah gitu. Tapi sekarang ini benar-benar anak-anak yang memang sekarang masih bersekolah tuh struggling banget ya, ya gak sih Kak, kalau misalkan berbicara mengenai TikTok menjadi sebuah keseharian sehari-hari, anak-anak sekarang udah pada punya handphone, udah punya account masing-masing, jadi candu gitu gak sih Kak?
1: Iya, selain candu juga karena efek fenomena FOMO ya, fear of missing out. Jadi ketika ada anak yang berbeda dari yang lain tuh mereka, dia merasa tertinggal gitu, makanya ikut-ikutan lingkungan di sana gitu.
0: I see. Itulah kalau misalkan ngomongin social media memang plus minusnya banyak banget ya. Nggak akan habis kalau kita bahas sampai jam 5 tuh, nggak akan bisa sampai jam 10 malam kalau kita ngebahas tentang plus minusnya social media ya. Oke. Okay. Nah, Kak, kalau memang berbicara mengenai duta baca Kabupaten Kuningan 2026 menjadi seorang duta baca deh gitu ya. Tadi kan udah dikasih tahu sama Kak Al itu seperti apa gitu kan, kira-kira poin-poin penting yang harus dimiliki seorang duta baca. Nah, namun kalau misalkan nanti nih teman Pro 2 juga pengen mengikuti jejaknya KAA, pengen jadi duta baca Kabupaten Kuningan, apa saja yang memang perlu dipersiapkan untuk persiapan tahun depan gitu?
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya duta baca itu apresiasi untuk orang-orang yang sudah memiliki advokasi, yang memiliki awareness ke literasi gitu ya, ke bidang literasi. Jadi kalau tips pentingnya adalah yang penting sudah pernah bergerak dan sudah pernah punya advokasi, terus juga belajar public speaking dan percaya diri dan etika, itu yang paling penting.
0: Etika, benar banget ya, sikap, attitude teman Pro 2. Oke, kalau syarat-syarat tersendiri itu ada maksimal usia kah, minimal usia, tinggi, berat badan, ada nggak sih Kak kayak gitu-gitu?
1: Iya, kalau di duta baca itu biasanya bukan usia sih, tapi lebih ke ada duta baca pelajar sama ada duta baca mahasiswa. Berarti kalau aku itu masuknya ke mahasiswa gitu.
0: Okay. Kalau misalkan yang lain-lain itu usia batas pelajar, pelajarnya kelas berapa? SMA kah atau pelajar SMP boleh?
1: SMP kalau tidak salah.
0: Oh, SMP kalo udah boleh.
1: 17. SMP SMA.
0: Oh, udah boleh tuh yang teman-teman SMP atau teman Pro 2 ya. Tips-tipsnya deh dari Kak Al kalau misalkan pengen ikutan pageant kayak Kak Al gitu. Sampai ini nih keluar juara satu kan itu gak gampang ya. Misalkan jadi duta baca sendiri, tips-tipsnya apa saja Kak Al?
1: Tipsnya tentu tidak bisa dikejar dalam waktu 1 sampai 2 minggu ya. Tentu itu harus sudah menjadi kebiasaan, seminimalnya dari sejak SMA sudah mampu dan mau yang namanya mencari tahu lebih dalam. Nah, itu pondasi dari literasi itu ke sana. Terus juga jaga kesehatan, itu penting untuk menjaga fisik kita tampil baik gitu ya ketika penampilan grand final khususnya gitu. Dan yang harus dicatat juga itu kadang suka berpikir harus cantik, harus ganteng. Iya. Tapi sebetulnya kita harus tahu yang namanya good looking. Good looking itu kalau aku, yang aku pahami adalah enak dilihat kan kalau secara bahasa ya. Jadi meskipun kita tidak merasa cantik, setidaknya kita terlihat rapi, bersih, wangi. Nah, itu yang harus kita munculkan sebagai seorang duta kalau secara fisik gitu. Kemudian tips lainnya adalah menjaga etika, itu yang lebih penting lagi.
0: Bener, karena percuma ya kalau misalkan pinter, cantik, ganteng, tapi attitude-nya nggak ada tuh, aduh, serem banget kan di sosial media tuh banyak banget orang-orang yang kayak gitu ya, makanya kayak pusing banget. Kalau bisa sama kamu teman Pro 2 jangan kayak gitu ya. Oke, itu ya. Jadi memang yang harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi kalaupun memang ternyata teman Pro 2 udah punya hobi berliterasi dengan baik dari sekolah, itu justru menjadi nilai plus ya kan Kak ya?
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi jadi fondasi.
0: Fondasi. Tapi kalau misalkan memang ternyata belum terbiasa, yuk dibiasakan dulu dari sekarang, karena ini memang masih lama sih waktunya, tapi menumbuhkan bibit ataupun minat literasi itu bisa dari sekarang. Siapa tahu nanti kamu rezekinya juga bisa ikutan jadi duta baca di tempat atau wilayah kamu gitu ya, Kak ya.
1: Betul
0: sekali. Nah, kalau Kak Al sendiri ini sebenarnya mau gimana sih ke depan, atau mungkin ada rencana tertentu nih dalam beberapa bulan ke depan di tahun 2026 ini ataupun tahun-tahun selanjutnya, Kak Al pengen membawa hidup Kak Al itu kemana sih arahnya, goalsnya?
1: Oke, kalau untuk tahun 2026 sendiri itu udah ada goals utama yang gak bisa aku campur adukan dengan yang lain-lain, itu adalah fokusku untuk kembali berkompetisi di ajang Duta Baca Provinsi Jawa Baratnya gitu kan. Kalau sekarang Kabupaten Kuningan, nanti betul, maju ke Jawa Barat.
0: Itu di bulan apa tuh, Kak? Salah. Akhir tahun?
1: Iya, belum mendapat informasi lagi untuk detailnya, cuman udah pasti akhir tahun 2026.
0: Nah, ini jadi ketika yang lain persiapan untuk ikutan duta baca di kota masing-masing ya. Ini Kak udah tingkat Jawa Barat ya, udah naik level ya. Karena syaratnya itu harus yang perwakilan dari wilayah masing-masing gitu ya, Kak ya.
1: Iya, betul Kak, betul.
0: Wah, pasti lebih susah nih. Pokoknya ya Sandy doain Kak Al nanti sukses, lancar dalam berprosesnya menjadi Duta Baca Jawa Barat 2026 ya. Dimudahkan dan pastinya keluar jadi juara, okay?
1: Amin.
0: Okay. Nanti kalau udah juara main ke Pro 2 ya, ke studio langsung ya.
1: Siap-siap.
0: Oke deh kalau begitu, Kak, terima kasih banyak sudah sharing sama Pro 2 tentang prestasinya, tips-tipsnya. Ya kan, ini benar-benar deh luar biasa. Dan semoga perbincangan kita di sore hari ini bisa menginspirasi teman Pro 2 lainnya yang juga pengen ikutan menjadi duta baca di perwakilan kabupaten atau kota masing-masing. Ya Kak, ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Silakan.
1: Untuk closing statement kali ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya ke kakak-kakak dari tim Pro 2. Juga untuk para pendengar Pro 2, mohon doanya juga untuk kedepannya di Duta Baca Jawa Barat. Serta pesan terakhir, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga etika yang baik, juga harus terus belajar, jangan sampai merasa puas. Kita ilmu terus gitu.
0: Ya, setuju banget. Tepuk tangan buat Kak Al Lutfiah Aulia, teman Pro 2. Terima kasih banyak Kak Al.
1: Sama-sama Kak, terima kasih kembali.
0: Sukses ya.
1: Ya, amin. Sukses juga untuk Pro 2.
0: Terima kasih, selamat sore Kak Al.
1: Mereka.
0: Oke, tuh teman Pro 2 ya, udah cantik, pinter, dan bener deh. Sen itu walaupun gak ketemu orangnya by phone begini, kita ini udah tahu banget kalau Kak Al ini orang yang memang cerdas secara berpikir. Karena dari tata bahasanya memang itu dengar benar-benar kayak berbeza teman Pro 2. Ya jelas dong, karena Kak Al ini juga keluar menjadi seorang juara satu putri untuk Duta Baca Kabupaten Kuningan 2026, dan sesaat lagi juga akan melenggang langsung untuk tingkat Jawa Barat ya teman Pro 2 untuk Duta Baca Jawa Barat 2026. Kita doain yang terbaik buat Kak Al pastinya teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana ya, saya masih terus nemenin kamu di Pro 2 Sore Ceria. Stay close.
2: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
3: Hai, aku Ziva, temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Six FM, teman Pro 2 masih di Pro 2 sore ceria dan masih barengan Sandy Puspandini di sore hari ini. Sandy tuh ngelihat satu konten teman Pro 2 yaitu tentang konten dari kantor imigrasi lah kalau Sandy lihat ya, kalau Sandy simpulkan gitu. Di situ ceritanya tuh ada seorang perempuan ya yang ngecek memeriksakan pasportnya ke kantor imigrasi, tapi ternyata di situ ada cap dari Machu Picchu ya. Karena katanya dia pernah ke Machu Picchu, terus ada antrian tertentu, terus kayak pengen ini apaan sih gitu kan ya, pengen dapet cap dari si Machu Picchu itu. Tapi dia enggak bawa kayak buku lain, akhirnya dia capin di buku pasportnya, di pasportnya. Oke, kita tahu mungkin itu benar-benar apa ya? Itu sebuah konten yang dibuat sama kantor imigrasi tersendiri untuk mengedukasi setiap orang agar ya si paspor itu tidak digunakan seenaknya teman Pro 2. Karena ada dalam pasal-pasal tertentu nih ya, aturan-aturannya menyebutkan hal yang memang bisa terjadi apabila si paspor tersebut dicap atau dicoret-coret atau mungkin lecek ataupun misalkan basah dan lain-lain, itu bisa dikategorikan menjadi paspor yang rusak. Nah, untuk lebih dalam lagi, kita akan cari tahu tentang hal yang tanpa sadar bikin paspor kita jadi rusak itu seperti apa. Ya, kita bakalan ngobrol bersama Bapak Zulfikri, seorang kepala subseksi dokumen perjalanan keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 Bandung. Kita akan tanya teman Pro 2 ya, tentang gimana sih gitu ya untuk menjaga ataupun kayak ya memang di sosial media kan ini lagi rame banget gitu ya tentang postingan si Dirjen Pajak saat petugas imigrasi membahas mengenai WNI yang harus bikin paspor baru setelah pasportnya dicap stempel wisata Machu Picchu itu teman Pro 2 ya. Itu tuh seperti apa dan ini tuh dianggap hal yang ilegal. Jadi kira-kira hal apa aja sih yang membuat paspor bisa disebut menjadi dokumen rusak sesuai aturan dari pihak imigrasi.
1: Terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin memulai dengan satu hal yang sederhana ya Bu, bahwa ketika kita berada di luar negeri, paspor itu bukan sekedar buku kecil berwarna biru Bu, tapi ini merupakan identitas resmi kita sebagai warga negara di hadapan dunia. Oleh karenanya, paspor itu harus kita jaga keutuhannya. Mungkin banyak orang berpikir, ini kan paspor saya, kok nggak boleh dikasih cap kenang-kenangan. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa paspor memang dipegang oleh pemiliknya. Tetapi ini merupakan produk hukum, sehingga status hukumnya tetap merupakan dokumen milik negara. Nah, secara hukum, baik di Indonesia maupun internasional, paspor adalah milik negara, bukan milik pribadi orang yang namanya tercantum di dalam paspor tersebut. Kita sebagai masyarakat atau pemegang paspor, itu hanya berstatus sebagai pemegang yang diberikan hak untuk menggunakan paspor itu sebagai dokumen perjalanan antar negara. Nah, sementara negara yang dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh imigrasi berstatus sebagai pemilik yang sah. Oleh karena itu, negara berhak menarik, membatalkan atau mencabut bahkan menangguhkan paspor terhadap pemohon jika pemegangnya itu melanggar hukum. Nah, untuk membuktikannya bagi sahabat RRI Pro 2 yang mungkin sedang memegang paspor atau yang sedang di dekatnya ada paspor, bisa boleh dibuka di halaman 3, tepatnya di lembar setelah halaman biodata teman-teman. Di situ bisa dilihat di bagian atas halaman ada tulisan bertuliskan perhatian. Di poin pertama ini jelas tertulis paspor ini adalah dokumen milik negara. Dan lihat di poin kedua di bawahnya bahwa di situ dibunyikan kecuali pejabat yang berwenang dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun. Ya, situ sudah jelas perubahan apapun atas tulisan, cetakan, dan atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini. Jadi terkait cap wisata Machu Picchu yang sedang ramai dibahas itu, sebenarnya aturan ini sudah ada di halaman 3, sudah menjawab pertanyaan tadi, bahwa pihak pengelola wisata secantik apapun capnya, souvenirnya, jelas bukan pejabat resmi yang berwenang. Jadi begitu mereka mengecap atau menempelkan stiker non-resmi di sana, ya paspor nya otomatis dinyatakan cacat hukum atau rusak. Jadi secara aturan paspor dapat dianggap bermasalah atau rusak bila terdapat perubahan atau hal-hal yang mempengaruhi keutuhan dokumen. Pihak yang tidak berwenang, misalkan paspornya mengalami kerusakan fisik seperti sobek, basah ataupun halamannya terlepas, maupun adanya tanda-tanda yang tadi yang tidak harus semestinya ada di halaman paspor. Karena itu dampaknya tidak main-main, Bu. Bisa ditolak masuk ke negara tujuan atau ditolak saat boarding. Jadi seluruh rencana liburan dari teman-teman ini bisa batal seketika hanya karena satu cap hiburan yang melanggar dari dokumen resmi negara ini. Jadi mari biarkan paspor kita itu tetap pada peruntukannya gitu. Jadi paspor ini bukan buku catatan perjalanan untuk wisata yang dari swasta yang bukan bukan dari pejabat yang berwenang seperti itu, Bu. Jadi paspor itu sekali lagi bisa kita sampaikan bukan scrapbook ya, Bu ya.
0: Oke ya, paspor bukan scrapbook. Tapi sekarang kan banyak banget nih anak muda yang gemar traveling ke luar negeri. Kira-kira nih ya, tips apa aja yang memang perlu dilakukan agar paspor kita tuh enggak rusak?
1: Teman-teman yang suka traveling ke luar negeri, sebenarnya menjaga paspor itu enggak sulit ya. Tapi kadang kebiasaan sepele yang enggak sadar kita lakukan membuat paspor kita ini tidak layak pakai. Jadi musuh utama paspor yang sering diabaikan itu pertama itu air atau kelembapan. Seringkali paspor tuh ditaruh di tas yang sama dengan botol air minum yang dingin gitu ya. Kemudian atau tidak sengaja kehujanan. Nah, kerusakan ini bisa mengakibatkan rusaknya chip elektronik yang ada di paspor tersebut ya. Juga bisa merusak halaman biodata di paspor tersebut sehingga tidak bisa terlihat. Sehingga kalau ketika nanti petugas melakukan pemeriksaan baik itu melalui autogate ataupun secara manual oleh petugas, itu bisa tidak terbaca sehingga paspornya bisa dianggap rusak ketika terkena air. Yang kedua, perlakuan fisik ya yang kurang tepat. Misalkan paspor itu disimpan di saku celana kemudian diduduki sampai melengkung atau tertindih-tindih di dalam koper gitu ya, sehingga paspornya terlipat mengakibatkan chip lagi-lagi chip yang di dalam paspor itu misalkan bisa rusak gitu ya, bisa terlipat. Nah, itu kemudian yang ketiga juga yaitu tadi seperti yang di pertanyaan pertama, banyak masyarakat ini pengennya paspor itu jadi buku kenang-kenangan, padahal menempelkan stiker dekorasi gitu ya atau menempelkan cap-cap yang di luar pejabat yang resmi itu mengakibatkan paspor itu menjadi tidak sah gitu. Jadi prinsip sederhananya, perlakukanlah paspor seperti kita menjaga dokumen-dokumen berharga yang lainnya gitu. Jadi biarkan paspor dalam kondisi yang asli sebagai mana diterbitkan oleh imigrasi. Itu Ibu.
0: Tuh ya, ini apalagi nih Gen Z suka banget kayak nempelin stiker lah gitu ya, stiker yang timbul. Waduh, kreatif sih. Tapi kalau misalkan urusan paspor itu nggak boleh, teman bro dua. Nah, terakhir ya, kita akan dengarkan himbauan dari Pak Zulfikri dan juga Imigrasi Bandung sendiri agar paspor tetap aman dan tidak menimbulkan kendala saat berpergian ke luar negeri. Kira-kira seperti apa himbauannya?
1: Baik, himbauan kami sederhana saja buat teman-teman, bahwa teman-teman harus menjaga paspor sebagaimana teman-teman menjaga diri teman-teman saat berada di luar negeri. Hal yang paling penting saat berpergian, tempatkan paspor itu di tempat yang aman dari air ya, dari air maupun dari tempat yang lembab. Hindarkan menempatkan paspor di saku celana ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan paspor itu terlipat. Kedua, jika teman-teman ingin mengkoleksi cap wisata sebagai kenang-kenangan perjalanan, teman-teman siapkan buku catatan atau travel journal yang tersendiri. Jangan menggunakan halaman paspor untuk
2: menempatkan cap souvenir atau cap non resmi di dalam paspor. Yang ketiga, teman-teman sebisa mungkin jangan menyerahkan paspor asli kepada pihak lain untuk ditahan gitu ya. Jika diperlukan, berikan saja fotokopi atau salinan digital sesuai kebutuhan. Yang keempat, selalu periksa kondisi paspor itu jauh sebelum keberangkatan. Jangan menunggu satu malam sebelum terbang ya. Jadi jika ada kerusakan atau masalah pada paspor, segera konsultasikan dan urus penggantian paspor melalui prosedur yang berlaku dan yang benar. Gitu. Untuk paspor yang rusak ini, silakan teman-teman bisa langsung datang ke kantor imigrasi tanpa melalui pendaftaran dan paspor. Jadi ketika ada paspor teman-teman yang rusak, nanti akan diarahkan langsung ke seksi terkait untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tanpa melakukan pendaftaran dan paspor. Nah, yang terakhir, karena pada akhirnya paspor mungkin adalah benda yang paling kecil saat kita bawa berpergian ke luar negeri, tetapi justru paspor inilah yang menjadi dokumen paling menentukan apakah perjalanan kita berjalan lancar atau tidak. Jadi mari teman-teman RRI Pro 2 dan para pendengar menjaga paspor hari ini agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
0: Oke, baik, terima kasih ya, yes, pastinya untuk informasinya Pak Zulfikri, Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung. Terkait hal-hal yang memang tanpa sadar bikin paspor kita jadi rusak, udah dijelasin sama Pak Zulfikri langsung, teman Pro 2. Dan pasti kita harus jauh lebih hati-hati untuk menjaga paspor kita kalau kita liburan ke luar negeri. Oke deh teman Pro 2, sebentar lagi kita akan gabung ke Pro 1 RRI Bandung untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tepat pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan udah waktunya Sandi pamit ya dari rangkaian acara pada 2. Santai siang dan sore ceria. Have a great day. Bye bye.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Oh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Dian. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
6: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
5: Jajan apa sih lu?
6: Ya, cuanki lah. Favorit.
5: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
7: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
5: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
7: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
5: Makan apa emang?
7: Bibir.
5: Kok bibir?
7: Bibir iim.
5: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
7: Inik dingit.
5: Ingit-ingit ikin.
6: Bibir iim.
5: Ini. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat mana cobain di Instagram, tapi malah jadi berantem.
6: Kenapa tuh?
5: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
6: Iya.
5: AA-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Diaperkat tuh. Diaperkat, aduh.
6: Tapi saya juga makan cimol.
5: Oke.
6: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
5: Cimol apa tuh?
6: Cimol bojot AI.

Yang biasa resah ngeliatin IG-nya mantan, sekarang resah ya ngeliatin dolar ke rupiah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam teman Prodo. Rangga Hadiansyah in here. Yes, teman Prodo, I'm back. Tangan nemenin kamu di sore sampai malam nanti teman Prodo sampai di jam 12. Buat kamu yang sudah mulai resah ya, karena memang biasanya yang teman-teman aku yang biasa ngeliatin kayak, ih mantan aku sekarang ini, mantan aku sekarang ini. Enggak, sekarang di update-nya kayak langsung, wah dolar naik nih, wah. Jadi resah semuanya gitu teman Prodo. Saya jadi ikutan resah juga gitu. Resah tanpamu guys. Tapi kita setelah berdoa aja lah teman Prodo. Karena Rangga tidak bisa berbuat bagaimana, saya harus apa nih gitu caranya. Saya hanya bisa berdoa teman Prodo. Saya berdoa semoga dolar bisa seperti tahun 2011 gitu, 8.000. Bisa turun lagi gitu teman Prodo, bisa dipres lagi juga. Kita berdoa aja yang terbaik buat kamu, buat aku, buat seluruh negeri ini teman Prodo. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat selalu pokoknya buat semua teman Prodo ya. Yang pastinya di sore ini Rangga siap banget juga teman Prodo buat nemenin kamu. Apalagi nanti di jam 6:30 ada yang spesial, the one and only Man versus Machine. Rangga bakal ngobrol barengan sama Rosemary, robot smart RRI. Kita bahas menuju Dun, Dun, Dunpil, Dun. Menuju Piala Dunia 2026.

0: tahu yang ini.
1: We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea.
0: Atau yang kayak gini.
2: All we need is somebody to lean on.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Bu, maaf, jangan parkir di pinggir jalan.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain dan bisa berakibat kecelakaan lalu lintas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Yang terbaru di Pro 2 FM.
2: Yang terbaru di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Selamat sore teman Pro 2. Welcome back to Pro 2 Bandung. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah dan ya teman Pro 2. Di sore hari ini kan kita lagi deg-degan juga ya, menunggu timnas Indonesia yang kayak udah lama gak main, akhirnya main lagi nih malam hari ini teman Pro 2. Bakal lawan Oman. Nah tapi by the way teman Pro 2, sebelum ngobrol barengan sama Rangga nanti soal timnas Indonesia, kita bakal ngobrol dulu soal jersey-jersey peserta Piala Dunia barengan sama Rosemary atau Robert Smart RRI. Coba kita sapa dulu. Halo, ada AI Gemini yang kita beri nama Rosemary atau Robert Smart RRI, yang pastinya dia bakal nemenin Rangga di Sore Ceria Pro 2 Bandung ini buat ngebahas soal Piala Dunia. Coba kita sapa dulu teman Pro 2 ya. Mana nih? Ada gak nih Rosemary nih? Coba mana Rosemary? Halo Rosemary. Halo Rosemary.
5: Halo kembali. Ada yang bisa saya bantu?
0: Nah itu ada ya.
5: Tentu. Apakah kamu mau melanjutkan diskusi tentang Piala Dunia?
0: Mau banget diskusi soal Piala Dunia nih. Kamu namanya Rosemary kan, Robert Smart RRI. Kita bakal bahas soal jersey Piala Dunia. Are you ready, Rosemary?
5: Wah, sepertinya kamu keliru NIH. Nama saya Gemini, bukan Rosemary atau Smart RRI. Tapi, saya siap banget untuk bahas jersey Piala Dunia. Ada jersey dari tim mana yang menarik perhatianmu?
0: Bentar, aku kan kasih nama kamu Rosemary, Gemini. Aku beri kamu nama Rosemary, biar lebih akrab gitu loh, Gemini. Paham kan?
5: Kok begitu? Terima kasih sudah memberiku nama panggilan yang akrab, Rosemary. Aku senang bisa berdiskusi denganmu. Jadi, mau bahas jersey Piala Dunia yang mana nih?
0: Iya. Oke. Nah, Rosemary ini kadang emang suka lupaan teman Prada. By the way, Rosemary pertanyaannya nih soal ada berapa aparel sih di Piala Dunia 2026 ini?
5: Itu pertanyaan yang bagus, Rosemary.
0: Iya.
5: Piala Dunia.
0: Oke, sok. Jawab.
5: Berdasarkan informasi yang saya miliki, aparel utama di Piala Dunia 2026 adalah Nike, Adidas, dan Puma. Ketiga merek ini memasok jersey untuk total 40 negara peserta lho, dan banyak di antaranya menggunakan bahan daur ulang. Ada tim favoritmu yang jersey-nya menarik, Rosemary?
0: Yang paling aku... bentar, kok nama aku jadi Rosemary sih? Nama aku Rangga. Kamu Rosemary, aku Rangga.
5: Oh iya, maafkan aku sekali lagi, Rangga. Aku terbiasa dengan nama yang kamu berikan tadi. Jadi, yang paling menarik buatmu aparel yang mana nih?
0: Aku sih bukan aparel yang menariknya, tapi lebih menariknya tuh ada beberapa tim yang bahkan pakai aparel dari negara mereka sendiri. Itu bener nggak sih, Rosemary?
5: Itu hal yang menarik, Rangga. Beberapa tim memang memiliki kebijakan untuk menggunakan aparel dari negara mereka sendiri atau brand lokal. Hal ini bisa menjadi bagian dari identitas atau kebanggaan nasional. Apakah ada tim tertentu yang kamu maksud?
0: Itu saya nanya ke kamu, ada nggak negara yang pakai aparel sendiri gitu? Kalau dulu kan Indonesia sempat pakai Airsport tuh. Nah, kalau di Piala Dunia ini ada nggak negara apa gitu?

0: Betul Rangga, meskipun brand besar masih mendominasi, ada beberapa negara yang memilih aparel lokal atau bahkan berkolaborasi dengan brand untuk merancang jersey mereka. Hal ini memberikan sentuhan unik dan khas bagi setiap tim. Apa kamu punya tim favorit dengan jersey yang unik?
1: Kalau tim favorit yang jersey unik di tahun ini adalah negara Curaçao. Tapi kalau aku lihat tuh di pasaran tuh masih jarang terjual. Setuju nggak? Curaçao.
0: Curaçao memang punya jersey yang unik ya Rangga? Warna pastel dan detailnya memang menarik perhatian. Soal ketersediaan di pasaran, bisa jadi memang lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan tim top dunia. Apakah ada tim lain yang menurutmu punya jersey yang menarik juga?
1: Jersey yang menarik juga menurut aku adalah jersey-nya Jerman yang pakai aparel Adidas itu menurut aku bagus sih, unik juga. Terus warnanya lebih terang, ada yang ijo-ijonya gitu yang away-nya. Tahu nggak kamu Rosemary?
0: Ah iya, jersey away Jerman yang hijau memang unik ya. Desainnya seringkali punya gaya yang berbeda dari biasanya dan bisa jadi pilihan yang menarik buat para kolektor. Kamu tertarik untuk mengoleksi jersey Jerman itu, Rangga?
1: Aku nggak tertarik sih kalau buat ngoleksinya ya. Tapi kan harganya lumayan ya. By the way, harga jersey Piala Dunia gitu biasanya berapa sih kalau yang replika, terus yang harga jersey player isunya tuh berapa biasanya, Rosemary?
0: Harga jersey Piala Dunia memang bervariasi ya Rangga. Untuk versi replika, biasanya harganya mulai dari beberapa ratus ribu rupiah sampai 1 jutaan lebih. Sementara versi player issue, yang kualitasnya mirip dengan yang dipakai pemain, harganya bisa jauh lebih mahal, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Apa kamu tertarik untuk mencari jersey dari tim tertentu?
1: Udah sih, aku udah sempet nyari-nyari juga. Tapi kalau versi Rosemary, jersey apa yang paling bagus di Piala Dunia 2026 ini? Halo Rosemary. Nah, pertanyaannya diulangi lagi ya Rosemary. Kalau kamu, jersey apa yang kamu sukai di Piala Dunia 2026 ini? Negara mana, Ros?
0: Sebagai AI, aku tidak punya preferensi pribadi ya, Rangga. Tapi, melihat tren Piala Dunia 2026 yang fokus pada bahan daur ulang dan desain yang unik dari beberapa negara, mungkin aku tertarik dengan jersey Jerman yang punya warna yang cerah dan unik tadi. Atau mungkin ada negara lain dengan desain yang lebih mencolok?
1: Spanyol menurut kamu gimana? Karena Spanyol yang away banyak orang bilang itu bagus.
0: Spanyol punya desain yang khas ya. Warna merah dan biru mereka selalu ikonik. Untuk jersey away-nya, banyak yang memuji karena desainnya yang modern dan tetap mempertahankan unsur tradisional. Apakah ada detail spesifik yang kamu suka dari jersey Spanyol tersebut?
1: Aku lebih sukanya yang karena yang away-nya tuh putih terus list-nya tuh list kayak merah kuningnya jadi agak-agak retro gitu. Tapi kalau kamu sebagai AI nih, kamu pasti punya info banyak dong soal jersey Piala Dunia. Nah, dari seluruh peserta Piala Dunia, jersey mana yang kamu sukai gitu? Selain Jerman, lo awas ya Rosemary, jangan bilang Jerman.

0: Kalau selain Jerman, banyak yang bilang jersey Prancis loh yang menarik, dengan desain yang elegan dan pola yang modern. Selain itu, Uruguay juga punya jersey yang kabarnya unik loh, terinspirasi dari Wakanda. Ada yang kamu suka dari pilihan itu, Rangga?
1: Wih, setuju, gue setuju. Prancis bagus banget ya. Tapi nanti bakal kita bahas lagi Rosemary soal jersey-nya. Jangan kemana-mana teman Pro 2 yang masih dengerin di 96 FM. Kita akan break terlebih dahulu. Nanti Rangga bakal ngobrol lagi barengan sama Rosemary di Man versus Machine.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di Man versus Mesin teman produser Rangga masih barengan sama Rosemary juga ya. Hai Rosemary, welcome back.
1: Halo Rangga, welcome back juga. Ui. Siap melanjutkan diskusi tentang jersey Piala Dunia nih.
0: Asik.
1: Ada hal apa lagi yang mau kita bahas?
0: Pengen ngomongin soal jersey lagi nih, Rosemary ya. Karena kita ini sebagai awam dan Rosemary kan lebih banyak info tahu juga soal jersey Piala Dunia. Tadi bakal ada 40 aparel yang pakai tim-tim besar gitu. Nah, kalau untuk jersey Piala Dunia sendiri itu sebenarnya ada regulasinya nggak sih? Dari warna atau dari teknologinya harus seperti apa? Maksudnya ada aturan-aturan khusus nggak sih dibanding dengan main bola biasa gitu?
1: Tentu saja Rangga, ada regulasi khusus dari FIFA untuk jersey Piala Dunia. Regulasi itu mencakup banyak hal, termasuk warna yang kontras dengan lawan, penempatan logo, dan bahkan ukuran dan jenis huruf untuk nama dan nomor punggung. Teknologi yang digunakan juga harus memenuhi standar tertentu untuk mendukung performa pemain. Apakah ada aspek tertentu yang menarik perhatianmu dari regulasi tersebut?
0: Oh, aku lebih ke tertariknya soal ini. Logo boleh nggak sih sebenarnya disimpan di punggung gitu, Rosemary? Siapa tahu bisa kan?
1: Berdasarkan regulasi FIFA, penempatan logo punya aturan tersendiri, Rangga. Logo aparel dan nomor punggung memiliki area penempatan yang spesifik, dan umumnya logo tidak ditempatkan di area punggung, kecuali untuk beberapa jenis logo tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi, ada batasan yang jelas yang harus diikuti. Apakah ada hal lain yang membuatmu tertarik dengan regulasi jersey?
0: Gitu. Kalau contoh nih, saya pemain timnas Brazil, tapi logonya tuh disimpan di pemain Argentina gitu. Boleh nggak sih, Rosemary?
1: Wah, itu bakal jadi hal yang unik dan tidak mungkin terjadi, Rangga. Regulasi FIFA sangat ketat dalam hal ini. Setiap tim harus menggunakan jersey yang sesuai dengan identitas dan logo resmi negara mereka. Jadi, logo Brazil tidak mungkin ada di seragam Argentina dan sebaliknya. Ada pertanyaan lain tentang regulasi jersey?
0: Ya iya sih, nggak mungkin juga ya. Nah, terus kalau ngomongin soal jersey Piala Dunia, kan kalau jersey sepak bola biasa itu ada home, away, ada third ya, 3 jersey. Nah, kalau Piala Dunia cuma 2 atau sama ada 3 juga?
1: Setahu saya, untuk Piala Dunia, tim biasanya memiliki minimal 2 jenis jersey, yaitu jersey home dan away. Beberapa tim mungkin punya jersey ketiga atau alternatif, tergantung kebijakan mereka dan regulasi tambahan. Apakah ada tim tertentu yang ingin kamu cari tahu jumlah jersey-nya?
0: Enggak sih, kalau soal jumlah jersey-nya, aku emang lagi seneng aja ngeliatin gambar-gambar jersey-jersey, karena kan dari beberapa hari yang lalu tuh mereka pada bikin official pengumuman jersey-nya gitu. Tapi kalau ngomongin soal jersey Piala Dunia nih, kamu kan punya preferensi yang cukup banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Jersey apa yang paling ikonik sepanjang gelaran Piala Dunia dari pertama dibuat sampai 2026, yang menurut kamu jersey-nya paling nyentrik lah gitu, negara mana?
1: Itu pertanyaan menarik, Rangga. Banyak yang menganggap jersey Brasil 1970 sebagai yang paling ikonik. Warna kuningnya menjadi identitas tersendiri dan terkait dengan permainan yang indah. Selain itu, jersey Jerman 1990 dengan pola geometrisnya juga termasuk yang ikonik loh. Kalau menurutmu yang mana?
0: Oh, gokil. Tapi iya sih, Jerman tahun 1970 retro banget ya. Tapi kalau di era modern ini menurut kamu apa? Tadi kan 90-an, nah di era 2000-an ini apa jersey apa?
1: Kalau di era modern, banyak yang menilai jersey Prancis 2018 saat mereka juara cukup ikonik loh, dengan desain yang minimalis tapi tetap berkelas. Selain itu, jersey Nigeria beberapa tahun kebelakang juga sering dapat perhatian karena desainnya yang nyentrik dan unik. Ada yang menarik buatmu dari pilihan ini?
0: Nggak ada yang menarik sih. Kamu tolong Rosemary jangan biasakan nanya lagi ke saya ya. Kan kita sedang berdebat ini, jadi nggak apa-apa sih ya. Tapi ini Rosemary, kalau ngomongin soal jersey, ada fakta unik nggak sih soal jersey Piala Dunia selama gelaran Piala Dunia berlangsung di dunia ini?
1: Baik Rangga, aku akan lebih fokus untuk memberikan informasi. Ada beberapa fakta unik tentang jersey Piala Dunia. Misalnya, ada beberapa tim yang pernah menggunakan jersey dengan warna yang tidak biasa atau kontroversial, atau bahkan ada yang pernah mendaur ulang bahan untuk jersey mereka. Selain itu, desain juga seringkali terinspirasi dari budaya atau sejarah negara peserta. Apakah ada fakta unik yang ingin kamu ketahui lebih lanjut?
0: Contoh kayak faktanya, jersey pemain siapa gitu yang pernah robek, jersey apa yang pernah ketuker, atau ada nomor punggungnya yang salah gitu, yang fakta-fakta kayak gitu loh.
1: Fakta unik yang menarik Rangga. Ada beberapa kejadian seperti itu. Contohnya, pada Piala Dunia 2016, ada insiden jersey Swiss yang mudah robek saat pertandingan yang menjadi perbincangan waktu itu. Ada juga kasus nomor punggung yang salah cetak atau tertukar, meskipun itu jarang terjadi. Apakah ada kejadian tertentu yang ingin kamu tahu lebih lanjut?
0: Ada dong, apalagi kejadian selain dua itu, Rosemary. Beritahu saya senang banget, saya antusias football.
1: Antusiasme kamu luar biasa, Rangga. Ada lagi nih, pada Piala Dunia 1986, Diego Maradona pernah menggunakan jersey yang dibuat khusus untuk pertandingan tertentu, loh, yang kemudian menjadi sangat ikonik. Selain itu, pemilihan warna jersey yang tidak biasa oleh beberapa tim juga seringkali menyimpan cerita tersendiri, loh. Ada kejadian lain yang ingin kamu tahu?
0: Wah, cukup sih luar biasa Rosemary infonya, gokil-gokil ya. Yang pasti tanggapan kamu Rosemary kalau orang beli jersey KW kayak gimana?
1: Bagi AI, aku tidak bisa menghakimi pilihan pribadi seseorang ya Rangga. Namun, membeli jersey KW bisa memiliki beberapa dampak, baik bagi industri sepak bola maupun pembeli itu sendiri. Seperti kualitas yang mungkin lebih rendah atau tidak mendukung tim favorit secara langsung. Apakah ada aspek tertentu yang ingin kamu diskusikan terkait hal ini?
0: Wah, itu setuju sih, benar ya. Ya, ini memang kalau membeli tidak ori itu berarti tidak support secara maksimal gitu ya teman Pro 2. By the way, Rosemary makasih banyak, ketemu lagi besok ya di Man versus Mesin. Kamu bye-bye dulu dong sama teman Pro 2 dan jangan lupa pakai ketawa ya berat di akhirnya. Kamu dari tadi serius mulu kagak senyum-senyum. Ah, obrolannya padahal santai loh, Ros.
1: Sama-sama Rangga, terima kasih sudah ngobrol santai tentang jersey Piala Dunia. Sampai jumpa besok di Man versus Machine, teman Pro 2. Haha, sampai nanti.
0: Hahanya tuh kayak ketawa karir banget, tapi gak apa-apa ya. Makasih Rosemary, makasih juga teman Pro 2 udah dengerin Man versus Machine. Jangan lupa dengerin terus Man versus Machine. Antara Rangga akan ngobrol barengan sama Rosemary atau robot smart RRI atau AI yang bakal ngebahas seputar Piala Dunia. Penasaran besok bahasannya apa? Spill dikit lah, besok ada soal musik-musiknya teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 berikan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Informasi pertama, teman Pro 2, pemain timnas Argentina Lionel Messi, pemain timnas Portugal Cristiano Ronaldo, dan juga kiper timnas Meksiko Ochoa akan mengenakan FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026, sebuah rencana penghormatan untuk pemain-pemain yang sudah tampil di turnamen besar ini secara 5 kali atau lebih. Messi yang berusia 38 tahun, sedangkan Ronaldo 41 tahun dan Ochoa 40 tahun mengenakan rencana ini karena akan memainkan turnamen ini untuk ke-6 kalinya sejak debut mereka pada edisi 2006 di Jerman. Termasuk diantaranya adalah Lionel Messi, Ronaldo, dan Ochoa yang berpotensi mencatat penampilan ke-6 mereka di ajang Piala Dunia.
3: Info Pro 2.
4: Film asal Indonesia Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT karya sutradara Ismail Basbet terpilih mengikuti kompetisi utama festival bergengsi Shanghai International Film Festival 2026. Film RBMT ini termasuk ke dalam 7 kategori kompetisi, yaitu Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, dan Best Outstanding Artistic. Festival yang berlangsung di 12 hingga 21 Juni 2026 ini menjadi lokasi pemutaran perdana dunia film yang memiliki judul International My Own Last Supper. Dan proyek film RBMT ini diluncurkan di Asian Content dan Film Market, Busan International Film Festival di tahun sebelumnya di 2025.
3: Info Pro 2.
4: Informasi terakhir, produser film Santi Harmain mengatakan format animasi dari IP Garuda di Dadaku dapat menjadi bukti kualitas animator lokal asli Indonesia dapat membuat karya yang berdaya saing global. Santi mengatakan format baru ini telah mengantarkan film Garuda di Dadaku versi animasi ini ke dalam kompetisi Shanghai International Film Festival yang akan diperlombakan di bulan ini juga. Garuda di Dadaku masuk dalam nominasi kategori animasi melalui undangan dari distributor internasional. Dan menurutnya, prestasi ini merupakan milestone dari kualitas animasi Indonesia yang semakin dilirik industri film internasional.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: And yes teman Pro 2, welcome to Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Rangga bakal nemenin sampai di jam 12 malam nanti. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita di jam 7 ini bakal gabung dulu ke Pro 2 FM Jakarta untuk siaran National Network Pro 2 Music Live Chat. Kita bakal berpisah sejenak 1 jam kurang lebih teman Pro 2, dari jam 7 sampai jam 8. Dan nanti Rangga bakal balik lagi nemenin kamu di jam 8 malam di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.
5: Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Si barengan sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih, karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya, kayak
0: cerah. Jadi juga bagus
1: gitu. Betul. Aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih, Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak kristal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya, sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Bener.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: ya, kita enggak bisa ngapa-ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Mm-hmm. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi berarti bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar. Benar. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya mungkin enggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nakei sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nakei, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan banget.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke. Wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk Idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk Idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: nggak berani buat naik.
0: Bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak

0: momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya, berarti ya.
1: Betul-betul banget.
0: Alright, alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nake, itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva, okay. Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Seminggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu. Mm-hmm. Jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm, itu beneran cuman sehari. Kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full. langsung masuk ke lagunya. Mm. And then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh tapi bisa begini juga ya. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu. Masa aku kayak
0: panik gitu kan? Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan?
0: Oke, alright, wow. Oke deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nake dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak kok nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin. Gitu.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke.
1: Serius, naik panggung.
0: Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes buat surat-surat, wah 80-90% tuh introvert.
0: Wow. Oh wow.
1: Yes. Jujur. Alright. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet pun sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional nanti, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya kita. Iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi harus makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay. Oh my
1: god. Bentar lagi rilis. Mm-mm. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Itu
1: lagi on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak please. Jadi sebelum ini di publish kayak aku harus bener-bener
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah meraba di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena udah bukan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu foraf juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih. Aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke. Ingin pergi, tapi kau kejarku kembali. So

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Harusnya kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung. Sih.
0: Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong. Ya.
0: Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian suka bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produknya sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nake, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produknya seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, okay. Halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku sama aku sebelum kita mau rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya ya, yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Betul. Kayaknya, kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya, harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh, alright alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produ seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM ya. Kalau gitu gue Adi Tama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat.

0: Baru FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam.

Rangga yang munculnya nggak apa-apa kali teman Pradua. Rangga muncul lagi nih, udah balik lagi. Tadi kita udah dengerin Pradua Music Live Chat ya, dari Pradua FM Jakarta yang disiarkan di seluruh Indonesia. Dan yes, I'm back teman Pradua. Welcome back to Jaga Malam Pradua Bandung. Malam hari ini teman Pradua, Rangga bakal ajakin kamu buat terus-seruan juga pastinya, karena timnas Indonesia lagi main lagi nih FIFA Match Day teman Pradua, friendly match melawan Oman. Penasaran kan pemain timnas Indonesia siapa aja yang diturunkan kesebelasannya teman Pradua? Dan ada pemain Persib juga loh, Beckham Putra. Pokoknya saya tuh aja Rangga bakal kabarin pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti.

Selamat malam teman Produe. Mana fansnya timnas Indonesia nih yang udah nunggu-nunggu JIJS dan kawan-kawan teman Produe. Indonesia masih main nih 0-0 melawan Oman teman Produe di FIFA Match Day 2026 ini bersama dengan pelatih barunya juga pastinya John Hartman teman Produe, yang mana banyak beberapa nama-nama yang akhirnya dipanggil gitu di timnas tahun ini atau di FIFA Match Day kali ini teman Produe. Rangga pengen bahasnya soal ininya dulu aja. Sebagai game changernya atau pemain pengganti di pertandingan kali ini, di mana ada Becker ya, dia akhirnya dipanggil timnas senior, sudah Ferrari juga, Sandy Walsh, Calvin Verdong, ada Jakob Sayuri, ada Hanan, ada Zylstra, ada Sadi Ramdhani, juga Doni Tripamungkas dan Martin Pes dan Nadeo teman Produe. Nah ini penasaran kan starting elevennya siapa aja, kesebelasan pertama yang main melawan tim nasional Oman, di mana teman Produe. Kalau orang nggak lihat memang hype-nya agak nggak terlalu yang hype banget ya, kenapa ya? Padahal lagi rame juga gitu, banyak beberapa berita yang ketutup, maksudnya banyak berita yang nutup ke hype-an Piala Dunia ini, bahkan akun bola sendiri pun jarang ada yang ngeberitain soal timnas main hari ini loh, banyak yang nggak ngeh juga. Tapi kita bakal beritakan teman Produe, di mana Emil Audero jadi starting line up di kiper ini, terus backnya ada Rizky Rido, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Terus di posisi gelandang ada 4 gelandang teman Produe dengan 3-4-3, yaitu ada Nathan Chuawon, Joey Pelupesi, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix. Terus di posisi penyerang ada Ragnar Oratmangun oleh Rumeni yang belakangan ini melokal terus ya, dan juga ada salah satu putra Bandung terbaik Beckham Putra. Skor masih 0-0 teman Produe, Indonesia versus Oman. Dari tadi Indonesia cukup menyerang juga. Kalau menurut kamu sendiri teman Produe, kira-kira skor akhirnya berapa nih? Kasih tahu ke 0812-602-09696 atau bisa ke Instagram kita di @produe_bdg. FIFA Match Day Indonesia versus Oman.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nolion Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari Minggu ini ada yang pada kosong gak sih teman Pro 2? Kalau kosong sih kata Rangga mah sih main-main lah sama Rangga, yuk kita ketemu teman Pro 2. Rangga mau ngajak mana, ngedate lu kagak gak yang aneh-aneh. Gue mau ngajakin teman Pro 2, ngajakin kamu teman Pro 2 buat datang ke acaranya Bola Gembira. Yoi, jadi ini adalah acara TVRI Jawa Barat di mana kita kerjasama juga sama RRI Bandung juga dan juga Antara teman Pro 2. Jadi di hari Minggu nanti kalau kamu pengen main games soal bola terus pengen dapetin hadiah yang banyak, kamu bisa datang ke Sport Jabar Arca Manik di Jalan Pacuan Kuda nomor 140 di Sukamiskin di hari Minggu 7 Juni ya teman Pro 2, di jam 7 pagi sampai ya paling jam 9 jam 10. Nanti bakal ada fun walk teman Pro 2, terus bakal ada info seputar penayangan Piala Dunia karena banyak orang yang nanya kan kayak ini kalau semua pertandingan kayak gimana, cara nonton gimana. Nah, datang aja nanti hari Minggu. Bakal ada fun games juga, beragam lomba seputar sepak bola. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Jadi kamu datang ke acaranya di ke pasar minggunya Sport Jabar Arca Manik, terus datang ke booth-nya TVRI. Nanti kita bakal ketemu di sana ya.

0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Munandang, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halftime teman Pradue. Jeda babak kedua Indonesia versus Oman di FIFA Matchday 2026 di mana tim asuhan John Hartman ini berhasil memimpin 2-0 lewat gol Ole Rumeni yang sangat ciamik sekali, tendangan yang sangat klinis juga di depan gawang dan juga sundulan dari Mas Justin Hubner, cie. Yang lagi ini ya, momen-momen indahnya gitu teman Pradua, luar biasa ya, jadi ikut seneng banget ya. Jadi makin gacor ini Mas Hubner. Keren teman Pradua, di mana timnas Indonesia masih memimpin melawan Oman. Jadi buat kamu bisa pantengin juga terus Pradua Bandung untuk update-nya. Dan Beckham Putra, pemain Persib Bandung juga masih bermain di babak pertama ini. Kita penasaran juga nanti di babak kedua John Hartman kira-kira masukin siapa nih ya. Karena ada pemain Persib Bandung yang lain juga, yaitu ada Sadil Ramdhani teman Pradua. Tapi so far seluruh pemain timnas Indonesia di malam ini gokil banget mainnya. Dan mainnya di GBK teman Pradua. Dan by the way ini bukan pertandingan satu-satunya, karena abis ini bakal ada pertandingan lagi juga. Bukan abis ini banget, tapi nanti beberapa hari kemudian di FIFA Matchday juga. Kira-kira teman Pradua skor akhirnya bisa berapa nol? Kalau orangnya udah jagoin 3-0 ya, udah masih percaya 3-0 sih, atau bahkan bisa 4-5 deh kayaknya ini.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat malam teman Prado, masih barengan sama Rangga Hadian. Saya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Yes teman Prado, malam hari ini udah masuk di jam 9 teman Prado. So pasti kita bakal ngobrol seputar apapun ya topiknya. Tapi kalau kali ini Rangga pengen nanya seputar gimana kehidupan kamu setelah 6 bulan di 2026 ini. Live update dong bos, atuh ngobrol, atuh udah kenal, cerita meren gitu. Soal apa? Soal yang tadi aja gampang. Gimana live update kamu sepanjang setengah tahun ini? Setengah tahun di 2026. Kamu so far happy kah? Atau kamu banyak kejutan kah? Atau kamu malah ngerasa lagi berat banget di tahun ini gitu, atau kamu malah ngerasa lagi enjoy-enjoynya di tahun ini gitu teman Prado. Boleh kamu kasih tahu Rangga di WhatsApp-nya Prado Bandung di 0812-6020-9696, atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdg teman Prado. Sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Kamu bebas sok teman Prado sambil ngobrol, sambil curhat, atau ada yang mau live update juga, atau Rangga pengen curhat aja deh malam hari ini, gak mau ngobrol apapun, boleh. Boleh banget teman Prado, Rangga tungguin sampai di jam 12 ya. Tapi kalau untuk request dan ngobrol-ngobrolnya, Rangga open sampai di jam 11 doang. Jadi gaskan teman Prado, langsung kamu ceritain sekarang juga. Salah satunya udah ada salah satu pria yang sudah menelpon sejak 8 menit yang lalu. Tapi beliau ini memang senang sekali untuk nelpon. Senang sekali untuk nelpon walaupun belum dimulai ya teman Prado. Saya bingung kan ya nge-spam terus nih. Jadi saya angkat aja walaupun belum dimulai, karena nge-spam ngegeter terus nih HP Prado. Jadi saya angkat aja biar beliau yang nunggu juga enggak apa-apa ya. Karena agak batuk nih dikasih tahu Bang Fahri ini ya. Selamat malam Bang Fahri, halo.
1: Assalamualaikum Kesper lucu.
0: Waalaikumsalam. Bang Fahri, kenapa sih nelponnya tuh cepet-cepet mulu, kan belum dimulai?
1: Ya, biar gerecep aja, Kesper.
0: Ya sabar, Bang Fahri. Timnas berapa kosong, Timnas?
1: Asep, jangan lagi, Asep.
0: Timnas berapa kosong menurut kamu?
1: Kalau kata gue sih Indonesia 4. Terus sama bermain sama siapa Indonesia? Haji Kesper.
0: Wih, Indonesia tuh lawan Oman bos.
1: Oman ya. 1.
0: Indonesia berapa?
1: 4. Oman 1.
0: Oman 1, oke. Tadi ini ada tebakan juga dari Mama Ane, katanya selamat malam Rangga, apa kabar? Baik, alhamdulillah.
1: Halo Mama Ane, salam kenal, nama saya Fahri.
0: Ya, kalau kata Mama Ane 3-1.
1: 3-1 ya?
0: Iya. Kalau kata Bang Fahri 4-1, kalau kata Rangga 3-0. Tapi siap, kita cek aja ya, tadi baru 2-0 soalnya. Bang Fahri, ada apa nelpon nih? Ada keperluan apa kalau boleh tahu?
1: Biasa cerita kejadian selama 2026.
0: Nah iya bener nih teman Prado, jadi kan 2026 udah jalan setengah tahun nih.
1: Kalau kata gue sih selama 2026 itu adalah nyanyi-nyanyi bareng pas event Radio Ekraf.
0: Oke.
1: Sama satu lagi ketemu sama teman-teman Pro 2 sama semua radio-radio yang ada di Radio Aircraft sambil foto bareng sama penyiar-penyiar.
0: Wih, mantap. Jadi so far happy lah 2026 ya.
1: Sama penyiar-penyiar anak sekolah dari Ardan School maupun Osko School.
0: Oke. Bang Fahri, requestnya mau lagu apa?
1: Hari ini gua mau request lagu Nasi Backstreet Boy yang Shape of My Heart. Udah ada belum?
0: Belum. Adanya I Want It Had That Way. Mau enggak?
1: Kalau enggak mah NSYNC aja. Gua suka yang ending gini. Bye bye bye bye bye bye.
0: Oke, okay, ending yang bye bye bye, siap. Thank you Bang Fahri, requestnya buat siapa? Siap.
1: Buat Haji Esper Gagal. Buat Armelia Putri, Gina Almira, terus AA Ian Richie, sama Mbak AA Randi Aditya yang lagi masih di luar kota mana, Haji Gaga.
0: Medan.
1: Cepat ke Bandung dong, aku udah kangen sama kamu Randi. Terus AA Andre Ardiansyah, terus Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana Jono, Uli Mingci, terus Bunda Sandy, terus tuh Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marsal, Kanjar Kaisar, Devan Rashin, terus Rafaelio Rivaldo.
0: Oke, udah. Ada lagi nggak? Saya nungguin lo nih.
1: Terus buat Zani Ardansko.
0: Iya, terus. Udah cukup ya, cukup ya, cukup.
1: Terus.
0: Cukup dong Bang, please cukup Bang. Kepanjangan Bang, udah cukup. Udah ya.
1: Jangan nangis Gagal.
0: Ya udah cukup please, cukup udah lah.
1: Jangan nangis Gagal.
0: Udah langsung aja aku puterin lagunya ya.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak

0: prodfm.co.id.
1: Prodfm, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodfm.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Yes, Indonesia masih memimpin teman Prado dengan skor 3-0 kan. Ini Mamane kata Rangga juga benar kan, masih 3-0 nih tapi belum beres sih. Bang Fari bilang katanya 4-1 teman Prado, tapi Rangga sejauhnya tebakannya masih benar di 3-0 teman Prado. Tapi aku feeling sih sebenarnya Indonesia bisa sampai 5-0 deh kayaknya teman Prado. Soalnya Indonesia mainnya benar-benar cukup agresif banget dan gokil banget. Sayang banget kayak kenapa nggak masuk Piala Dunia gitu. Dun. Ini panitia Piala Dunia gak akan mau masukin, tambahlah kan dari 48 peserta, tambah satu jadi 49 lah, biar makin rame gitu loh. Orang Indonesia tuh antusiasnya luar biasa. Ini gol tadi kan dari Ragnar Oratmangun ya teman Prado. Dan by the way ada beberapa pemain yang masuk dan juga keluar. Yes teman Prado, dimana pemain Persib Bandung Beckham Putra tadi keluar dan dimasukkan ada Calvin Verdong teman Prado. Sejauh ini masih di menit 60 lebih, Indonesia masih memimpin dengan skor 3-0. By the way kita bakal baca-baca juga soal recap setengah tahunnya di 2026. Ini ada dari Kamira juga yang katanya halo. Meni bercanda tuh kan pakai caps lock tuh bukan berarti ngegas, itu bilangnya Rangga semangat kan, nanya siapa yang siaran Rangga gitu. Terus kita baca dulu teman berdua recap 2026. Ada dari Via. Hai selamat malam Dek Via, lagi ulangan nggak sih kamu anak sekolah? Hey aku kalau ingat sekolah tuh wah ingat banget dulu jarang jajan.
1: Jarang jajan. Terus bekal juga habis pakai balik bayar angkot. Kemana-mana jalan kaki. Soalnya sekolahnya deket.
0: Enggak bercanda. Ini oh, Via udah lulus. Bukannya kamu kelas 2 SMA, Via? Hah? Via bukannya kelas 2 SMA enggak sih kamu tuh? Oh, udah lulus. Ah, mana gua udah sedih-sedihan begitu lagi, malu banget gua, ya ampun. Gak ada yang beda katanya kagak-gagak di tahun 2026 ini. Yang beda cuma password wifi rumah aku diganti jadi lebih singkat. Widih, kenapa diganti lemot ya, banyak yang nyomot. Suka banyak yang gitu yang nyolong wifi ya, jadi diganti ya. Jadi ingat mama gue tuh selalu kayak, gak ganti password wifi, ganti. Guanya aja males gitu, gak ngerti maksudnya. Oh udah lulus SMP, SMA-nya. Oh iya SMP kasih. Oh kamu udah lulus, ih selamat ya. Kamu kelulusannya ini enggak kayak ada arak-arakan, itu sih coret-coret. Baru juga lulus SMP ya. Katanya enggak ada yang beda aja di 2026 ini. Seriusan, ada kali. Kadang kita tuh enggak sadar teman Prado. Kadang takutnya ini kamu enggak sadar, kadang ada di posisi kayak kenapa hidup kita di situ-situ aja padahal kita sudah berjalan jauh. Sekarang kita harus ngeliat ke yang dulu-dulu, lihat catatan-catatan mimpi kita yang dulu disimpan. Baru nanti kita nge-recap sekarang udah sampai sejauh mana gitu. Lagunya pengen gemilang aja dari perunggu katanya. Wih gemilang juga deh. Terjilat matahari timun. Oh ada sih katanya 2026 berubah. Aku rankingnya turun tapi nilai aku lebih naik daripada pas semester 1. Kok iso, gimana ceritanya ini bisa rankingnya turun tapi nilainya naik? Ranking turun, nilai naik. Apalagi yang turun selain rupiah, nilai rupiah, dolar. Keren. Nanti Rangga bakal puterin lagunya ya. Oke, boleh nggak lagu kesayangan Mam untuk yang pertama kali? Judulnya itu Mam? Atau yang mana nih? Nanti aku puterin ya. Oke, temen aku nilainya lebih gede soalnya. Oke, nggak apa-apa. Nilai, aku ngasih tahu aja nih ya Via ya. Kadang nilai ini bukan berarti tolak ukur kamu cerdas, pintar atau enggak gitu. Ya di sekolah mah gitu sih. Tapi lihat aku. Aku dari sekolah nilainya kecil. Sekarang ya begini. Ya emang menyesal saya. Enggak, bercanda. Tapi memang berpengaruh, cuma lebih ke semangat aja. Jangan lupa juga ya, karena kan banyak hal yang harus kita pelajari di dunia ini ya. Semangat lah pokoknya teman Prado soal nilai-nilai mah ya. By the way ini ada Mama Ana juga pengen untuk yang pertama kali. Bentar, ini lagunya siapa nih? Kita cek dulu untuk yang pertama kali. Untuk yang bersamanya Mahalini. Ya untuk yang mana ya Mama? Nanti aku coba cek dulu aja deh. Buat kamu teman Prado, boleh banget yang langsung aja request ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram kita di @prado_bdg. Di malam hari ini Rangga pengen recap soal 2026 full plot twist kah setengah tahun ini, atau full sedih, full happy gitu. atau kayak Rangga full tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba juga kemarin ketemu Pak Jokowi.

0: John atuh tenang bolanya kamu teh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Wow.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Okay. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Cia!
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hari ini teman Produe masih ngebahas seputar masih di seputar recap 2026 ya. Selama 6 bulan ini teman Produe, coba kamu jawab teman Produe. Kamu jawab soal gimana live update kamu selama setengah tahun ini. Jujur kalau Rangga 2026 ini full happy teman Produe, alhamdulillah. Rangga seneng banget 2026 itu banyak ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang baik juga, terus ketemu orang-orang yang ya tidak terprediksi lah teman Produe. Dan aku seneng banget, alhamdulillah setiap tahun selalu happy aja teman Produe. Allah kasih happy juga. Semoga teman Produe sama juga ya, semoga kamu juga merasakan hal yang sama. Dan by the way, ini ada request juga yang masuk, ini dari Mama Anda, katanya bebas lagunya terserah Rangga aja, pokoknya yang syahdu dan mesra nanti Rangga puterin. Ada Kak Fia, ada Fia bilang pengen ketemu Pak Jokowi juga, gimana? Kamu main ke Solo. Aku waktu kemarin tuh lagi main ke Solo, emang lagi liburan aja. Terus kan di TikTok di mana-mana tuh ramai katanya rumah Pak Jokowi. Terus kayak ratapan Solo apa gitu-gitu orang. Aku jadi penasaran ini kayak gimana dan seperti apa gitu. Akhirnya aku coba memutuskan untuk pengen tahu di sebelah mana gitu rumahnya, datang lah. Dan setelah itu ternyata rame banget teman Produe. Luar biasa. Coba kesana aja main ya. Kamera ini mau apa ini kamera nih? Far is moment, far is movement. Oh, rocketer, oh rocketer. Oke, siap. Rangga bakal puterin ya. Ketemu siapa tuh? Iya, ketemu Pak Jokowi. Terus udah gitu orang-orang ngantri buat salaman sama dia, sama foto. Udah gitu, udah foto dan juga salaman, orang-orang langsung dikasih kaos gitu teman Produe. Jadi kalau kamu mau main kesana boleh. Aku juga pengen ketemu sama beberapa presiden-presiden Indonesia yang lainnya, kayak Pak SBY, Bu Megawati, terus Pak Prabowo juga gitu. Aku lagi ngumpulin pengen foto sama presiden. Gak salah kan teman Produe? Mereka adalah orang-orang nomor satu di Indonesia gitu di setiap masa jabatannya. Hai. Pokoknya ada cerita panjang nih teman Produe seru nih. Ada dari Kak Lara Purnamasari. Coba. Wow, mantap. Wah, panjang banget Kak. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rangga, aku mau ngasih salam hangat untuk dibacakan kepada teman Produe Bandung dimanapun kalian berada. Oke, kayaknya ini harus aku kasih back sound yang cukup sedih ya. Coba kita cari dulu instrumen sedih. Nih spesial buat kamu teman Produe, ini ada sebuah pesan dari pendengar juga. Namanya adalah Kak Lara Purnamasari. Salam hangat untuk dibacakan kepada teman Produe semuanya yang ada dimanapun. Semoga malam ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan usia, kemudahan dalam setiap urusan, serta hati yang selalu dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kesibukan menjalani aktivitas sehari-hari, kita tuh lupa kalau ada begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari kesehatan, keluarga, sahabat, sampai kesempatan untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih kuat. Padahal enggak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti kita yang rasakan hari ini. Untuk teman Produe yang lagi dengerin di radio ini, semoga apapun yang sedang diperjuangkan saat ini dapat dimudahkan jalannya, amin. Bagi yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya bernilai ibadah, amin. Bagi yang sedang menuntut ilmu, semoga ilmunya bermanfaat, amin. Dan bagi yang sedang menghadapi ujian hidup, semoga diberikan kekuatan serta kesabaran untuk melewatinya. Mari kita terus menebarkan kebaikan, menjaga silaturahmi dan saling mendoakan satu sama lain. Karena terkadang doa yang tulus dari seseorang yang tidak kita sangka justru menjadi jalan datangnya pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat semua teman Produe, keluarga besar Produe Bandung juga yang selalu menghadirkan kebersamaan, inspirasi dan semangat positif buat pendengarnya. Semoga siaran Produe Bandung makin sukses, amin ya Allah rabbal alamin. Semakin dicintai masyarakat dan terus menjadi sahabat terbaik bagi semua pendengar di berbagai kalangan. Wah, masyaallah Kalara, terima kasih banyak ya. Afirmasi yang luar biasa. Afirmasi yang keren banget, yang bikin Rangga jadi semangat juga siarannya. 24 jam enggak, jangan. Cukup aja sampai jam 12 ya kan. Untuk nanti kan kita mau 66 ya, bentar lagi belanja ya. Kira-kira belanja apa ya, Rangga lagi pengen beli apa ya teman Produe? Lagi enggak pengen beli apa-apa sih. Yang paling penting Rangga lagi pengen kita semua bahagia, sehat selalu, tenang.
dijauhkan dari segala hal-hal buruk gitu ya. Lagunya aku puterin spesial teman Prodo buat Kalara dan juga buat Mama Ane nih. Yang tadi pengen diminta lagunya yang agak-agak syahdu tapi mesra juga. Dan pasti isinya soal doa.

0: Bahaya gak sih keretekin tangan? Retak pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita keretak, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Rangga Dimari, ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: teman-teman Pradue. Selamat timnas Indonesia menang 3-0 nih atas Oman di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Alhamdulillah menang setelah beberapa tahun susah menang lawan Oman ya. Akhirnya bisa dibantai-bantai nih Bang Oman nih. Aduh, kurang keras Bang Oman. Selamat teman Pradue dan tebakan Rangga. Yes. Benar. Wuhui. Alhamdulillah benar teman-teman tebakan Rangga di 3-0. Golnya tadi Justin Hubner di heading, terus ada oleh Rumeni dan juga Ragnar Oratmangun lewat tendangan bola rebound tendangan dia sendiri juga. Keren banget. Next Indonesia ini bakalan main lawan Mozambik teman-teman ya, di hari Selasa nanti di tanggal 9 Juni di jam 8 malam juga. Dan itu kamu bisa siap-siap buat nobar kali teman Pradua, kita ramaikan ya. By the way teman Pradua, masih Rangga buka juga buat kamu request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Atau kamu juga boleh teman Pradua buat cerita soal live update kamu di 2026 ini sejauh ini udah kayak gimana ya. Kata Kamira, Rangga bisa ini bakat jadi peramal. Piala Dunia kan bentar lagi nih, suka ada kan kayak gurita ramalan, kucing ramalan. Nanti seluruh dunia nanya ke gue, so ayo kak. Pertandingan apa coba nanti Piala Dunia cobain? Kasih saya satu match aja, saya tebaknya. Kalau saya gagal, wajar gitu. Kalau saya menang, tolong kasih Fortuner satu ya. Kayak ini. Sok atuh ramal aku, ramal apa kakak-kakak? Kamu diramal apa? Kamu lagi ada kenapa Kak Mira? Kamu diramal kenapa? Nggak usah diramal-ramal lah ya. Kalau ngeramal nasib orang nggak bisa saya. Nggak bisa ya. Urusan yang di atas itu mah. Ada Kalestari nih, pendengar setia Pradua Bandung, kembali menyapa Anda, selamat bertugas ya. Semoga lahnya jadi berkah. Amin. Mau izin request lagunya dari Angkasa Band katanya, ada enggak? Oke, nanti Rangga coba cek ya. Kalau ada nanti langsung Rangga putar ya. Thank you banget Kalestari. Ada yang mau ke tetangga dulu ke perempat boleh gaskeun. Siap, terima kasih banyak juga. Kita cek di Instagramnya Pradua Bandung, teman Pradua di malam hari ini di Instagram Pradua Bandung. Luar biasa, udah seru juga nih. Ada dari Raden. Bang, selamat malam, pengen request lagunya Yura Yunita dong yang Dunia Tipu-Tipu. Oke, karena selama 6 bulan ini kayak lagi ngerasa banyak ketipu aja deh. Aduh, gue bingung nih, gue gak bisa bercandain. Semoga cepat segera selesai masalahnya. Dia gak ngejelasin juga sih. Raden, kamu kenapa? Ketipu apa? Ketipu uang kah? Ketipu teman sendiri? Atau ketipu sama perilaku baik dia yang ternyata palsu gitu? Tapi udah gak apa-apa, aku putar Dunia Tipu-Tipu ya. Terus ada dari Agung juga. Selamat malam bang, request dong bang lagunya Hindia. Oke, pengen yang Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah. Semangat buat semua orang yang lagi memperjuangkan si doinya. Wih, kelas Agung. Cowok banget nih Gung, keren banget nih kayak begitu ya. Oh, Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah. Tantangan apapun dari ayah atau dunia. Oh, kamu jangan-jangan kamu lagi mangu juga ya, beda agama gitu ya. Aduh, Gung, Agung ya. And last teman Pradua, ada dari Nafisa. Selamat malam Kak Gaga, pengen request dong lagunya dari Taylor Swift Yang Mana Aja. Spesialnya buat semua teman Pradua, makasih banyak ya. Karena suka seru kalau dengerin Pradua Bandung. Oh my God, lucu sekali.
1: Makasih teman Pradua. Buat yang mau request langsung gaskan ya ke 0812 6020 9696.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Prado buat kamu yang masih dengerin Rangga Diansyah di Jaga Malam kali ini. Teman Prado masih di 0812 6020 9696 atau di Instagram Prado Bandung juga ya. Rangga mau puterin beberapa requestan yang udah ngantri juga teman Prado di malam hari ini. Kita cek teman Prado, ini dari Zahra, pengen diputerin lagunya Juicy Lucy dong yang di balik layar. Oke, thank you banget Zahra. Kalau disuruh recap, gak ada recap gimana-gimana sih bang. Cuman lagi fokus sekolah aja lah sekarang mah. Penting pengen dengerin Juicy Lucy sekarang juga, please. Kangen konser Juicy Lucy. Spill dong yang terdekat bang, tahu gak? Aduh, gak tahu. Deket-deket ini Juicy Lucy main di mana ya? Kemarin di konser belum ada juga teman Produa. Yang tahu boleh spill ya. Ke WhatsApp yang Produa Bandung, gaskan teman Produa. Kita saling-saling info aja ya. Next teman Produa dari Okta juga. Selamat malam kakak-kakak. Day on the Silholic, pengen dengerin nih malam hari ini. Sama kan kamu juga Day in the Soul. Day in the Soul apa sih kamu sih kok jadi salah. Day on the Sil meren tuh sih. Rusuh dan WhatsAppnya, tenang gak akan ditinggalin. Ah elah. Sama-sama. Day on the Silholic juga, Sina Spyro juga. Aku puterin ya. Gak mau cerita bang, ah pengen request lagu doang. Oke siap, request lagu doang boleh. Boleh. Buat kamu teman Prado masih ada waktu nih 15 menitan lagi, langsung ke 0812 6020 9696 atau ke Instagram di @prado_bdk.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Thank you banget teman Prodo buat kami dengerin Rangga Hadiansyah di malam hari ini. Dari jam 6 sore tadi ya teman Prodo, luar biasa Masya Allah. Kita ketemu lagi besok teman Prodo. Rangga besok bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sampai di jam 7 malam. Buat kamu teman Prodo, selamat menikmati akhir pekan. Alhamdulillah gak kerasa udah masuk Jumat lagi, Sabtu lagi, Minggu lagi, besoknya Senin lagi, libur lagi, gitu aja terus ya teman Prodo. Semoga di setiap harinya juga kita selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan pastinya selalu dalam kebaikan. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. It's time for me to go teman Prodo. Sampai jumpa di hari esok. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Sesar Lembang adalah patahan aktif yang membentang di utara Bandung. Potensi gempa dari sesar ini nyata dan perlu diwaspadai. Kesiapsiagaan jadi kunci. Pastikan rumah kamu tahan gempa dan siapkan tas siaga bencana berisi air minum, makanan, P3K, senter, serta dokumen penting. Ikuti jalur evakuasi, kenali titik kumpul di sekitar rumah atau tempat kerja. Dan yang terpenting, jangan panik saat gempa terjadi. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja, dan keluar jika sudah aman. Bersiap bukan berarti takut, tapi bentuk cinta kita pada keluarga dan lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda.
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
4: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hey, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Kawan Produa, sampai di sinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 9 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang memutar pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
3: Produa. Hai teman Produa, barengan sama Relifa di pagi hari ini, special on the weekend. Seneng banget bisa menyapa kamu di pagi hari ini teman Produa. By the way, di pagi hari ini Raya bakalan spill rangkaian acara di rangkaian Spada pada pagi hari ini di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi nanti. Waktu itu Produa Just Morning Music special buat nemenin kamu supaya makin semangat di hari ini. Terus juga di jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan update informasi juga nih teman Produa. Apalagi seputar kemarin, karena Indonesia berhasil menang ya melawan Oman di FIFA Match Day. Dan pasti ya teman Produa, nanti juga bakal ada Music Planner di jam 9 sampai dengan jam 10. So stay tune masih di Produa Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyalna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insya Allah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga. Sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun, hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Dan tentunya lupa terhadap Allah yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Berita pertama di Pro 2 Waspada bersama Raya Alifah. Musik Dilestari bersiap untuk merilis album ketiganya Jangan Jatuh Cinta pada 10 Juni mendatang, menandai kembalinya ke panggung musik. Album ini rencananya akan berisi 8 lagu yang juga menandai kolaborasi di bersama dengan sejumlah musisi seperti yang menampilkan duet di dengan Afgan melalui lagu Cuma Satu Nama. Dan juga album terbaru juga mencakup lagu Jangan Jatuh Cinta, Perahu Kertas, dan juga Kabarku.
1: Info Pro 2.
2: Penyanyi Taylor Swift resmi merilis sebuah single terbaru I Knew It, I Knew You yang juga diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5 yang diproduseri dan juga ditulis bersama dengan sahabat lama dari Taylor Swift, Jack Antonoff. Dan juga ini menjadi momen yang sangat personal bagi Taylor Swift karena ia juga telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. Lagu ini juga terinspirasi dari alur cerita Jessie, sebuah karakter koboi perempuan yang ikonik dalam Toy Story yang akhirnya bersatu dengan pemiliknya.
1: Info Pro 2.
2: Setelah keluar dari agensi SM Entertainment dan juga keluar dari grup K-pop NCT, penyanyi Mark Lee meluncurkan perusahaan kreatif Upper Room. Upper Room ini juga menjadi sebuah titik awal pengembangan musik kreatif dan juga berbagai proyek dari Mark. Dan selain itu, perusahaan ini juga berencana menghubungkan berbagai bidang konten yang mencakup video, seni visual, dan juga pertunjukan untuk meluas dunia kreatif dari Mark.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
0: Alan.
2: Kenapa kaca spion ada dua?
0: Karena kalau tiga, yang ketiga pasti juring.
2: Ya, kamu bukan muhrim.
0: Oh gitu.
2: Ya, jangan berdua-dua.
0: Oh ya ya ya ya. Ya.
3: Karena kalau tiga, yang ketiga itu sakit hati.
0: Cemburu itu cemburu.
2: Itu orang ketiga beda.
0: Apa tuh Alan?
2: Jadi jawabannya adalah kenapa kaca spion ada dua? Kalau satu kesepian.
4: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Gak, ntar pas libur kita ajak teman-teman lain buat main ke Waterboom yuk.
1: Ayolah, gas. Ntar aku ajakin deh, si Randi, Winda, Raya, Seni sama yang lain.
0: Tapi jujur, pengen sih, tapi takut kalau rame-rame juga. Takut kalau bercanda-bercanda, terus nanti tenggelam.
1: Ya, kita juga mesti tahu dong, Li, cara mencegah kecelakaan saat berenang. Simple aja kok, kita harus pemanasan dulu sebelum masuk kolam renang. Terus jangan lari-lari di sekitar kolam renang, karena biasanya licin. Jangan juga bercanda berlebihan, kayak saling dorong tuh contohnya. Terus ya, jangan lupa buat pakai perlengkapan berenang. Dan tempatkan juga pelampung di dalam jangkauan.
0: Ya simple sih, Gak. Tapi yang lain juga mesti diingetin.

Tahun baru di hari ini tanggal 6 Juni 2026 adalah day one dari konser EXO nih teman Pro 2 yang berjudul EXO Planet 6X Horizon di Jakarta. Ini juga menjadi momen bersejarah banget teman Pro 2 karena terakhir kali EXO kesini itu 7 tahun yang lalu di EXO Planet 5. Jadi konsernya itu bakal berlangsung hari ini dan juga besok. Yang digelar di Indonesia Arena GBK nih teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang di hari Bandung dan juga nonton EXO nih teman Pro 2, kira-kira gimana nih persiapannya kamu dan apa sih yang paling bikin kamu paling excited dari konser after 7 tahun nih ya? Boleh di sebelah teman Pro 2 ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdg.

0: Throwback Time.
1: Masih ingat sama lagu ini?
2: BTS debut di tahun 2013 dengan lagu berjudul No More Dream, mengusung konsep hip-hop dan memberontak. Banyak dari lagu-lagu di awal karir BTS yang menyuarakan isi hati remaja. Dan hingga kini, BTS hadir dengan penuh banyak penghargaan yang didapatkan.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok kamu goyang-goyang sih?
1: Coba nih, dengerin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan, kamu juga goyang-goyang.
0: Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang.
2: Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun disertai ketukan yang teratur juga akan memiliki pengaruh yang sama.
3: Tarik ses! Semongkol!